0: Ahmad Shodiq terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri. Ahmad Shodiq menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
1: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
0: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, Kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa. Pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan langkah kita tertutup di Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 balon muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
12: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI, tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
13: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: 为全球南方国家开展亲密防务合作呢，是的。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
14: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama.

0: upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat

0: kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, nampak cukup normal. Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat, dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota, agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar terima kasih Anda masih tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangkaian Riau Pagi kami akan hadirkan juga informasi terkait dengan perakhiran cuaca di hari ini, pendengar, ya, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Informasi perakhiran cuaca ini kami akan hadirkan langsung informasinya untuk Anda, laporan dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi ataupun juga laporan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Pendengar, selengkapnya kita simak dalam laporan disampaikan Bella Rizky Adelia. Laporan Anda, Bella.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau adanya 1.104 titik di wilayah Sumatera dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 97 titik yaitu 3 titik di Kota Dumai, 4 titik di Kabupaten Kampar, 2 titik di Rokan Hulu, 2 titik di Bengkalis, 1 titik di Kuantan Singingi, 2 titik di Kepulauan Meranti, 71 titik di Kabupaten Pelalawan, 8 titik di Kabupaten Indragiri Hilir, dan 3 titik di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Baru saja pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini. Ya, laporan langsung dari BMKG Pekanbaru, dan silakan Anda update informasi ini setiap harinya. Kami hadirkan pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Ya, laporan langsung dari BMKG dan disiarkan tentunya melalui Pro 1 RRI Pekanbaru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Riau Pagi.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan tentu kita masih terus merangkai kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi akhir pekan ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Masih bersama saya Sucira Asli ya, menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, Sabtu pagi. Nah ini ya, semoga menjadi waktu yang sedikit lebih santai ya, setelah beberapa hari mungkin Anda kemarin disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Kalaupun mungkin masih sibuk dengan pekerjaan yang harus dituntaskan hari ini, begitu ya, tetap semangat pendengar ya. Semoga yang dilakukan itu berjalan dengan baik dan lancar. Atau mungkin kini yang sudah diberikan kesempatan untuk libur Anda. Nah ini biasanya kalau sudah ada waktu libur, rehat dari pekerjaan ya, itu biasanya ada satu hal yang mulai muncul dalam pikiran. Mau kemana hari ini? Itu biasanya yang muncul ya. Atau mungkin besok mau jalan-jalan kemana? Besok kan hari Minggu gitu ya. Nah apalagi sekarang memang pendengar, kalau sudah berbicara tentang akhir pekan dan ingin berliburan ya, mengunjungi satu tempat, nah ini biasanya kalau di teknologi yang makin canggih ini ya, sekarang informasi tentang apapun itu terkait juga dengan tempat wisata itu kini mudah ditemukan ya. Jadi tinggal buka media sosial ya, ada tempat yang sedang ramai, geser lagi, scroll lagi tuh media sosialnya, nanti muncul lagi itu destinasi yang katanya sedang viral, biasanya begitu ya. Oke, dan di akhir pekan ini dengan kita bermedia sosial ya, muncul juga tempat-tempat wisata yang menarik yang sedang viral. Nah mungkin muncul juga keinginan untuk tetap bisa mengunjungi tempat tersebut begitu ya. Kita berpikir kadangnya, wah kayaknya nih harus juga nih kesana begitu ya. Itulah yang mungkin akan terbesit dalam pikiran kita jika saat kita libur dan ada juga tempat-tempat wisata yang tengah viral. Kadang ingin ada rasanya berkunjung ke tempat yang viral tersebut ya. Nah dari sinilah pendengar, kami hadir untuk Anda. Kita akan berbicara lebih dalam di program Jelajah Negeri akhir pekan Sabtu ini. Kita akan ngobrol santai ya tentang satu hal yang sebenarnya sederhana. Apakah tempat wisata yang sedang viral atau ramai dikunjungi oleh masyarakat itu memang selalu menjadi pilihan yang tepat untuk kita? Karena pendengar ya, bisa jadi tempat yang menyenangkan bagi orang lain itu belum tentu memberikan pengalaman yang sama untuk kita ya. Bukan berarti tempat yang sedang tren itu tidak menarik, bukan begitu ya. Tentu saja bisa sangat menarik tempat yang sedang tren tersebut pendengar. Hanya saja mungkin ada baiknya kita mengenali dulu nih kebutuhan dan kondisi kita sendiri sebelum menentukan tujuan perjalanan. Jadi pagi ini pendengar, kita tidak sedang mencari destinasi mana yang paling keren ya, tapi kita kini ingin melihat perjalanan dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Karena pada akhirnya yang paling penting dari sebuah perjalanan itu bukan hanya tempat yang kita datangi, tetapi bagaimana perjalanan itu bisa membuat kita merasa nyaman, mendapatkan pengalaman baru, dan pulang membawa cerita.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Ya, pendengar Pro 1, kalau kita berbicara tentang destinasi wisata yang sedang viral, nah itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengikuti informasi yang sedang ramai, ya. Justru dari media sosial itu kita bisa menemukan banyak tempat menarik yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita ketahui. Namun, pendengar, di sisi lain ada satu hal kecil yang mungkin bisa kita pertimbangkan, ya. Apakah tempat itu memang cocok untuk kita? Misalnya begini, ada tempat wisata yang sedang ramai karena pemandangannya luar biasa. Foto-fotonya terlihat indah, videonya juga menarik. Tetapi ternyata untuk mencapai lokasi tersebut itu membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Nah, bagi sebagian orang ya, perjalanan panjang mungkin justru menyenangkan. Tetapi bagi orang lain, perjalanan panjang bisa terasa melelahkan. Dan dari situ, pendengar, kita bisa melihat bahwa pengalaman orang atau pengalaman setiap orang ya, itu memang berbeda. Karena itu, pendengar, kalau menemukan destinasi yang sedang viral ya, mungkin tidak ada salahnya mencari tahu lebih banyak terlebih dahulu informasi terkait dengan tempat wisata yang viral itu ya. Cari informasi tentang bagaimana akses menuju lokasinya, berapa lama perjalanan ini dibutuhkan, apakah tempat tersebut juga cocok untuk keluarga, dan juga bagaimana kondisi fasilitasnya. Ya, tentu saja kita juga harus lihat ya, apakah waktunya juga sesuai dengan yang kita punya. Jadi dengan begitu, pendengar, kita tidak hanya melihat destinasi dari foto atau video saja, nah kita juga bisa membayangkan seperti apa pengalaman kita nanti ketika kita benar-benar berada di sana ya. Jadi dari soal viral tadi ya, tentu ada hal yang perlu kita pertimbangkan sebelumnya. Seperti yang tadi di awal dikatakan ya, kalau kita berbicara tentang destinasi wisata yang viral, nah itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengikuti informasi yang sedang ramai. Tapi harus kita lihat dulu ya, apakah memang itu tempat cocok untuk kita kunjungi atau justru malah ada tempat-tempat lainnya. Ya, kita juga nanti akan berbicara, pendengar, dalam program Jelajah Negeri ini. Selain soal viral tadi, kita nanti juga akan masuk ke satu hal yang bisa dikatakan ini seringkali menjadi pertimbangan utama ketika hendak bepergian. Apa itu? Ya, yaitu adalah waktu ya. Lebih dalam nanti kita akan berbicara tentang itu. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, pendengar Pro 1 di kesempatan ini ya, kalau kita memang di akhir pekan ingin mengunjungi tempat-tempat wisata, destinasi wisata yang viral atau mungkin yang menjadi impian Anda, tentu yang perlu dilihat juga kita harus memperhatikan dari segi waktu kita ya. Kadang kita punya keinginan untuk pergi jauh, tetapi waktu yang tersedia ternyata hanya satu hari. Nah, kalau begitu pendengar, mungkin perjalanan yang terlalu jauh itu justru membuat sebagian besar waktu kita habis di perjalanan, dan pada akhirnya sesampainya di tempat tujuan kita sudah merasa lelah ya. Karena itu pendengar, mungkin perjalanan itu tidak harus selalu jauh ya. Jadi kalau waktu kita terbatas, nah destinasi yang lebih dekat itu bisa menjadi pilihan yang menarik ya, karena kita bisa lebih santai, tidak terburu-buru, dan yang paling penting itu kita masih punya waktu untuk menikmati perjalanannya. Misalnya nih, pagi berangkat, siang menikmati suasana, nah sore sudah bisa kembali pulang ke rumah. Sederhana memang ya, tetapi belum tentu membosankan. Justru terkadang perjalanan singkat seperti itu bisa menjadi penyegar pikirannya, apalagi kalau selama beberapa hari sebelumnya itu kita sudah cukup padat dengan pekerjaan. Jadi tidak perlu merasa bahwa perjalanan yang menyenangkan itu harus selalu membutuhkan waktu yang panjang, pergi jauh, tidak ya. Kadangnya kita butuhkan bukan perjalanan yang jauh, tetapi suasana yang berbeda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar Pro 1, jika memang Anda ingin berliburan ya, atau mengunjungi tempat-tempat yang Anda sukai atau tempat yang memang ingin Anda datangi karena viralkah itu atau karena indah dan lain sebagainya, ya tentu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya, seperti tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Jangan lupa ya, selain soal viral, kita harus lihat dulu, sesuaikan dengan waktu. Jika kita ingin bepergian, apakah waktu yang kita miliki itu cukup untuk mengunjungi tempat tersebut, dan juga terkait dengan anggaran ya. Nah, ini penting pendengar, itu harus kita pikirkan juga sebelum bepergian. Destinasi wisata yang sedang populer itu biasanya memiliki banyak pilihan. Ada yang murah, ada yang sedang, dan ada juga yang membutuhkan biaya cukup besar ya. Nah, di sini mungkin kita bisa melihat perjalanan dari sisi yang lebih sederhana. Jadi jalan-jalan juga perlu disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, selain itu juga, selain anggaran, waktu ya, ataupun juga kita memikirkan tempat yang akan kita kunjungi, tempat yang akan kita datangi. Nah, perlu juga kita pertimbangkan sekarang itu tentang siapa yang akan ikut dalam perjalanan tersebut ya. Apakah Anda memang ingin melakukan perjalanan sendiri atau ingin membawa keluarga? Nah, tentu ini adalah tempat yang beda nantinya yang bisa Anda kunjungi ya. Tidak semua tempat itu bisa cocok kita bawa untuk destinasi wisata keluarga, dan juga perlu ada hal yang kita pertimbangkan ya. Jadi artinya kalau bepergian bersama teman, mungkin kita bisa memilih tempat yang membutuhkan aktivitas lebih banyak. Tapi kalau kita bepergian bersama orang tua, nah tentu pertimbangannya bisa berbeda. Begitu juga kalau kita membawa anak-anak, kita mungkin perlu melihat apakah tempat tersebut aman, nyaman, dan memiliki fasilitas yang sesuai ya. Jadi sebelum memilih destinasi, mungkin kita bisa bertanya kepada diri sendiri, siapa saja yang akan ikut ya. Jadi poinnya pendengar, kalau bersama keluarga mungkin kenyamanan menjadi lebih utama ya, ada hal yang paling cukup penting itu terkait dengan kenyamanan. Kalau bersama teman mungkin pengalaman dan aktivitas itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau bepergian sendiri, nah mungkin suasana yang tenang justru lebih menarik. Dan lagi-lagi tidak ada pilihan yang paling benar ya, yang ada adalah pilihan yang paling sesuai dengan kondisi kita.

0: punya suasana tersendiri ya. Ada yang mungkin sedang bersiap pergi, ada yang sedang berkumpul bersama keluarga, ada juga yang mungkin hanya menikmati secangkir kopi saat ini sambil mendengarkan radio ya. Apapun itu aktivitasnya pagi ini pendengar, semoga selalu ada ruang untuk menikmati perjalanan kecil dalam hidup ya. Dan kalau suatu saat mungkin kita ingin menjelajah negeri, ya tidak perlu terburu-buru mengejar tempat yang sedang viral. Lihat dulu apa yang kita butuhkan, lihat siapa yang akan ikut, dan juga pertimbangkan waktu, pertimbangkan anggaran, dan yang tidak kalah penting, nikmati perjalanan itu sendiri. Karena terkadang pendengar ya, tempat yang kita mungkin bisa dikatakan tempat yang tidak kita rencanakan, nah itu justru meninggalkan cerita yang paling lama dalam ingatan kita ya. Dan mungkin itulah indahnya menjelajah, bukan hanya menemukan tempat baru tetapi juga menemukan pengalaman baru. Jadi selamat menikmati Sabtu pagi Anda pendengar, di pagi menjelang siang ini lebih tepatnya ya. Kemanapun langkah membawa Anda hari ini, ya semoga perjalanan tersebut selalu membawa cerita baik. Dan tentu saja pendengar, yang perlu juga kita perhatikan, tetap terus jaga diri, jaga lingkungan, dan selamat menikmati perjalanan Anda. Sampai jumpa di perjalanan jelajah negeri berikutnya.
1: Provinsi Riau menyimpan pesona budaya dan menyajikan ekosistem alam yang memanjakan mata wisatawan. Demikian Jelajah Negeri hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1, beberapa hari belakangan ini beredar unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim dalam unggahan tersebut bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2029 mendatang. Nah, faktanya pendengar terkait dengan unggahan yang beredar di media sosial Facebook tersebut itu merupakan klaim yang tidak benar alias hoax ya. Ya, dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri foto Puan Maharani dalam unggahan tersebut itu ternyata diketahui bersumber dari unggahan akun Facebook Puan Maharani pada 11 Juni 2023 lalu. Jadi dalam unggahan yang berada di media sosial Facebook Puan Maharani 2023 lalu itu pendengar terdapat keterangan bahwa foto tersebut diambil di kantor DPD PDI Perjuangan atau PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dikutip dari yogya.tribunnews.com pada 11 Juni 2023 itu Puan Maharani memberi penghargaan ya dalam rapat kerja daerah Rakerda DPD PDIP Istimewa Yogyakarta pendengar ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dalam rapat saat itu pendengar, Puan Maharani menyampaikan sejumlah pesan dan salah satunya untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024 lalu. Jadi sampai saat ini pendengar, artinya tidak ditemukan informasi valid Puan berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden 2029 mendatang. Ya, demikian Cek Fakta Pro 1 di pagi ini ya, terkait dengan unggahan yang beredar di media sosial Facebook ya, yang mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2029. Nah, itu merupakan klaim ataupun juga informasi tidak benar. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya, tentunya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda terhibur pendengar dengan lagu-lagu yang sudah kita nikmati di jumpa suara kita ini yang menemani Anda. Masih untuk hari ini tentunya, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Nah, informasi kami kabarkan untuk Anda pendengar, ini informasi kami himpun dari portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Pemerintah pendengar ini meluncurkan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Program ini diumumkan di Jakarta hari Jumat kemarin, 21 Agustus 2026, dan ditujukan bagi warga yang memiliki tanah namun belum memiliki sertifikat sebagai bukti legal kepemilikan. Terkait itu juga pendengar, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hasim Johadi Kusumo ya di Jakarta itu menyebut bahwa program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun. Nah, pada tahun ini pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta sertifikat gratis. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi 3 juta pada tahun depan dan 4 juta pada tahun ketiga ya, sehingga total nanti itu mencapai 8 juta sertifikat. Nah, untuk mempercepat pelaksanaannya, pendengar, Kementerian Perumahan berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN termasuk juga dalam pendataan dan verifikasi lahan masyarakat. Selain itu, pendengar, pemerintah juga melibatkan BPKP ya untuk memastikan terkait dengan pengelolaan anggaran agar berjalan akuntabel. Sementara untuk seluruh pembiayaan program itu berasal dari APBN. Lebih jauh juga dikatakan untuk sertifikat tanah ini tentu juga diharapkan ya tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan, tetapi juga dapat membantu masyarakat mengakses permodalan usaha melalui perbankan dan kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, dengan demikian pendengar, program ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus juga memberikan kepastian atas aset yang mereka miliki. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar. Silakan simak informasi ini kembali di portal resmi kami, tentu di laman rri.co.id, dan tentu masih banyak lagi ya informasi, berita ataupun juga artikel-artikel menarik lainnya yang bisa Anda akses. Silakan kunjungi rri.co.id tentunya. Saat ini telah menunjukkan pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, sesi terakhir untuk Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di program informasi dan musik hari ini masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi pastikan tetap bersama kami dan semoga Anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang akan terus masih kita nikmati. Ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang, pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan kita kini tentu juga sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang untuk hari ini. Pendengar, masih di edisi Sabtu 22 Agustus

informasi yang tentunya mengingatkan kita sebagai wajib pajak. Jadi pemerintah Kota Pekanbaru menghimbau kita sebagai masyarakat segera melunasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan juga perkotaan atau kita kenal dengan sebutan PBB P2. Pendengar, pasalnya untuk batas waktu pembayaran PBB P2 tahun 2026 ini ditetapkan hingga nanti tanggal 31 Agustus 2026. Karena itu juga dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Denny Muharpan, mengingatkan untuk wajib pajak agar tidak menunggu hingga mendekati batas akhir pembayaran. Ya, jadi selain menghindari keterlambatan, ini seluruh masyarakat yang masih memiliki tunggakan itu saat ini, pendengar, Anda juga bisa memanfaatkan program penghapusan denda atau pemutihan PBB P2 yang sedang berlangsung. Ya, ini khusus bagi Anda yang masih memiliki tunggakan dalam pembayaran pajak. Nah, untuk memudahkan pelayanan dari Bapenda Pekanbaru juga menyiagakan mobil pajak keliling melalui unit pelaksana teknis di sejumlah wilayah. Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin membayar dari rumah, nah juga tersedia tentunya berbagai kanal pembayaran digital, ya, mulai dari layanan perbankan, dompet digital, hingga pembayaran melalui kris. Jadi dengan sejumlah pilihan tersebut, ya, kita sebagai masyarakat diharapkan dapat memilih cara pembayaran yang paling mudah dan juga tentunya sesuai kebutuhan. Di sisi lain, pendengar, untuk pembayaran pajak tepat waktu, tentu ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya tentu akan mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat, ya. Jadi bagi warga Kota Pekanbaru yang belum melunasi PBB P2 atau bisa dikatakan belum melunasi pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, nah ini masih ada waktu untuk Anda pendengar, ya, menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak tersebut sebelum nanti tanggal 31 Agustus 2026 sekaligus juga bisa memanfaatkan program penghapusan denda yang tersedia. Masih ada, ya, waktu hingga akhir bulan Agustus ini. Pendengarnya diingatkan banyak pilihan yang bisa Anda lakukan dalam membayar pajak ini. Kalau dari rumah itu bisa tersedia kanal pembayaran digital, mulai dari layanan perbankan, dompet digital, hingga pembayaran melalui kris. Artinya semuanya sudah dipermudah dan ini adalah tugas kita sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jatuh tempo ataupun juga paling lambat ini batas waktu untuk melunasi hingga 31 Agustus 2026. Bahkan saat ini ada program penghapusan denda yang tersedia. Jadi silakan pendengar, ya, memanfaatkan program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah kita dalam proses pembayaran pajak ini, pendengar. Kembali informasi ini kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini, yang tentu juga bisa Anda akses informasi lebih detail, lebih lengkapnya, dan informasi-informasi lain tentu di portal kami, pendengar, melalui laman rri.co.id.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Kita berada saat ini pendengar pada pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk merangkai kebersamaan di Riau siang hari ini, pendengar Pro 1 khusus untuk Anda pecinta olahraga dan nanti ingin mengupdate informasi seputar olahraga, ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Karena nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, informasi khusus seputar olahraga akan kami kabarkan. Ya, kita akan simak informasi seputar olahraga tersebut dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tapi nanti ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami siapkan kembali lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Semoga terhibur dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kami cukupkan untuk hiburan lagu-lagu hits di siang hari ini dari Pro 1 pendengar. Nanti akan kita nikmati kembali ya. Namun sebelumnya bergabung kita terlebih dahulu dengan Pro 3 RRI Jakarta. Karena sudah tiba waktunya kita akan update informasi-informasi khusus seputar olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami hadirkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of the time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara beregu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023.

0: Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Xu mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Xu sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
1: I try not to think about the score, to be honest.
0: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
1: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
0: Sementara itu, pasangan Paratha Korn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Kombipar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
2: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Kombipar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
0: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am Presented Kombipar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

89,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau siang hari ini. Dan ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda. Dan kami hadirkan informasi pertama dari laman rri.co.id pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Pulau Kalimantan. Pesawat kepresidenan yang membawa kepala negara lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala negara juga akan memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah Kalimantan. Seskap Teddy menjelaskan kedatangan Presiden Prabowo ke Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla oleh tim gabungan berjalan sesuai dengan instruksinya, dan Seskap Teddy mengatakan Presiden Prabowo telah memerintahkan dan membagi penugasan kepada jajaran pemimpin TNI atau Polri untuk turun langsung menangani karhutla di tempat provinsi terdampak di Kalimantan. Adapun pembagian tugas tersebut, yakni Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD dan Wakapolri ditugaskan untuk atasi karhutla di Kalimantan Tengah. Dan juga dijelaskan Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak penanganan cepat agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali untuk Anda yang masih setia membersamai kami. Dan semoga tetap sehat, tetap semangat dan tentunya nyaman ya menjalani aktivitas menjelang akhir pekan ini. Dan siang hari ini mendengar suasana terlihat cukup terik ya, namun mungkin di beberapa tempat kondisi udara juga tampak bercampur dengan kabut atau udara yang sedikit berkabut karena ada pembakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan perubahan suasana seperti ini tuh tentu membuat kita perlu lebih memperhatikan yang namanya kondisi tubuh dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, jika Anda sedang berada di luar rumah, pendengar, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh, cukupi kebutuhan air, gunakan pelindung dari panas matahari, dan jika kondisi udara terasa kurang nyaman, tidak ada salahnya mengurangi aktivitas di luar untuk sementara waktu. Dan sementara untuk Anda yang mungkin sedang berkendara, tetap jaga jarak dan konsentrasi. Dan suasana yang terik maupun berkabut ini sama-sama membutuhkan perhatian lebih, terutama ketika jarak pandang mulai berkurang. Dan bagi Anda yang sedang bekerja nih, berdagang, atau mungkin sedang berada di dalam perjalanan, atau mungkin baru saja menikmati waktu istirahat menjelang makan siang, semoga siang hari ini menjadi bagian yang menyenangkan dari aktivitas yang Anda lakukan ya. Terik matahari boleh terasa menyengat, udara boleh berubah-ubah, tetapi semangat kita jangan ikut berubah. Dan semoga siang hari ini Anda tetap hangat oleh semangat, bukan hanya oleh teriknya matahari. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, dan dalam rangkaian program Riau Siang hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda. Dan kali ini informasi masih dari laman rri.co.id terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, di mana sederetan penerbangan dibatalkan dan terlambat imbas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menyampaikan asap banyak membuat jarak pandang atau visibility menjadi terganggu. Jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan, dan apabila berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, penerbangan dapat ditunda, dialihkan, maupun dibatalkan. Dari hasil pantauan, asap tebal paling berdampak pada operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan, dan juga penerbangan Transnusa terdampak dengan jumlah 174 penumpang rute Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Singkawang, dan 153 penumpang SKJ CGK. Super Airjet terdampak dengan 180 penumpang CGK SKJ dan 87 penumpang, dan pada 18 Agustus jarak pandang sekitar 2000 meter. Transnusa terdampak masing-masing 174 penumpang. Dan juga pendengar, untuk penumpang terdampak memperoleh penanganan berupa full refund dan perubahan tanggal penerbangan secara gratis hingga 7 hari ke depan. Dan di Kalimantan Timur sendiri, pemantauan dilakukan di 7 bandar udara, yakni Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, APT Pranoto, Kalimarau, Nusantara, Datah Dawai, dan Maratua, serta Melalan. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Serta pendengar, kami informasikan untuk seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya nantinya akan masuk pada pukul 12.21 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana R, laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa sus.
3: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
6: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
7: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami hadirkan berita panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Hatiando Sinaga, kami ulangi Hatiando Sinaga yang beralamat di Jalan Langgam 2, Kilometer 5, RT 02 RW 04, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP 6 Desa Makmur, Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan panggilan sidang kembali, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Sondang Riawati, kami ulangi Sondang Riawati yang beralamat di Jalan Keluarga Gang Rukun Ujung, RT 04 RW 07, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP 6 Desa Makmur, Pangkalan Kerinci pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahaya stunting mengancam anak-anak bangsa kita. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek daripada anak seusianya. Selalu ingat, cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Karena cegah stunting, itu penting.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat iknis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Karena kalau tidak, di 2027 terlembut, di 2027 kan terlembut RW ini kan 2026. Tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh.
1: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Nah, kalau 100 juta itu masuk RW kecil pak, ya apalagi mindsetnya belum pas juga. Ya, karena dulu kita pernah di tahun 2015 itu ada program PMBRW namanya, ya dulu ada 3.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program Rp100 juta per RW. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program 100 juta rupiah per RW. Selengkapnya, Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan program anggaran 100 juta untuk setiap RW perlu disiapkan dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutashut, mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur atau SOP maupun skema perencanaan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program tersebut.
2: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Nah, kalau 100 juta itu satu RW kecil, Pak. Ya kan? Apalagi mindset-nya belum pas juga. Ya, karena dulu kita pernah di tahun 2015 itu ada program PMBRW namanya. Ya, dulu ada 3. Nah, saya rasa tidak terlalu jauh perbedaannya, tetapi kita harus bisa dudukkan SOP yang kita sepakati bersama, Pak.
1: Hal senada juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pekanbaru, Edward Yansyah. Ia menilai perlu ada keseragaman dalam penyusunan usulan dari masing-masing RW. Edward mengatakan pemerintah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar kegiatan yang secara khusus mengatur jenis program yang dapat masuk.
3: Ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat juknis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Nah, karena kalau tidak, di 2027 kan rembuk RW-nya kan 2026. Nah, tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh RW-RW ini tadi. Artinya supaya ini tidak terjadi permasalahan. Karena ada juga yang usulkan, Pak, lapangan mini soccer. Mana Pak mini soccer duitnya 100 juta, kan gitu.
1: Dengan mekanisme yang seragam, program 100 juta per RW diharapkan tidak hanya menjadi skema pembagian anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jamaah haji tahun 2026. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar syukuran bersama Jamaah Haji Kota Pekanbaru keberangkatan tahun 2026 di Masjid Agung Ar-Rahman Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur setelah para jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah haji yang selama berada di Tanah Suci turut mendoakan Kota Pekanbaru agar senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan. Agung berharap doa dan keberkahan tersebut terus menyertai Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersamaan serta mendukung kemajuan daerah.
5: Tapi saya dan istri berterima kasih kepada Ibu sekalian. Karena Masya Allah, Bapak Ibu yang berjuang maksimal di sana, Tanah Suci, yang kami tahu perjuangan yang tidak gampang, tapi kami juga dengar disampaikan informasi yang baik dari Tanah Suci. Kami didoakan Bapak Ibu sekalian pada waktu saat di hukum Arafah, pada saat di Arafah, betul Bapak Ibu sekalian. Doa di Arafah ini Bapak Ibu sekalian itulah puncaknya haji. Ya, kami jujur saja merinding Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu akan terkabul dan dibalas juga seperti Bapak Ibu doakan kami.
4: Sementara itu, salah seorang jamaah haji, Emi Mariati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan membantu para jamaah selama menjalankan ibadah haji.
6: Alhamdulillah baik, dan Bapak itu juga ngirimkan kami situ makanan, waktu pulang dari Mina.
4: Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan para jamaah haji, sekaligus memperkuat doa bersama untuk kemajuan dan keberkahan Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis serah terimakan aset tanah dan bangunan senilai 3,3 miliar rupiah kepada RRI. Aset tersebut telah digunakan sejak 2013 sebagai gedung kantor RRI SP Bengkalis. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni menandatangani naskah hibah barang milik daerah atau BMD pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia atau RRI di kantor RRI Jakarta Pusat Jumat pagi. Bupati Kasmarni mengatakan hibah tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap keberadaan dan pengembangan RRI di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, sejak hadir pada 2013, RRI telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
8: Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sarannya kegiatan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah atau berita acara serah terima dari pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada LPP RRI. Ini adalah bentuk komitmen kami pemerintah daerah untuk mendukung Lembaga Penyiaran Republik Indonesia supaya kedepannya kami berharap RRI semakin mengudara sesuai dengan slogan sekali mengudara tetap mengudara, Pak. Kami berharap mudah-mudahan dengan penyerahan aset ini LPP RRI bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sekali lagi sehingga membuat komitmen kolaborasi sinergi kita bisa terjalin dengan baik. Pun kami tentu saja kami berharap nantinya khusus mungkin untuk di Pulau Bengkalis RRI-nya bisa menjadi sebuah satuan kerja atau satker sehingga mungkin lebih bisa mengembangkan lagi dan juga lebih bisa banyak berbuat lagi.
7: Adapun aset yang dihibahkan berupa tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan dinas. Bupati Kasmarni berharap hibah tersebut dapat semakin mendukung RRI dalam menjalankan tugas penyiaran secara profesional, mandiri, dan berkualitas. Sementara itu, Direktur SDM RRI Pusat Dedi Suparman mengatakan, dengan penyerahan aset ini menunjukkan bahwa ada sinergitas antara RRI dan pemerintah Kabupaten Bengkalis.
9: Sehingga kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis, atas penyerahan asetnya kepada LPP RRI, ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa antara RRI dan pemerintah. Tentu saja aset-aset ini akan kami jaga, akan kami tata usahakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu saja untuk memenuhi dan memperkuat eksistensi RRI yang ada di Bengkalis. Dalam rangka tentu saja ikut mendorong bagaimana masyarakat Bengkalis terus maju dan bagaimana budaya-budaya lokal juga terus dikembangkan, kearifan-kearifan lokal yang lain juga terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
7: Penandatanganan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid, kemudian jajaran direksi LPP RRI serta Kepala RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar. Bupati Bengkalis sendiri didampingi Sekda Bengkalis Dr. Ersan Saputra dan sejumlah kepala perangkat daerah. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu pendengar, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru mengapresiasi jajaran pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah menyerahkan aset tanah dan bangunan yang dipinjam pakai untuk kemajuan RRI Bengkalis. Perjuangan ini telah dimulai sejak 2013 lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Kepala RRI Pekanbaru Agung Prastia Rosihan Umar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Bupati Perempuan Pertama di Kabupaten Bengkalis Hajah Kasmarni atas dukungan terhadap pengembangan RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemkab Bengkalis menyerahkan aset daerah berupa bangunan, tanah, dan kendaraan dinas kepada LPP RRI dengan nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Agung mengatakan perjuangan untuk mendapatkan dukungan aset bagi RRI Stasiun Produksi Bengkalis telah dilakukan sejak lembaga tersebut hadir di Bengkalis pada 2013. Menurutnya, proses tersebut baru dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.
10: Mulai dari tahun 2013, izin Bupati saya bagian dari perjalanan ini ketika bertugas di Pekanbaru tahun 2015 sebagai kepala bidang pemerintahan. Saya ingin menceritakan bagaimana peristiwa bersejarah hari ini bisa terrealisa proses penyerahan aset ini dari senior-senior kami. Ternyata dari proses administrasi yang masuk itu surat itu tidak fokus, belum fokus yang mana yang mau diminta. Karena di lahan ini ada dua bangunan, satu yang dikembangkan RRI, satu belum jadi bekas.
7: Sementara itu, Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni berharap penyerahan aset tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan status RRI Stasiun Produksi Bengkalis menjadi satuan kerja tipe C. Sebagaimana yang disampaikan jajaran RRI saat mengajukan permintaan peralihan aset. Bupati Kasmarni menilai peningkatan status tersebut penting agar keberadaan RRI di Bengkalis semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Menurut Bupati Kasmarni, hibah aset tersebut bukan sekedar penyerahan barang milik daerah, tetapi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga penyiaran publik dan berharap aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap sinergi bersama RRI semakin kuat dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Pendengar, kabar selanjutnya di mana cuaca panas membuat minuman segar menjadi salah satu pilihan warga. Minuman dingin dinilai lebih menyegarkan, terutama saat beraktivitas pada siang hari. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
1: Pedagang minuman Desnita mengatakan penjualan saat ini cenderung sepi. Kondisi berbeda dengan sebelumnya ketika anak kuliah masih ramai beraktivitas di lokasi tersebut. Meski cuaca panas membuat minuman segar tetap dicari, tidak ada jenis minuman tertentu yang menjadi paling laris.
2: Tidak seperti dulu lagi jualan, susah sekarang. Apalagi di sini anak kuliah udah pindah, ada lagi, udah pindah apa? Anak kuliah ramai sini, ini karena udah pindah. Kalau ada duitnya bersisa di dalam, barulah belanja juga kan. Tapi kalau anak sekolah keluar belanja nggak boleh, mau pulang baru ada satu-satu. Dibanding dari cuaca hujan ada lah gitu. Cuma kalau hari panas kalau terlalu kali enggak juga.
1: Sementara itu salah seorang pembeli salsa mengaku lebih sering memilih minuman segar saat cuaca panas. Nutrisari menjadi salah satu pilihannya karena rasanya menyegarkan. Ia lebih memilih minuman manis pada siang hari sementara kopi dipilih saat ingin begadang.
3: Iya, karena kan hawanya kan di sini panas ya. Jadi enaknya tuh minum yang segar-segar. Nutrisari sih kak, Nutrisari ya kan nyegerin kayak ada asam-asamnya juga.
1: Minuman segar masih menjadi pilihan warga untuk melepas dahaga di tengah cuaca panas. Pilihan minuman pun disesuaikan dengan selera dan waktu konsumsi. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.

0: Baik pendengar, kabar selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan kami Alwi Suryatmaja dari Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar, tentang kegiatan kunjungan Kampung Adat Pekan Raya Lingkungan Hidup 2026 di Taman Wisata Buluh Cina, Kabupaten Kampar. Selamat siang, Alwi.
1: Selamat siang. Baik pendengar, baik. Saya Alwi Suryatmaja melaporkan langsung dari Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saat ini berlangsung agenda kunjungan lapangan dan diskusi kampung adat yang digagas oleh Walhi Riau dengan mengusung tema kearifan masyarakat adat dalam menjaga wilayah dan lingkungan hidup. Selain itu, RRI Pekanbaru juga turut berkontribusi dalam bagian dalam menyemarakkan gelaran RRI Fest yang dipadukan dengan aksi penanaman pohon nantinya. Agenda hari ini meliputi trekking penyusuran pemukiman adat serta penanaman pohon di hari nanti dan ditutup dengan makan berjamba atau makan bersama masyarakat kampung adat. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Desa Buluh Cina Azrianto mengenai kegiatan hari ini.
2: Pertama itu nanti ada diskusi masalah kampung adat yang akan langsung dipimpin oleh Pucuk Adat Desa Buluh Cina, yaitu Datuk Amiruddin Age, selaku Datuk Mojadalo di Desa Buluh Cina. Dan juga kami nanti selaku Kepala Desa Buluh Cina juga ikut dalam diskusi tersebut. Nanti di sana akan sampaikan pemaparan masalah kearifan lokal dan tradisi-tradisi yang ada di Desa Buluh Cina ini.
1: Kegiatan ini juga diikuti oleh eksekutif dan Dewan Daerah Walhi serta BBKSDA Riau yang ikut juga nanti menanam pohon bersama dengan RRI Pekanbaru. Ini kan laporan saya dari Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Alwi Suryatmaja, kembali ke studio.
0: Baik, Alwi Suryatmaja melaporkan langsung dari Taman Wisata Buluh Cina, Kabupaten Kampar.

Mendengar laporan langsung dari rekan kami Alwis tadi di lapangan sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program Rp100 juta per RW. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang kembali mendengar dalam program Request Pro 1 siang hari ini. Ada playlist lagu yang sudah kita siapkan yang bisa Anda request dan dengarkan di siang hari, menemani aktivitas Anda ya, dengan cuaca yang cukup terik sepertinya di luaran sana. Tapi saya yakin semangat luar biasa selalu terpancar dari diri Anda masing-masing ya. Di 0761245595 atau di pesan singkat WhatsApp 0811767991. Silakan, ada playlist lagu yang sudah kita siapkan di siang hari ini. Ada Afgan, Raim Laude, Fajar Nur, NPD, Perunggu, Paul, Aru, ada Jerox, Nesgen, dan masih banyak lagi. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat siang kembali, Ocu Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Ocu Amin?
1: Alhamdulillah, sehat, baru pulang dari tempat pesta.
0: Dari baru pulang ya.
1: Dari tempat pesta.
0: Udah makan dong berarti ya?
1: Iya.
0: Ya.
1: Diundang kita kalau nggak datang nggak enak pula kan.
0: Cuacanya terik ya Ucu ya. Di kamper
1: iya,
0: juga sama ya.
1: Kali ini Mas Renato.
0: Ya deh. Ucu mau lagu gimana? Gimana?
1: Panas banget di sini.
0: Iya. Dari dalam sini pun saya lihat iya, sangat ya, terik sekali ya.
1: Iya, memang terik hari ini panas.
0: Iya, Ocu mau lagu dari siapa Ocu? Ada
1: di playlist ya.
0: Ada di playlist. Ada Nano, dari Papinka, Asbak, The Potters, Pantom, Goliath.
1: The Potters apa lagunya?
0: The Potters, Au Au Au. Au Au Au Au Au
1: Au Au Au Au lah.
0: Itu saja?
1: Iya.
0: Oke, okay, nanti saya hadirkan. Silakan.
1: Renato yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Salam untuk yang semalam saya lupa nyalaminnya, untuk Mbak Tika,
0: yep.
1: Yesi, ada Bunda Isal sama Al ya di Rohul. Untuk Pina Prawang ada Bang Deddy ya. Untuk Pak Mali ada siapa, Bang Multi ya. Kalau untuk siapa ini di Pelawang juga, kalau dengan Pulau Satu ya Bunda Sos ini. Terus untuk Makami, Pika dan Selfie, juga Cupuyung dan Jawai di Pancer. Selamat siang juga untuk Bang Clinton, Bang Adi, Bang Rudi. Salam untuk Herman Tanjung sama Bang Yono di Jalan Palembang.
0: Oke.
1: Okay. Atau ngapa Pak Gading di Sia. Salam untuk Bang Angga di Kulim.
0: Selamat Afrika siang.
1: Juga di Selat Panjang. Terus untuk siapa ya, untuk Kak Ros sama Kak Nina, semua-semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang dengarkan Pro 1 tanpa terkecuali. Dapat salam dari Cu Amin. Iya. Semalam saya lupa namanya satu lagu yang untuk Dilman di Payakumbu. Ya. Salam Bang Dilman, saya lupa saya nama Bang Dilman.
0: Selamat siang.
1: Ya itu aja Bang Pernoto ya.
0: Oke, Ucu.
1: Kak Ius, lupa lagi Kak Ius di Tasikmalaya. Nanti dikira apa ya. Oke Kak Ius, makasih Bang Bunda Kembar juga ya.
0: Yep.
1: Makasih Bang Pernoto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Nanti lagunya saya hadirkan dari The Potters yang Au Au Au. Di belakang Ucu Amin ada siapa lagi? Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Request Pro 1.
0: Iya. Waalaikumsalam, Mbak Buros.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Buros gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, di Rumbai panas banget.
0: Sama dong, kita kan deket Rumbai sama Sudirman, iya, ya kan? Ya.
2: Mas, aku minta lagu ini dari Papinka ya.
0: Dari Papinka. Papinka ada Hitungan Cinta.
2: Itu aja.
0: Itu aja.
2: Salamnya Mas.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya buat Ocu Amin Ambol, Mama Tahmi, Mbak Tika, Bunda Isal, sehat selalu. BMA juga sehat selalu. Buat Aldi Pasir, buat Adi di Segundung. Rudi di Rumbai, Ibu Yus, Pak Malis, sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga buat Ayu di Rumbai, Mama Kembar, sehat selalu Mama Kembar. Juga buat Mbak Tika di, buat Mbak Pina di Perawang. Buat Papa Cinton, Bunda Yani, Mufti di Arengka, buat Bu Yus sama Nena Aska. Buat Mas yang lagi bertugas, sehat selalu, murah rezekinya. Ditunggu lagunya Mas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ros. Nanti lagunya saya hadirkan dari Nyapa Pinka ya, Hitungan Cinta spesial untuk Bu Ros. Lanjut kembali, halo, request Pro 1 selamat siang.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum Mas Tan.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Ibu Emma di Rumbai Mas
0: Tan. Ibu Emma di Rumbai, apa kabar Ibu Emma?
3: Alhamdulillah, sehat Ibu Mas Tan, bagaimana?
0: Alhamdulillah, saya baik-baik saja Ibu Emma.
3: Amin.
0: Amin.
3: Sehat selalu, ya,
0: sehat selalu dong, insya Allah ya.
3: Insya Allah.
0: Walaupun cuacanya agak terik sekali, tapi ya, masih.
3: Kan, Mas Pran tetap sejuk di situ kalau ibu kepanasan ya.
0: Mataharinya satu orang satu ya?
3: Iya, satu orang satu. Dia pindah-pindah tuh Mas Pran.
0: Oh pindah-pindah ya? Hari ini di rumah Bu Emma ya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Di halaman, gak di rumah.
0: Oh di halaman, baik. Bu Emma mau lagu dari siapa yang didengarkan siang ini?
3: Apa tadi ya Mas Pran?
0: Ada Afgan, Raim Laude, ada Fajar Nur, NPD Perunggu, Paul Aro, ada Jerox for Events.
3: Fajar Nur aja lah Mas Pran.
0: Fajar Nur yang putri iklan ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salamnya ya Mas Pran boleh.
0: Silahkan.
3: Iya, salamnya yang pertama ya Mas Pram untuk Bu Ros tadi ya. Terima kasih Bu Ros doanya. Ada salamnya untuk Bu Emma insya Allah. Terima kasih Bu Emma sehat selalu. Salah doa Ibu Ros berbalik kepada Ibu insya Allah. Ibu sehat sekeluarga, bahagia sekeluarga.
0: Amin.
3: Dengan balasan doanya dari untuk Ibu ya Bu Ros. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk semua yang monitor siangnya Mas Pram.
0: Okay.
3: Salam dari Bu Emma dari Rumbai ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dan salam persahabatan dalam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai.
0: Yep.
3: Dan istimewanya buat Mas Pram serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Berkah rezekinya Mas Pram lancar.
0: Insya Allah. Amin.
3: Dan nanti selesai dinasnya Mas Pram pulang, insya Allah dalam lindungan Allah, karena tak ada sampai ke rumah.
0: Iya.
3: Amin. Amin.
0: Amin. Terima kasih sama-sama Ibu Emma.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ada Ibu Emma. Nanti lagunya saya hadirkan dari Fajar Nur yang putri iklan ya. Sudah tiga penelpon pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti saya akan terima tesi dari Anda kembali di 0761-24595 atau melalui WhatsApp di 0811-767-3991. Kali ini kita akan simak dari The Potters, ada Au Au Au, spesial untuk Ko Cuamin tadi yang udah request lagu ini. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Request Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Mendengar beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai fenomena langit merah di NTT setelah gempa bumi adalah hoax atau tidak benar.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mengikuti program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan silakan pendengar kembali kami buka line telepon 0761245 dan di pesan singkat WhatsApp 0811767993991. Dan sepertinya saya ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ya. Request Pro 1, selamat siang. Minta lagu Mas Pran, Afghanistan. Salam buat semuanya aja, makasih ya buat Mas Pran. Afgan, tadi kita udah puterin barusan ya. Ada Bunga di Perawang. Kemudian, Waalaikumsalam, ada Bang Angga di Kulim. Salam-salam untuk teman-temannya, ada Radit, Arfa, Salsa, Sahira, Firza, Nabila, Aulia, Safitri, Rafa, dan Alika. Dan lagunya Ngikut Aja, oke. Kemudian siang kembali Waalaikumsalam, ada Cinderella Uni LK dari Batu Sangkar. Request dong dari Jerok, salamnya buat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru aja, khususnya buat Bang Pran aja, salam kenal. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, nanti kami saya hadirkan ya, darinya Jerok yang kau curi lagi. Terima kasih, ada Uni LK dari Batu Sangkar. Kemudian ada siang, boleh request? Boleh, Jerox, dari Jerox ya. Oke, salam-salam untuk teman-teman Yona, Nurul, Sages, dan Andi yang sudah selesai ujian komprenya hari ini. Baik, lagunya sama ya, nanti saya hadirkan darinya Jerox yang kau curi lagi. 24595 pendengar, request per satu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali Mbak Iza.
1: Iya, Bang Pran.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, syukur deh.
1: Ya, makan Bang Pran.
0: Makan udah. Udah selesai. Kenapa, mau ngajak makan siang lagi?
1: Enggak lah.
0: Kenapa?
1: Males, panas.
0: Panas banget ya?
1: Iya.
0: Kayaknya iya, terik sih.
1: Iya, saya dari luar tadi kan pergi senam pulang. Aja males pulang.
0: Jangan
1: juga.
0: Jangan lupa pakai sunscreen.
1: Enggak, di kan pagi.
0: Oh, tadi pagi. Ya kalau pagi kan panasnya masih sehat.
1: Iya, tapi kan agak apa ya hawanya itu lain.
0: Oh, gitu. Hawanya lain. Iya deh.
1: Apa lagu kita nih?
0: Lagunya masih ready nih, ada Raim Lode, ada NPD, ada Perunggu, ada Paul Aru, Next Gen, For Revenge, ada Drive, 9 Band, 17, Armada, Titu, Kangen Band, ada ST12, Acha Septriasa, Judika, Goliath, Phantom, dan ada Asbak, juga ada Nano.
1: Armada apa?
0: Armada yang harusnya aku. Harusnya.
1: Iya, tahu.
0: Ku yang di sana. Oke, salamnya untuk siapa, Mbak Iza?
1: Buat semua pendengar setiap persatu dimanapun berada. Ya, selalu deh.
0: Terus?
1: Terus buat penyiar semua. Bisa buat Bang Tons ya.
0: Oke.
1: Oke, makasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih kembali, ada Mbak Iza di Arengka. Nanti lagunya saya hadirkan ya, dari Armada yang harusnya aku. Kembali di Dewa 4595, request Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Baju ganteng banget.
0: Apanya?
2: Bajunya berantu, baju batik apa, merah. Merah betul enggak?
0: Ngintip-ngintip ya.
2: Ngintip-ngintip aku di HP, jumpa kamu.
0: Ya ampun, ngintip-ngintip ya.
2: Ganteng orangnya.
0: Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah.
2: Untung aku enggak gadis lagi.
0: Kalau gadis emang kenapa, Bu Yus?
2: Kalau gadis ku cari ke sana.
0: Waduh, bahaya. Ntar tahu Mbak Iza lagi. Jangan-jangan Mbak Iza udah tahu juga kali ya. Kebuka.
2: Masukkan lagi ke sini.
0: Kebuka deh cokinya nih.
2: Tak tidur aku malam nengoknya. Oh. Ganteng banget bajunya, batik, pink warnanya.
0: Ya ampun. Gak tidur malam, jangan sampai gak tidur, nanti jadinya gak sehat.
2: Iya, disimpan nih, disimpan.
0: Aduh, jadi malu saya nyanyi.
2: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya yang mana, Bu Yus?
2: Maunya aku tadi, aku yang di sana, tapi udah diambil. Oh.
0: Ya udah yang lain aja ya. Yang lain ada...
2: Yang sendiri aja lah.
0: Apa ya? Mau dari cewek atau cowok?
2: Cowok lah.
0: Cowok. Cowok ada dari tak terbalas darinya drive atau hal terindah apalah. Atau apa? Dari memori kita dari Paul Aru.
2: Judulnya?
0: Memori kita dari Paul Aru. Oh. Ada kangen band?
2: Yang lainnya ada.
0: ST12 cari pacar lagi?
2: Ah ya, cari pacar lagi.
0: Ada niat dia kayaknya ini ya.
2: Habis. Nampak baju batik itu kan setiap
0: malam. Masya Allah. Ya udah. Silakan salamnya, Miss. Heeh.
2: Cu Amin, Cu Ali. Baru pulang dari makan di sana. Di ujung dekat Asmol KA.
0: Yep.
2: Siapa lagi ya? Untuk Daddy. Buat Bobby Sreger. Siapa lagi ya? Dina di Perawang, Mama si Kembar, Bu Sutini.
0: Oke.
2: Okay. Gak aja lah. Istimewanya buat yang baju batik.
0: Baik. Terima kasih.
2: Pin-pin gitu lah.
0: Merah ya.
2: Cari pacar lagi.
0: Terima kasih, Bu Yus.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Nanti lagunya saya hadirkan dari ST12. Cari pacar lagi. Ngintip ternyata Bu Yus ya. Ya udah, mudah-mudahan sehat selalu. Dan sepertinya masih saya terima deh satu penelpon lagi ya. Biar 4 lagu. Halo Rikas Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Mukti di Arengka.
0: Siapa?
3: Mukti.
0: Mukti?
3: Iya.
0: Di Arengka. Baik, Mas Mukti. Apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik semuanya.
0: Kabar baik semuanya. Lagi apa ini? Lagi aktivitas atau bagaimana?
3: Lagi istirahat.
0: Lagi siang. Istirahat siang, oke. Okay. Ya. Mas Mukti, mau lagu dari siapa?
3: Acha Septiansara dia.
0: Acha, berdua denganmu lebih baik ya?
3: Iya.
0: Berdua lebih baik.
3: Iya.
0: Oke, nanti saya hadirkan. Salamnya silakan.
3: Salamnya untuk pertemuan gue tadi, Pak Yusri kasih
0: lambu
3: ya. Dari Erick di Arengka, Bunda Isel, Bang Ali pas kepengadaan.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bu Ros, Bu Emma, Ibu Pe, dan buat semua warga proses perjalanan.
0: Hmm.
3: Mas saya.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Mukti di mana tadi di Arengka ya. Arengka apa Panam tadi? Di ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari Acha Septiansara ya yang berdua lebih baik. Sudah 4 penelpon pendengar, sudah 4 lagu yang akan kita dengarkan. Dan kali ini ada J-Rox Kau Curi Lagi kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Anda masih mengikuti program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih punya waktu pendengar di 0761245955. Kembali kami terima. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dari Duri.
1: Iya, sehat Pranoto.
0: Insya Allah baik-baik saja. Mbak siapa namanya Mbak?
1: Mbak Anti.
0: Mbak Anti, anti korupsi, anti duit, anti korupsi. Anti ya.
1: Iya, baiknya apa ya? Anti apa ya?
0: Anti kritik aja deh kayaknya ya.
1: Anti kritik.
0: Iya.
1: Jatuhnya nanti ini Kiki Saputri kali ya.
0: Ya udah kalau gitu. Mbak Anti mau dengerin lagu dari siapa nih? Masih ada Nano, Asbak, Pantom, Goliath, Judika, Kangen Band, Titu, Seventeen, 9 Band, ada Drive.
1: 9 Band apa tuh?
0: 9 Band ada Bayangmu.
1: Boleh lah Bungkus.
0: Bungkus, okay. Salamnya silakan.
1: Salamnya buat Mukti sama Iza tadi ya. Di mana tuh Arengka ya? Itu buat Bu Ro sama Bu Emma. Iya Pak, di Rumbai.
0: Okay.
1: Buat Al sama Bunda Isal di Pasir Pangerayan. Buat Bang Simpson di Muara Pajar. Buat Bang Deddy ya di Labersa. Buat Adi si Bumbum. Buat Pina di Perawang. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Bu Is tadi, Mama Fahmi, Mama Kembar. Buat Ocu Amin tadi. Apa lagi ya? Yang udah gabung banyak ya?
0: Banyak, cukup buat banyak. Iya, cukup banyak.
1: Banyak ya. Buat Bang Zeta di Panam ya. Buat Bang Agung, buat Angga, buat Bunga, Ayu, Dini, jalur WhatsApp kali ya. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Kayaknya udah di ini ya, di salam semua ya.
0: Salam untuk semuanya aja udah mewakili deh sepertinya ya.
1: Udah mewakilin ya. Ya, S3 ulah Pranoto.
0: Okay.
1: Salam sehat untuk semuanya. Sehat ya Pranoto.
0: Iya. Terima kasih.
1: Lagi suci sama si
0: Maizul. Okay.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti dari Duri ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari 9 band yang ada Bayangmu. Masih saya terima kembali mendengar Request Pro 1. Selamat siang.
2: Siang Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Vi.
2: Kemarin malam.
0: Ini Mbak Vina atau Bu Ros?
2: Mbak Vina.
0: Mbak Vina kan?
2: Iya.
0: Berarti tadi benar Bu Ros yang pertama tadi ya. Sehat Mbak Vina ya?
2: Apa namanya cuaca di sana gimana? Panas ya?
0: Sangat terik sih, saya lihat dari sini ya. Dari dalam
2: ya.
0: Sini dilihat.
2: Ya sih kalau di dalam dingin.
0: Ya emang. Yaudah Mbak Vina.
2: Asbak tadi judulnya apa?
0: Asbak, kita yang membuatmu cinta padaku.
2: Nah itu aja deh.
0: Itu aja. Nah, oke. Okay.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat kita berdua.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam ada Mbak Vina. Nanti lagunya saya hadirkan darinya Asbak ya. Membuatmu cinta padaku. Dua lagu pendengar, saya khawatir nanti lagunya tidak terputarkan oleh sayanya ya. Jadi kita dengarkan dulu ada Bayangmu dari 9 band tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Pendengar, tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam Request Pro 1 siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 24595 atau melalui pesan singkat di WhatsApp 0811-7673-991. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai bertemu kembali dalam program Request berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Green Radio. Dan sore hari ini kita akan mengangkat tema ya, bumi sedang tidak baik-baik saja. Dimana mungkin beberapa waktu kebelakang terjadi karhutla, kemudian asap, dan itu bukan tanggung jawab satu orang saja, melainkan tanggung jawab kita. Dan juga sore hari ini mendengar, sebenarnya kita tidak asing ya mendengar masyarakat Riau tentang hutan, tentang lahan, tentang api, dan tentang asap yang bisa mengubah suasana sebuah kota. Dan ada kalanya kita melihat langit yang biasanya biru berubah menjadi kelabu, dan udara yang biasanya terasa biasa saja tiba-tiba membawa aroma asap. Dan jarak pandang jadi berkurang, kemudian aktivitas masyarakat juga akan terganggu. Dan pada saat seperti itulah kita kembali diingatkan bahwa kondisi lingkungan bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Ya, ada di sekitar kita dan bahkan masuk langsung ke dalam rumah, ke tempat kerja, ke sekolah, dan tentu saja ke dalam paru-paru kita. Karena itu kita tidak ingin membicarakan lingkungan dengan bahasa yang terlalu rumit ya, kita hanya ingin melihat satu kenyataan sederhana di mana bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Dan salah satu tanda yang paling dekat dengan kita adalah ketika hutan dan lahan terbakar seperti yang saat ini terjadi. Ketika api muncul, persoalannya bukan hanya soal berapa hektar lahan yang terbakar, tetapi juga kemana asapnya pergi, siapa yang menghirupnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Dan yang paling penting adalah mengapa kebakaran itu bisa terjadi. Dengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu bukan hanya persoalan lingkungan ya. Karhutla itu juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Ketika asap tebal muncul, sekolah bisa terdampak, penerbangan bisa terganggu, aktivitas luar ruangan harus dikurangi, dan pedagang dan pekerja yang mengantungkan aktivitasnya di luar ruangan ikut merasakan dampaknya. Dan juga masyarakat harus kembali nih berhadapan dengan kualitas udara yang tidak sehat. Satu titik api bisa membawa persoalan yang jauh lebih luas. Dimana kalau suatu hari kita melihat asap dari kejauhan, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Karena di balik asap itu bisa saja ada ekosistem yang sedang kehilangan rumahnya, ada satwa yang kehilangan habitat, ada tumbuhan yang terbakar, ada tanah yang rusak, dan ada masyarakat yang akhirnya harus menghadapi dampaknya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
4: Indonesia. Inilah Indonesiaku.
3: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kita sering melihat api hanya dari hasil akhirnya ya. Hutan terbakar, lahan terbakar, asap membumbung, tetapi sebenarnya ada cerita panjang sebelum api itu muncul. Ada kondisi lahan, ada cuaca, ada angin, ada aktivitas manusia, dan ada kemungkinan kelalaian. Dan karena itu ketika membicarakan karhutla, kita tidak cukup hanya mengatakan jangan membakar. Kita juga perlu memahami nih mengapa kebakaran itu bisa begitu cepat meluas. Ketika kondisi lingkungan kering, vegetasi mudah terbakar, ketika angin bertiup dan api dapat bergerak lebih cepat. Dan ketika lokasi kebakaran sulit dijangkau, pengendalian menjadi semakin berat. Dan pendengar, satu hal yang penting kita ingat, api yang kecil tidak selalu berarti dampaknya kecil. Apalagi ketika berada di lahan yang kering dan mudah terbakar. Nah, untuk itu kewaspadaan justru dibutuhkan sejak awal. Bukan setelah asap sudah memenuhi wilayah, bukan setelah api sudah membesar, tetapi sejak tanda-tanda awal muncul. Dan disinilah masyarakat memiliki peran. Kalau melihat adanya titik api atau mungkin kebakaran, jangan mendekat hanya untuk mengambil gambar. Jangan mencoba melakukan tindakan yang justru membahayakan diri sendiri. Dan yang lebih penting adalah menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang melalui saluran resmi

Dan karena semakin cepat informasi diterima, maka semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. Kita masih akan melanjutkan informasi ini nanti, dan kami informasikan terlebih dulu untuk seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dekannya akan masuk pada pukul 15.37 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
5: Oh no!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, karena waktu sholat asar sudah masuk dan saatnya kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pendengar, ada satu hal yang membuat karhutla berbeda dari banyak persoalan lingkungan lainnya, di mana asap tidak mengenal batas administratif. Api mungkin berada di satu lokasi, tetapi asapnya bisa bergerak mengikuti kondisi atmosfer dan juga angin. Hari ini mungkin berada di satu kawasan, besok bisa terasa di wilayah lain. Nah, jadi karhutla sebenarnya bukan hanya persoalan masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan atau lahan saja. Ketika asap masuk ke kawasan perkotaan, masyarakat kota juga merasakan dampaknya. Dan Pekanbaru, atau mungkin sejumlah wilayah di Riau, tentu memiliki pengalaman panjang menghadapi persoalan asap. Dan setiap kali kualitas udara menurun, kita kembali belajar satu hal, bahwa udara bersih ternyata merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak membeli udara ketika bangun tidur, kita tidak membayar udara setiap kali bernafas, tapi kita ketika udara tercemar, barulah kita menyadari betapa pentingnya udara yang bersih. Nah, untuk itu pendengar, ketika kualitas udara memburuk, perhatikan informasi resmi, kurangi aktivitas di luar ruangan jika memang kondisi tidak memungkinkan. Dan gunakan pelindung yang sesuai, dan terutama jangan menganggap asap sebagai sesuatu yang harus selalu kita terima, karena udara bersih adalah bagian dari kualitas hidup. Dan pendengar, ketika melihat foto atau mungkin video kebakaran hutan, yang terlihat biasanya adalah api. Tetapi pada sesuatu yang tidak selalu terlihat kamera, yaitu kehidupan yang ada di dalamnya. Ada burung, serangga, mamalia, reptil, tumbuhan, dan berbagai organisme yang selama ini hidup dalam ekosistem tersebut. Ketika habitatnya terbakar, mereka kehilangan tempat untuk mencari yang namanya makanan. Kehilangan tempat berlindung, bahkan tidak sedikit yang kehilangan kehidupan. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon, hutan itu adalah sebuah ekosistem. Di dalamnya ada hubungan antara tanah, air, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Ketika satu bagian rusak, bagian lain bisa ikut terdampak. Nah, karena itu ketika hutan terbakar, yang hilang sebenarnya bukan hanya kayu atau mungkin pepohonan, tetapi juga bagian dari sistem kehidupannya. Dan mungkin inilah alasan mengapa persoalan karhutla ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman, ya. Karena dampaknya sendiri itu bisa jauh lebih panjang daripada waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api. Dan api mungkin padam dalam hitungan hari, tetapi pemulihan lingkungan bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Dan juga pendengar, kita bisa membayangkan ya, beberapa tahun ke depan anak-anak kita bertanya, dulu seperti apa sih udara di kota ini? Dulu apakah langit selalu berkabut? Dulu apakah setiap tahun ada asap? Tentu kita berharap jawabannya tidak. Nah, kita ingin mereka mengenal hutan sebagai tempat yang hijau, mengenal sungai sebagai sumber kehidupan, mengenal langit sebagai sesuatu yang cerah, dan mengenal udara bersih sebagai sesuatu yang normal, bukan sebagai sesuatu yang langka. Dan, pendengar, itu dia informasi tentang Green Radio hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung Green Radio. Kita berbicara tentang bumi yang sedang tidak baik-baik saja ya, tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah, tentang asap, tentang udara, tentang hutan yang kehilangan kehidupan, dan tentang tanggung jawab kita. Mungkin tidak bisa kita padamkan semua kebakaran, mungkin kita tidak bisa menjaga seluruh hutan seorang diri, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk itu kita bisa mulai dari diri sendiri ya, tidak membakar sembarangan, tidak membuang benda yang bisa memicu api, menjaga lingkungan sekitar, mengawasi kondisi di sekitar tempat tinggal kita, dan tidak menutup mata ketika melihat sesuatu yang berpotensi membahayakan lingkungan. Karena bumi tidak sedang meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, bumi hanya membutuhkan kita untuk lebih peduli, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Untuk itu pendengar, demikian ya untuk Green Radio hari ini, dan tetap bersama kami Prosatu RRI Pekanbaru. Jelang kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwi 15 Pedang Prabu, dan sampai bertemu kembali dalam Green Radio selanjutnya.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang, Prabu.
2: Kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intek kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
3: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas.
4: Siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak kekayaan intelektual.

Sari berita, Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Inilah berita Korwi 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyuplai air bersih menggunakan mobil tangki kepada warga terdampak kekeringan akibat penurunan debit air di sejumlah sumber. Analia Widi melaporkan.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki kepada masyarakat yang terdampak kekeringan dan tidak mendapatkan aliran air melalui sistem distribusi bergilir. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan penyaluran menggunakan mobil tangki dilakukan sejak diberlakukannya sistem distribusi air secara bergilir. Kondisi tersebut diterapkan karena debit air di sumber Gunung Ranai mengalami penurunan signifikan akibat cuaca panas.
2: Untuk hari ini terpantau kondisi debit air kita hanya sekitar 30% lagi yang berada di sumber intake kami di Gunung Ranai. Sedangkan yang berada di Bukit Berangin itu sekitar 60% tersedia.
1: Sementara itu Ketua RT 004 RW 008 Pua Tony mengatakan penyaluran air menggunakan mobil tangki PDAM telah membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
3: Alhamdulillah kalau untuk penyuplai air dari PDAM udah dari musim kemarau panas yang kemarin, malahan orang ini boleh dikatakan sampai tengah malam ngantar air ke sini sampai jam 9 malam untuk keperluan kami di sini. Terima kasih untuk PDAM yang telah berpartisipasi untuk kebutuhan warga.
1: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menyiapkan wadah penampungan air guna memenuhi kebutuhan selama beberapa hari. Langkah tersebut diperlukan karena penyaluran dilakukan secara bergilir dan armada mobil tangki yang tersedia saat ini hanya 2 unit. Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 394 pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman terdampak pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu. Pelaku UMKM kini telah masuk dalam rencana rehab rekon oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli dari RRI Padang.
4: Hingga saat ini jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah di Padang Pariaman tercatat sebanyak 44.537 pelaku yang tersebar di 17 kecamatan di Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang terbanyak berada di Kecamatan Kayu Tanam, Sungai Saria, dan Kecamatan Batang Anai. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Suara pagi tadi mengatakan pelaku UMKM tersebut bergerak di sektor kuliner, jasa, kreatif, teknologi, perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Dijelaskan Hendra Suara, UMKM terdampak yang telah masuk dalam rencana rehab rekon sebanyak 394 UMKM dengan rincian 283 UMKM kategori ringan, 91 kategori sedang, dan 20 kategori berat. Sementara itu dari data asesmen pada Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan UMKM, terdapat 605 pelaku usaha baru atau rintisan setelah diberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak bencana tersebut, yakni 122 di sektor peternakan, 144 di sektor perdagangan, 21 sektor perikanan, 17 sektor perindustrian, sektor pertanian sebanyak 12, dan usaha ekonomi kreatif sebanyak 9 UMKM.
5: Setelah bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita melibatkan juga perguruan tinggi, kemudian melibatkan perantau, dan ini memang kami rasa sangat baik sekali dalam memajukan UMKM yang kuat untuk ekonomi daerah yang hebat.
4: Hendra Suara menambahkan, kendatipun banyak pelaku UMKM di Padang Pariaman terdampak bencana pada akhir tahun lalu, namun pemerintah Padang Pariaman terus berupaya membantu pelaku UMKM tersebut dengan berbagai pelatihan, keterampilan, dan bantuan permodalan, sehingga UMKM di Padang Pariaman dapat bangkit lagi dan naik kelas. Armen Ramli melaporkan.
0: Masih dari Padang, pemerintah Kabupaten Solok meluncurkan Kipang Putih Bundo Kanduang Nagari Koto Hilalang sebagai salah satu produk kuliner khas daerah. Kuliner dimaksud diharapkan mampu berkembang menjadi produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Solok. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
6: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan Kipang Putih Bundo Kanduang tidak hanya memiliki cita rasa khas tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner dan budaya budaya yang mencerminkan identitas masyarakat di negari Koto Hilalang. Menurutnya, peluncuran produk tersebut merupakan bentuk semangat pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan harapan, Kipang Putih Bundo Kanduang terus berkembang dari sisi kemasan dan strategi pemasaran.
7: Launching Kipang Putih. Nah, tentu ini adalah semangat kami sebagai pemerintah. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum wilayah Sumatera Barat. Bagaimana memang kita daftarkan ya produk-produk UMKM kita untuk kita jaga. Nah, tentu saya minta kepada Pak Wali, siapkan seluruh UMKM kita, daftarkan hak-hak kekayaan intelektual.
6: John Firman Pandu mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah mendorong agar seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Solo memperhatikan aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk yang dihasilkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas dan keberlanjutan produk lokal. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk mendorong pendaftaran produk-produk UMKM sehingga memiliki perlindungan hukum dan dapat dikembangkan secara lebih luas. Dengan harapan, produk UMKM semakin dikenal masyarakat sekaligus membawa nama Kabupaten Solo ke tingkat yang lebih luas melalui produk kuliner khas daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Festival Kopi Merdeka 2026 kembali hadir di Kota Lama Tanjung Pinang dengan melibatkan 220 UMKM, menghadirkan beragam atraksi budaya serta hiburan artis ibu kota. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kegiatan RRI Fest 2026 berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam rangkaian Festival Kopi Merdeka tahun 2026 di kawasan Kota Lama, Tanjung Pinang. Festival tahunan tersebut resmi dibuka kemarin ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Festival tahunan tersebut berlangsung pada 21 hingga 24 Agustus 2026 dengan malam puncak dijadwalkan pada tanggal 23 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Hasan, mengatakan Festival Kopi Merdeka tahun ini mengutamakan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 220 stan UMKM disiapkan dengan prioritas bagi pelaku usaha yang berasal dari Kota Tanjung Pinang. Festival Kopi Merdeka telah menjadi salah satu agenda yang konsisten masuk dalam kalender event pariwisata di Provinsi Kepri.
9: Yang kita dorong di sini adalah terkait bagaimana kita menggiatkan perputaran ekonomi Kota Tanjung Pinang ini. Makanya basis dari FKM ini adalah basis UMKM, jadi biar geliat ekonominya bisa lebih baik.
8: Beragam atraksi wisata budaya turut disiapkan selama festival. Selain pertunjukan budaya, Festival Kopi Merdeka juga menghadirkan hiburan musik dan artis ibu kota untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Pada pembukaan festival, penampilan Virgon dijadwalkan menghibur pengunjung, sementara malam puncak akan menghadirkan Wausana dan Aprilian. Kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri diharapkan semakin memperluas promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang kepada masyarakat. Reporter Kada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Ranai. Rencana penonaktifan 5.715 peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Warga berharap pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Marjani melaporkan.
11: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai tanggal 1 September 2026 dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Program yang selama ini ditanggung pemerintah daerah dinilai sangat membantu warga, terutama masyarakat yang belum mampu membayar iuran secara mandiri. Juleha warga Ranai mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, kemampuan ekonomi seseorang tidak selalu berarti mampu membayar iuran BPJS secara mandiri, terlebih lagi bagi warga yang memiliki banyak tanggungan keluarga. Ia berharap pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum melakukan penonaktifan kepesertaan, sebab biaya kesehatan dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga apabila harus membayar iuran secara mandiri.
12: Dengan BPJS Kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu. Jadi tolonglah, jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mencatat sebanyak 5,715 peserta PBPU Pemda akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat.
13: Tahun 2026 ini rencananya pemerintah akan melakukan penonaktifan banyak lebih kurang 5,715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
11: Penonaktifan ribuan peserta tersebut diharapkan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Marjani melaporkan.
0: Agar tak timbulkan persoalan, pemerintah Kota Pekanbaru akan siapkan SOP program Rp100 juta per RW. Selengkapnya disampaikan Alwi Surya Atmaja dari RRI Pekanbaru.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru menilai pelaksanaan program anggaran 100 juta untuk setiap RW perlu disiapkan dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Inggot Ahmad Hutasud, mengatakan perlu adanya standar operasional prosedur atau SOP maupun skema perencanaan yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program tersebut.
15: Coba kita buat nanti bagaimana SOP ataupun skema perencanaannya. Kalau 100 juta itu satu RW kecil Pak, apalagi mindsetnya belum pas gitu. Karena dulu kita pernah di tahun 2015 itu ada program PMBW namanya. Dulu ada 3. Saya rasa tidak terlalu jauh perbedaannya, tetapi kita harus bisa dudukkan SOP yang kita sepakati bersama.
14: Hal senada juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Pekanbaru, Edward Riansyah, yang menilai perlu ada keseragaman dalam penyusunan usulan dari masing-masing RW. Edward mengatakan pemerintah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar kegiatan yang secara khusus mengatur jenis program yang dapat masuk.
16: Ada juga catatan bahwa usulan-usulan ini harus kita seragamkan. Seragamkannya mungkin apakah kita buat juknis nantinya atau standar terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa masuk di dalam program 100 juta per RW. Kalau tidak, di 2007 kan RW-nya kan 2026. Tentu hampir sama terhadap program yang diusulkan oleh RW-RW ini tadi.
14: Dengan mekanisme yang seragam, program 100 juta per RW diharapkan tidak hanya menjadi skema pembagian anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Alwi Surya Atmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Padang Panjang Go, Papago, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri melaporkan.
17: Pemerintah Kota Padang Panjang resmi meluncurkan Papago atau Padang Panjang Go, aplikasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang itu merupakan bagian dari upaya memperluas transformasi digital sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat dengan mengusung konsep satu aplikasi, banyak akses, dan kemudahan. Papago memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai informasi mengenai Padang Panjang tanpa harus membuka sejumlah kanal secara terpisah.
18: Alhamdulillah, sekarang kayaknya udah barang yang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Semua daerah pasti punya sesuatu yang dia unggulkan dalam air. Nah, kita kota juga sedang berbenah, punya juga you get information by your palm gitu kan, dari HP. Jadi semua warga bisa akses tuh apa aja kebutuhan mereka. Contohnya mau ngadu ini ya sama lah kayak daerah lain, cuma ini versi mininya Kota Padang Panjang.
17: Wali Kota Hendrianis menyampaikan bahwa kehadiran Papago diharapkan dapat memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dirinya menegaskan Papago dihadirkan bukan hanya sebagai aplikasi, melainkan sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kepala Stasiun RRI Pekanbaru mengapresiasi jajaran Pemkab Bengkalis yang telah menyerahkan aset tanah dan bangunan yang dipinjam pakai untuk kemajuan RRI Bengkalis. Perjuangan ini telah dimulai sejak 2013 lalu. Reporter Muhammad Fiza melaporkan dari RRI Bengkalis.
19: Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rusyan Umar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis, Hajah Kasmarni, atas dukungan terhadap pengembangan RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemkab Bengkalis menyerahkan aset daerah berupa bangunan, tanah, dan kendaraan dinas kepada LPP RRI dengan nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Agung mengatakan perjuangan untuk mendapatkan dukungan aset bagi RRI Stasiun Produksi Bengkalis telah dilakukan sejak lembaga tersebut hadir di Bengkalis pada 2013. Menurutnya, proses tersebut baru dapat terrealisasi pada masa kepemimpinan Bupati Kasmarni.
20: Proses penyerahan aset ini dari senior-senior ternyata dari proses administrasi yang masuk itu surat itu tidak fokus, belum fokus yang mana yang mau diminta. Karena di lahan ini ada dua bangunan, satu yang dikembangkan lagi, satu belum jadi bekas.
19: Sementara itu, Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni berharap penyerahan aset tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan status RRI Stasiun Produksi Bengkalis menjadi satuan kerja tipe C. Bupati Kasmarni menilai peningkatan status tersebut penting agar keberadaan RRI di Bengkalis semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam penyebarluasan informasi pembangunan, edukasi, serta berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Menurut Bupati Kasmarni, hibah aset tersebut bukan sekedar penyerahan barang milik daerah, tetapi merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga penyiaran publik dan berharap aset yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Reporter Maud Fiza melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Bengkalis. 7 tokoh di Kabupaten Bengkalis telah mendapat pengakuan sebagai tokoh pejuang daerah sejak 2024 hingga 2026. Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan menghargai jasa para pejuang. Nur Fitriani menurunkan laporannya.
21: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mencatat 7 tokoh telah mendapat pengakuan dan penghargaan sebagai tokoh pejuang daerah dalam 3 tahun terakhir. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian oleh tim penelitian dan pengkaji gelar daerah atau TP2GD. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Zamri menyebut pengusulan tokoh dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Riau.
22: Yang saya ketahui selama saya menjabat sebagai kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, kita sudah mengajukan dan telah diterima dan serta dianugerahkan sebagai pejuang daerah itu sekitar 7 orang
23: untuk Kabupaten Bengkalis.
22: 7 orang Kabupaten Bengkalis dari tahun 2024 sampai 2026 ini.
21: Tokoh pertama yang mendapat pengakuan pada tahun 2024 yaitu almarhum Zakaria. Selanjutnya pada tahun 2025 TP2GD Bengkalis mengusulkan 2 tokoh yaitu almarhum Arsyad dan almarhum Syekh Muhammad Yusuf. Keduanya dinyatakan diterima dan disahkan. Sementara pada tahun 2026 4 tokoh kembali diusulkan dan seluruhnya dinyatakan lolos, yaitu Syekh Sabar An-Nasakbandani Al-Khalidi, Syekh Usman bin Syekh Sabar An-Nasakbandi Al-Khalidi, almarhum Ahmad Maulana serta Abdullah Nur atau yang dikenal dengan panggilan Andolah. Ketujuh tokoh tersebut memiliki latar belakang dan kontribusi yang beragam mulai dari perjuangan fisik, pendidikan hingga keagamaan. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menilai pengakuan tersebut penting untuk menjaga catatan sejarah perjuangan daerah. Selain menjadi bentuk penghargaan, gelar pejuang daerah diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berkontribusi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru gelar syukuran dan silaturahmi bersama jemaah haji tahun 2026. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar syukuran bersama Jamaah Haji Kota Pekanbaru keberangkatan tahun 2026 di Masjid Agung Ar-Rahman Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus ungkapan rasa syukur setelah para jamaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah haji yang selama berada di Tanah Suci turut mendoakan Kota Pekanbaru agar senantiasa diberikan keberkahan dan kemajuan. Agung berharap doa dan keberkahan tersebut terus menyertai Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik.
2: Kami doakan Bapak Ibu saya pada waktu saat di Utuh Arafah, pada saat di Arafah, betul Bapak Ibu saya. Doa di Arafah ini Bapak Ibu saya itulah kerjaan haji. Ya kami jujur saja merinding Bapak Ibu saya dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu akan terkabul dan dibalas dia seperti Bapak Ibu doakan kami.
1: Sementara itu, salah seorang jamaah haji, Emi Mariati, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan dan membantu para jamaah selama menjalankan ibadah haji.
3: Alhamdulillah baik, dan Bapak itu juga ngirimkan kami situ makanan, untuk pulang dari Mina.
1: Syukuran tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Kegiatan diharapkan

0: Dan lainnya, Kasih Humas Polres Bintan AKP Hotma P. Bako mengatakan ratusan personel ditempatkan di berbagai lokasi yang menjadi lintasan perlombaan sekaligus menjaga kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Selain melakukan penjagaan, personel kepolisian turut memantau situasi di lapangan dan mengatur pergerakan kendaraan maupun masyarakat. Dijelaskannya, pola penempatan anggota di sepanjang rute menjadi bagian dari langkah antisipasi potensi gangguan keamanan. Petugas juga diminta tetap memperhatikan keselamatan peserta dan pengguna jalan. Senada juga diungkapkan Koordinator Utama Tour de Bintan Raja Azmizar Usman. Dukungan pengamanan dari kepolisian dan Dinas Perhubungan serta instansi lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat pada pebalap sepeda akan mengitari sejumlah ruas jalan sesuai dengan rute yang akan ditempuh ke lingkungan masyarakat dan kawasan Agoy.
1: Nanti rutenya juga akan melintasi garis pantai, desa-desa pesisir, hingga tepian hutan di sepanjang Kabupaten Bintan. Karena nanti rutenya juga akan melintasi area sekitar Gunung Bintan. Jalan beraspal yang mulus dan terawat, dipadukan dengan kondisi yang aman dan nyaman, saya rasa memungkinkan peserta menjaga ritme serta membangun kesempatan kecepatan secara konsisten dengan gangguan lalu lintas yang minimal.
0: Pelayanan kepada peserta maupun masyarakat juga menjadi perhatian selama event balap sepeda internasional itu berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Perumda Natuna salurkan air bersih menggunakan mobil tangki akibat kekeringan. Pelaku UMKM penyintas bencana hidrometeorologi di Padang Pariaman mulai perlahan bangkit. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue, sampai jumpa.
3: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.

0: www.kemenkominfo.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, masih dalam rangkaian Riau Sore. Ragam informasi dan musik serta program lainnya masih akan kami hadirkan untuk aktivitas, menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya. Dan berikut kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, datang dari Pekanbaru, di mana memasuki akhir pekan di Telantas Polda Riau melalui program Polantas Karib mengintensifkan patroli, monitoring, dan pengaturan lalu lintas di jalan protokol, pusat keramaian hingga jalur tol pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dan kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dan pengawasan difokuskan di Tol Pekanbaru Dumai, Permai, dan Tol Pekanbaru Bangkinang. Personel memantau arus lalu lintas dan memberikan imbauan secara humanis kepada pengguna jalan. Dan petugas juga mengingatkan pengendara agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat. Pengendara yang telah mengalami lelah diminta menggunakan rest area. Dan Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menghimbau masyarakat mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan kendaraan layak jalan dan kelengkapan kendaraan tersedia. Dan di jalur tol Permai dan Pekbang, saat PJR juga terus melakukan patroli mobile untuk mengantisipasi gangguan, kecelakaan maupun kendaraan yang mengalami kendala. Dan jajaran Ditlantas Polda Riau menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan lalu lintas yang responsif, humanis, dan berkelanjutan melalui semangat Polantas Karib. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

Pendengar, berikut kami hadirkan kembali informasi panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Gunawan, kami ulangi Gunawan, yang beralamat di Jalan Giam Gang Giam 1 RT 02 RW 08 Kecamatan Kampung Baru, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan umum yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Mendengar beredar di media sosial Instagram unggahan berisi narasi NHS pertimbangkan nonton langsung Premier League sebagai terapi resmi atasi depresi. National Health Service atau NHS atau Layanan Kesehatan Nasional di Inggris sedang mempertimbangkan untuk menjadikan nonton langsung pertandingan Premier League sebagai salah satu metode terapi resmi untuk membantu mengatasi depresi. Dan keputusan ini muncul setelah uji coba di 12 klinik menunjukkan hasil yang sangat positif. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran informasi lewat akun X NHS England @NHS England yang sudah terverifikasi, pihaknya menjelaskan bahwa program percontohan ini memang berlangsung di wilayah Gloucestershire, namun murni sebagai proyek lokal dan bukan kebijakan nasional dari NHS. Untuk itu, informasi mengenai NHS pertimbangkan menonton Premier League sebagai terapi depresi adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Sore.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.
2: Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Drilling Kontraktor atau PDC meluncurkan inovasi pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan ekonomi melalui program unggulan Mari Kelola Jelantah Kita atau Malika. Dan program ini memanfaatkan konsistensi limbah minyak goreng dari bisnis catering perusahaan untuk diolah warga menjadi barang bernilai jual tinggi seperti sabun cair dan juga lilin aromaterapi. Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis PT PDC Fitra Adriza menjelaskan perancangan program Malika yang digagas sejak tahun 2025 tersebut bertumpu pada analisis kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Dan inisiatif hijau ini terbukti sukses memberikan dampak finansial langsung bagi kelompok tani maupun ibu rumah tangga di binaan perusahaan. Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, masyarakat lokal berhasil menyulap limbah rumah tangga dan industri catering menjadi sabun pembersih aroma lemon hingga lilin aromaterapi ramah lingkungan. Dan kelompok binaan PDC di kawasan tersebut berhasil membukukan omset hingga 83 juta rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Dan selain mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah minyak goreng sembarangan, program Malika diharapkan terus mendorong kemandirian ekonomi warga melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang berkelanjutan di sekitar area kerja perusahaan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, dan penangkapan tersebut dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Dan meski demikian, ia tidak dapat membeberkan identitas pelaku yang dimaksud, dan ia menyebut 12 tersangka tersebut terlibat dalam perkara karhutla hingga pertengahan Agustus 2026. Senada, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah menetapkan 12 tersangka dalam karhutla di Kalimantan, dan dipastikan seluruh kejadian karhutla di wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, Polres Berau, Kalimantan Timur menetapkan pria berinisial BS sebagai tersangka karhutla, dan BS ditangkap setelah membakar lahan seluas 12 hektar hingga merembet ke area konsesi perusahaan kehutanan. Dan meski begitu, belum diketahui apakah BS merupakan salah satu dari 12 tersangka yang dimaksud oleh Kapolri. Namun menurut Kapolres Berau, AKBP Rido Triputranto, BS diminta pihak tertentu melakukan pembakaran untuk lahan kelapa sawit. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
3: Biarkan lalat gusar.

tergelincir, jatuh, lalu coba lagi. Panjat Pinang memang selalu jadi primadona tiap peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tahukah Anda kalau tradisi seru ini punya sejarah yang cukup kelam? Lomba ini sudah ada sejak era kolonial Belanda. Dulu Panjat Pinang diadakan untuk menghibur bangsawan Belanda di acara-acara besar, seperti ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mirisnya, kaum pribumilah yang bersusah payah memanjat demi merebut bahan pangan, seperti beras, gula, dan pakaian. Sementara orang-orang Belanda menonton sambil tertawa. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berbalik total. Pohon pinang yang licin bukan lagi simbol penderitaan, melainkan pengingat akan pentingnya gotong royong, strategi, dan pantang menyerah demi mencapai puncak bersama. Panjat Pinang, dari simbol penindasan, kini jadi simbol persatuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengevakuasi 3 orang hutan Kalimantan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan gangguan habitat yang mendorong satwa mendekati permukiman warga. Tim gabungan melibatkan BKSDA Kalimantan Barat, Balai Taman Nasional Gunung Palung, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI. Dan 3 orang hutan yang dievakuasi terdiri atas induk betina Mamak Yuni, anak jantan Pura, dan remaja betina Yuni. Mamak Yuni diperkirakan berusia 18 tahun, Pura berusia 8 hingga 10 bulan, sedangkan Yuni sekitar 8 tahun. Dan Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Damaria Pane, mengatakan pergerakan orangutan dipengaruhi kondisi alam selama musim kemarau. Sebelum dipindahkan, ketiga orang hutan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan YARI. Hasil pemeriksaan menunjukkan ketiganya sehat, masih memiliki sifat liar alami, dan siap kembali hidup bebas di habitatnya. Dan ketiga orang hutan kemudian dibawa melalui jalur darat dan sungai sebelum dilepas liarkan di Taman Nasional Gunung Palung. Dan pelepas liaran dilakukan di sektor Batu Barat yang dinilai memiliki habitat luas dan ketersediaan pakan bagi satwa. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan juga informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Riau Sore. Namun setelah ini ada rekan saya Maizul yang akan melanjutkan kebersamaan hingga nantinya Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pranoto pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita dan selamat sore. Sampai bertemu kembali.

damai. 99,1 Pro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat petang mendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore di hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Apa kabar Anda di petang hari ini pendengar? Saya doakan semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan ya, dan juga tentunya diberikan kelancaran dalam menjalani segala aktivitas di hari ini. Dan seperti biasa, kita akan bersama dalam program Musim Informasi Religi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat mendengar. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita nanti akan mendengarkan tausiah dalam program Mimbar Islam, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kisah yang sering terjadi dalam rumah tangga.
4: Gimana saksi?
5: Alhamdulillah. Udah dibilang, jangan kau berkata orang. Sini.
6: Aki. Eka, kamu bang.
7: Sudahlah bang, jangan banyak bicara. Pagi, siang, malam, tidur aja. Cari kerjaan kenapa bang? Mau makan apa anak-anak kita?
8: Maaf bu, saya harus mengatakan ini. Ibu dan bayi ibu positif mengidap HIV AIDS.
6: Apa? Apa dokter? Padahal saya tidak melakukan yang aneh-aneh dokter.
3: Kenali calon pasangan hidupmu. Ini bukan soal cinta dan komitmen, tapi menyangkut hubungan yang sehat dalam jangka waktu yang lama.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
9: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
11: RRI Pro 1.
12: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan mimbar Islam ke ruang dengar Anda, di mana kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Wal Qadri dengan topik apakah kita orang bertakwa di sisi Allah. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, judul ceramah kita menjelang sholat maghrib kali ini, apakah kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, Allah mengatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegera kalian menuju syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, Allah beri kode, Allah beri rumus surganya Allah, ampunannya Allah untuk orang bertakwa. Dan Allah juga berikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri kalau kita itu orang yang takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sebut di ayat berikutnya? Alladzina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra'. Yang pertama, yakni orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fis-sarra' wad-dharra', baik dalam keadaan senang maupun susah. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, memaknai as-sarra' wad-dharra' bukan hanya senang dan susah, tapi ketika juga malas ataupun rajin, giat, atau ketika sakit maupun sehat. Jadi berinfak tak kenal waktu, mau dia sakit, mau dia sehat, mau kadang senang, kadang susah, berinfak. Ini ciri-ciri takwa yang disebutkan Allah yang pertama. Apakah ini ada pada diri kita? Kawan-kawan sekalian, ini muhasabah untuk kita, untuk diri saya pribadi khususnya. Merenung, ya, apakah kita termasuk golongan yang pertama? Baru yang pertama. Yang kedua disebutkan Allah, wal kadhiminal ghayz. Orang yang tak mudah marah, tak mudah terpancing emosinya. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, kalaulah kita pakai ini, kalaulah sifat ini ada pada diri kita, di rumah tangga misalnya, maka awet rumah tangga itu. Di lingkungan pertemanan kita, persahabatan kita, al-kadhi minal ghayz, awet. Gak mudah terpancing emosinya, gak mudah amarah dia. Atau di kantor misalnya, pakai sifat takwa ini. Ada ciri-ciri takwa itu, satu kantor punya semua sifat, gak mudah emosi, gak mudah marah, awet pertemanan di kantor itu. Tapi ingat, Imam Ibn Katsir memaknai al-kadhi min ini penuh dan kemudian dia tutup rapat. Imam Ibn Katsir juga mengibaratkan seperti halnya wadah air yang sudah terisi penuh wadah itu dengan air, kemudian harus ditutup rapat supaya enggak keluar. Ah, begitu juga al-kadhi minal ghayz di sini, kawan-kawan sekalian. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya amarah orang itu dah penuh, tapi dia mampu tutup, mampu dia membackup, mampu dia menghalangi agar enggak emosi, enggak marahnya itu keluar. Nah, ini luar biasa akhlak yang ditampakkan orang-orang takwa. Apakah kita punya sifat yang kedua ini? Kalau punya, semoga kita golongan takwa yang akan didapatkan, yang akan dijanjikan syurga dan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga di dalam ayat ini disebutkan apa? Wal'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi amarahnya ada tapi dia mampu redam. Kalau al'afina 'anil nas, dia maafkan total orang itu. Enggak punya lagi rasa sakit hati, enggak membekas di hati dia kesalahan orang itu. Bahkan kalaupun dia punya salah, dia minta maaf. Yang lebih tinggi derajatnya al'afina 'anil nas ini siapa? Orang yang salah sama dia, dia yang minta maaf. Wah, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibtaghu rifata indallah. Carilah derajat yang tinggi di sisi Allah. Tahlumu 'amman jahila 'alaik. Hendaklah kalian bersikap santun kepada orang yang tak kenal dirimu. Wa tu'ti man haramak. Dan hendaklah kalian memberi kepada orang yang enggak pernah memberi kepadamu. Ini ciri-ciri orang takwa. Derajatnya tinggi di sisi Allah, santun dia kepada semua orang, kenal maupun tak kenal. Nah, di lingkungan RT dia baik, di lingkungan orang tak baik. Nah, di RT dia kenal perengnya enggak kuat-kuat. Duh, di lingkungan orang lain pembabi buta dia. Oh, jahat dia. Enggak malu dia dilihat orang lain. Enggak malu dia ketika di RT dia, malu dia duduk-duduk pacaran misalnya di RT orang lain, di tempat lain enggak malu, hilang rasa malunya. Tak ada sikap santunnya. Merusak lingkungan. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, maka al-'afina 'anil nas, mudah dia memaafkan orang lain, total enggak membekas di hatinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang nih, Allah cinta banget nih kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, ini enggak main-main. Orang berbuat baik di sini enggak main-main. Sampai disebutkan dalam tafsir Al-Ma'arif Dr. Mustafa Umar, apa al-muhsin di sini? Muhsin di sini orang yang merasa dilihat Allah dan Allah melihat dia. Muraqabatullah. Nah, ini derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka semoga kita punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan kita dianggap sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri takwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yakni orang-orang yang ketika dia berbuat fahishah, berbuat keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka cepat-cepat, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri takwa kawan-kawan sekalian. Dia buat salah, dia buat keji ini, ya berbeda dengan ayat tadi, konteksnya pertemanan antar manusia, pergaulan antar manusia, sedangkan konteks ayat ini pribadi yang dikaji Allah. Pribadi kita, sifat pribadi kita, keji kita, enggak hanya merugikan diri kita, rugiin orang lain. Apa contohnya? Zina ngerugiin orang lain, pembunuhan ngerugiin orang lain, judi online juga merugikan orang lain, bisa merugikan anak istri, bahkan tetangga, pinjam uang, pinjam sana, pinjam sini, karena menutupi daripada hal-hal yang dah berhutang tadi itu. Pinjaman online, pinjol juga begitu. Ini merugikan orang lain, kawan-kawan sekalian. Maka hati-hati dengan sifat-sifat ini. Ya, orang takwa, zakarullah, cepat-cepat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah apa? Oh, belum. Fastaghfiru lidzunubihim. Enggak cuma dia cepat-cepat dengan Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Mau minta kepada siapa? Minta matahari enggak bisa, minta kepada pokok kayu enggak bisa, minta kepada batu enggak bisa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah? Allah sajalah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar ini. Astagfirullahaladzim. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia enggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ini derajat yang tinggi. Yang keenam ini, yang walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka enggak mau mengulangi dosa-dosa itu lagi. Luar biasa. Ya Allah, kita pengen kawan-kawan sekalian sampai di derajat ini. Derajat yang ketika melakukan kesalahan cepat ingat Allah. Yang paling tingginya lagi, derajat yang ketika kita enggak mau buat dosa itu lagi karena kita udah tahu itu salah. Hadirin sidang jamaah, hadirin jamaah RRI dimanapun berada, mungkin itulah dakwah. Ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada maghrib ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, mengobati kita, mengobati hati kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik pendengar, barusan kita ikuti tadi mimbar Islam bersama Ustaz Walkadri dengan judul tausiahnya, apa

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Bagi Anda yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selama menunaikannya, semoga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi bagian dari amal kebaikan kita yang terus bertambah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar, topik kita pada petang hari ini dalam program informasi dan musik religi adalah memaknai syukur sebagai wujud keimanan kepada Allah. Informasi ini disampaikan oleh Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Najib Irsyadi M. Hum dalam program kuliah subuh RRI Pro 1 Banjarmasin pada Kamis 20 Agustus 2026. Jadi menurut Najib pendengar, syukur ini merupakan salah satu akhlak mulia yang perlu dipahami dan juga diamalkan oleh setiap muslim. Syukur tidak hanya sebatas mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga menyadari bahwa seluruh nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat tersebut sangat luas, bukan hanya berupa harta dan kesehatan, tetapi juga iman, keluarga, ilmu, kesempatan hidup, keamanan, serta beragam hal yang terkadang kita nikmati setiap hari tanpa sempat menyadarinya sebagai sebuah nikmat. Karena itu mendengar, orang yang bersyukur bukan hanya pandai mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga mampu menjaga dan juga memanfaatkan nikmat tersebut dengan baik. Harta yang dimiliki dapat digunakan untuk membantu sesama, ilmu yang digunakan untuk memberikan manfaat, kesehatan dimanfaatkan untuk beribadah dan juga melakukan kebaikan. Sementara waktu digunakan untuk kegiatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukuran syukur pendengar bukan hanya pada apa yang keluar dari lisan kita, tetapi juga terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan nikmat yang telah diberikan kepadanya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo, Kak, cepat.
4: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
3: Aku mau main ayunan, ya.
4: Iya, boleh.
3: Kak, abang itu kenapa, ya?
4: Yang mana?
3: Itu loh, Kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
4: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
3: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
4: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
3: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
5: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
6: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

Mendengar, menariknya lagi, syukur tidak hanya diperlukan ketika kehidupan sedang dipenuhi kebahagiaan. Jadi menurut Najib, seorang muslim juga perlu belajar bersyukur ketika menghadapi ujian. Kesulitan memang tidak selalu mudah untuk dihadapi ya. Tetapi setiap ujian dapat menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengambil pelajaran dari keadaan yang sedang dihadapi. Dengan begitu pendengar, kita tidak hanya mencari Allah ketika mendapatkan kesenangan, tetapi juga tetap mengingatnya ketika sedang menghadapi segala kesulitan. Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan dan juga keinginan, rasa syukur ini menjadi semakin penting. Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki sampai lupa menghargai apa yang sudah ada di hadapan kita. Kita melihat keberhasilan orang lain lalu merasa kehidupan kita kurang. Kita mengejar sesuatu yang lebih tinggi tetapi lupa bahwa kesehatan, keluarga, kesempatan bekerja, waktu bersama orang-orang yang kita cintai, bahkan kesempatan untuk beribadah adalah nikmat yang sangat berharga. Membiasakan diri bersyukur sebagaimana disampaikan Najib dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tidak mudah merasa kekurangan. Syukur pendengar ini juga dapat menumbuhkan kerendahan hati sekaligus kepedulian terhadap orang lain. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita miliki merupakan pemberian dari Allah, maka kita akan lebih mudah berbagi, tidak berlebihan dalam membanggakan diri, dan semakin memahami bahwa setiap nikmat ini memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan mendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending. Iya, Ma.
2: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
3: Ya, bentar, Ma.
2: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
1: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main pingpong yuk.
3: Yuk, adek mau.
4: Ah, pukul.
3: Smash! Hore, adek menang.
2: Soft drink is coming.
3: Mama, tadi adek menang loh.
2: Ih, hebat anak mama.
5: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
6: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.

Pendengar, dari informasi religi hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa syukur adalah bagian dari wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, melainkan sikap hidup yang melibatkan hati, lisan, dan juga perbuatan. Hati menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Lisan mengungkapkan rasa syukur, sementara perbuatan menunjukkan bahwa nikmat tersebut kita gunakan untuk kebaikan. Mari mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika masih diberikan kesehatan, gunakanlah untuk beribadah dan membantu orang lain. Ketika diberikan rezeki, sisihkan untuk berbagi. Ketika diberikan ilmu, bagikan manfaatnya. Ketika diberikan waktu, gunakanlah untuk sesuatu yang bernilai. Dan ketika menghadapi ujian, tetaplah berusaha, bersabar, serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melihat nikmat bukan hanya ketika jumlahnya bertambah, tetapi juga mampu menyadari nikmat yang selama ini sudah begitu dekat dengan kehidupan kita. Mendengar itulah informasi religi kita pada petang hari ini dengan topik memaknai syukur sebagai wujud keimanan kepada Allah yang disampaikan oleh Najib Irsyadi MHUM dalam acara atau program Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih sudah bersama kami, dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung barang kita jadikan satu pada peningkatan ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan,
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdas menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan

0: yang akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
1: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

99,1% Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya dapat kembali hadir menemani Anda setelah tadi kita mendengarkan warta berita bersama Pro3 Jakarta. Apa kabar Anda di malam hari ini pendengar? Kami doakan semoga Anda yang sedang berada di rumah, yang masih dalam perjalanan maupun yang sedang menjalani aktivitas di malam hari ini, senantiasa dalam keadaan sehat dan juga baik tentunya ya. Bersama saya Maizul pendengar ya, melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dalam Riau Malam edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan tentunya ya, khususnya untuk Anda yang sedang menikmati malam akhir pekan, ya saya ucapkan selamat malam minggu dan juga selamat berakhir pekan. Semoga malam ini bisa menjadi waktu yang menyenangkan untuk Anda bersantai bersama keluarga maupun orang-orang terdekat tentunya. Nah mendengar, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana ragam informasi telah kami siapkan untuk Anda tentunya. Ada mimbar Katolik nanti akan kami hadirkan, setelah pas itu ada mini drama, ngobras, ngobrol bareng komunitas, ruang rindu, dan juga segmen Rio malam ini akan menutup perjumpaan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini, di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam. Dan setelah lagi kita akan memasuki mimbar Katolik, di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan rekaman ceramah yang menghadirkan pesan-pesan rohani dari Ibu Kori Simanjuntak. Ia akan menyampaikan ceramah dengan judul Mereka Mengajarkan Tetapi Tidak Melakukan. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Selamat malam, salpe. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya, Kori Simanjuntak, Staf Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Sebelum melanjutkan acara ini, mari kita berdoa dahulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang bertata di surga, terima kasih Tuhan kami dapat berjumpa kembali di siaran RRI ini untuk memujimu dan bersyukur dalam situasi apapun juga. Terangilah akal budi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami selalu memahami firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan renungan dengan tema, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Inilah Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutlah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan praktik hidup mereka. Sekalipun mereka mempraktikkan ritual keagamaan, sesungguhnya tujuan utama mereka adalah supaya mereka dihormati dan dipuji sebagai orang saleh. Mereka lupa tujuan utama dan ritual keagamaan mereka, yaitu memuji dan menghormati Allah. Mereka menerapkan hukum atau aturan keagamaan bukan untuk membuat umat bersuka cita, melainkan malahan menjadi beban bagi hidup umat. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjauhkan diri dari mentalitas ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ia juga menambahkan bahwa rasa hormat terhadap Allah harus didasari dengan kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita terus belajar untuk mengenal Allah dan menjalankan kehendak-Nya. Semoga kerendahan hati menjadikan kita sebagai hamba yang dikasihi Allah, yang melayani Allah dan sesama tanpa memikirkan pujian dan penghormatan dari mereka yang kita layani. Kerendahan hati adalah dasar hidup kita sebagai murid Kristus. Dan tugas seorang murid pertama-tama adalah belajar dan menjalankan perintah Yesus, Guru Agung kita. Apakah kita sudah menyadari identitas kita sebagai murid Kristus yang siap sedia untuk melayani sesama? Apakah kita telah mempraktikkan kerendahan hati seperti Kristus? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memampukan kita untuk bersikap rendah hati, sehingga kami dapat, kalian, kita semua dapat hidup dalam kasih dan dapat menginspirasi sesama untuk saling melayani. Semoga kami belajar menjadi besar bukan dengan meninggikan diri, melainkan dengan memberikan diri. Semoga hidup kita menjadi pelayan yang sederhana tetapi tulus hati. Dan semoga pada akhirnya bukan nama kita yang terutama dikenang, melainkan kasih Allah yang terpancar melalui hidup kita. Amin. 8 program prioritas Kementerian Agama adalah 8 arah kebijakan strategis Kementerian Agama Republik Indonesia untuk periode 2025 sampai 2029 yang dirancang untuk mendukung visi astacita pemerintah mengusung slogan utama Kementerian Agama Berdampak. Program ini berfokus untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 8 program prioritas tersebut, 1. Meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, artinya memperkuat moderasi beragama dan menciptakan harmoni sosial di tengah keragaman masyarakat. 2. Penguatan ekoteologi, artinya mengintegrasikan nilai agama dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. 3. Layanan keagamaan berdampak, artinya memastikan Kementerian Agama hadir secara inklusif dan solutif di setiap persoalan umat, termasuk di daerah tertinggal 3T, dan penguatan bimbingan perkawinan. 4. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi, artinya meningkatkan kualitas sistem pendidikan keagamaan serta kompetensi dan kecitraan tenaga pendidik. 5. Pemberdayaan pesantren, artinya mendorong kemandirian, kemajuan, dan daya saing pondok pesantren. 6. Pemberdayaan ekonomi umat, artinya memaksimalkan potensi dana sosial dan dari rumah ibadah, masjid, atau tempat ibadah lain. 7. Pemberdayaan rumah ibadat, artinya pemeliharaan dan pemberdayaan rumah ibadat agar lebih berfungsi optimal bagi umat. 8. Digitalisasi tata kelola, artinya transformasi digital dalam pemerintahan dan layanan Kementerian Agama melalui integrasi sistem informasi. Mari kita sukseskan program Menteri Agama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Refleksi bagi kita, mari kita belajar sabda Tuhan hari ini sangat relevan di zaman sekarang, bahwa seorang itu ingin terlihat rohani, dan seseorang itu ingin diakui paling aktif, dan ingin dipuji melayani, serta ingin dianggap paling benar. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, mari kita memiliki kerendahan hati Kristiani yang membedakan kita dari yang lain. Artinya, melayani walaupun tidak dilihat, berbuat baik walaupun tidak dipuji, dan setia walaupun tidak dikenal. Dalam renungan Katolik hari ini, Yesus mengingatkan bahwa motivasi hati lebih penting daripada sorotan manusia. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam. Salve. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk hidup rendah hati. Jauhkanlah aku dari kesombongan rohani dan keinginan dipuji manusia. Bentuklah hatiku agar selaras antara kata dan perbuatan. Ajarilah aku melayan dengan sukacita dan mengasihi tanpa mencari hormat. Semoga hidupku memuliakan Bapa, bukan diriku sendiri. Semoga dengan pertolongan doa Bunda Maria, Allah Tritunggal Maha Kudus, memberkati kita sekalian yang tekun dan setia menjadi teladan Yesus Kristus. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda, di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama dengan judul Plot Twist, produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Wah, ada barang bagus tuh. Pengen ngambil, tapi udah tobat. Pengen istiqomah tobatnya, cobaannya berat banget. Astagfirullahaladzim, kuatkan iman hamba ya Allah.
2: Eh, Tono.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Lagi mikir apa kamu? Gelagat kamu juga mencurigakan.
1: Ada Disa rupanya. Apa yang mencurigakan sih? Saya cuma lagi senang aja kok.
2: Udah, gak usah basa-basi kamu. Pasti ada hal buruk kan yang sedang kamu rencanakan.
1: Loh.
2: Kamu mau mencuri lagi ya? Hah?
1: Disa cantik. Apaan kok bisa-bisanya sih kamu berprasangka buruk begitu?
2: Biasa juga.
1: Mana gitu. Mungkin saya berani melakukan hal itu.
3: Ono apa tuh? Dua insan manusia yang gak pernah akur ini ribut-ribut di pinggir jalan. Kayak remaja puber tapi dilarang pacaran.
1: Bala bencana datang nih. Lebih baik aku cabut sekarang juga. Kalau enggak.
3: Tono, kamu itu budek atau kelaparan sih? Ditanya kok malah ngelamun.
1: Iya Bu.
3: Ini lagi si Disa ini.
2: Apa-apa?
3: Ngapain juga kamu berduaan sama si Tono di sini? Ibu kamu tuh nungguin dari tadi.
2: Sana. Tahu dari mana kamu kalau ibuku lagi nungguin? Orang ibuku lagi keluar kota kok. Jadi
0: silakan dilanjut ya,
2: memang
0: ladies.
2: Kamu.
4: Bu, tahu nggak?
3: Nggak apa, mau tempe ae?
4: Bapak serius loh, malah diajak guyon.
3: Ya apa toh pak, segala pakai bisik-bisik ngomong nih. Orang cuma kita berdua kok di rumah. Nggak ada orang lain juga yang bakal denger. Ono apa toh pak?
4: Jadi gini, kemarin bapak kan ronda tuh. Kebetulan dapat jadwal sama si Tono. Suasana malam itu sih aman ya. Jadi berhubung bapak ngantuk banget, alhasil bapak ketiduran. Kira-kira sejaman bapak kebangun dan si Tono udah gak ada di pos ronda. Bapak mikirnya paling juga dia lagi buang hajat. Ternyata
3: apa pak? Nggak mungkin dia lagi buang duit kan. Ojo ngono lah pak, kalau mau bercandain ibu. Ibu, gak percaya lah ibu.
4: Makanya, ibu dengar bapak dulu.
3: Yo, maaf toh.
4: Bukan buang duit.
3: Apa?
4: Ternyata dia entah dari mana, jalan nunduk sambil ngetik-ngetik HP. Tapi, bapak yakin kalau itu bukan HP yang biasa dia pakai.
3: Oladalah, nyolong di mana lagi tuh orang? Ibu yakin dan percaya itu HP curian toh pak? Terus bapak ndak nanya gitu sama dia itu HP sopo?
4: Ya nanya dong bu.
3: Terus.
4: Katanya sih itu HP adiknya yang rusak dan minta tolong dia yang benerin. Tapi kok bapak nggak percaya?
3: Oke toh pak, percaya sama si Tono. Lawang dia emang suka mencuri kok. Wes, besok ibu tanya sama ibunya. Apa iyo itu HP adiknya? Dasar maling. Sekaline maling ya tetap maling.

0: Lo, kemarin gimana, Bu Disa?
1: Pak RT.
0: Kapan kejadiannya? Lalu apa yang dicuri?
1: Semalam Pak RT, sepeda suami saya hilang. Karena kelelahan sepulang kerja, suami saya lupa pasang gembok sepedanya. Ternyata pagi ini, pas dia mau berangkat kerja, baru ketahuan kalau sepedanya udah raib.
0: Oke, coba kamu tenang dulu.
1: Hah?
0: Coba deh, kamu tarik dulu nafas. Buang. Tarik lagi. Buang. Loh, kok kamu malah kentut sih? Gak sopan banget kamu.
1: Maaf Pak RT, saya kelepasan. Ini kebiasaan saya kalau lagi panik Pak. Ngomong-ngomong, saya curiga sama si Tono deh Pak RT. Soalnya kan dia emang terkenal suka nyuri barang orang. Tapi bukan cuma barang sih. Bahkan tahun kemarin dia juga hampir nyolong istri Pak RT kan? Ups.
0: Loh, kok kamu malah bahas itu sih? Bukannya fokus sama kemalangan sendiri, malah sempat-sempatnya ngajakin saya. Jadi gimana nih, mau dibantuin gak?
1: Maaf Pak RT, saya keceplosan. Aduh, memang ini mulut rumpinya gak ketulungan.
0: Nah, gitu dong. Bagus, kamu segera sadar.
1: Iya Pak.
0: Ya udah, yuk kita cek CCTV dulu.
1: Ayo Pak.
0: Semoga ketahuan siapa pencuri sepeda kamu.
1: Iya Pak.
2: Ya Allah, dinginnya ya Allah, selimut ini tipis sekali. Dingin. Kepala ini juga rasanya mau pecah ya Allah. Hamba mohon ampun atas segala dosa yang telah hamba perbuat selama ini.
3: Tono!
2: Astagfirullahaladzim.
3: Buka pintumu! Tono! Sekarang juga!
4: Tono! Buka pintunya Tono!
2: Siapa lagi itu ya Allah?
3: Tono!
2: Kenapa penderitaan ini terasa bertubi-tubi?
3: Cepat, Tono.
2: Iya, sebentar, iya.
3: Tono, di mana kamu sembunyikan sepeda suami saya? Kok berani-beraninya sih kamu mencuri di rumah kami? Apa belum cukup pelajaran yang kamu terima di penjara tahun lalu? Jawab!
2: Apa yang kamu bicarakan, Disa?
3: Sok nggak tahu lagi.
2: Saya tidak mengerti. Saya tidak mencuri sepeda suamimu.
5: Udah! Kamu ngaku aja, gak usah ini, malu-malu gitu. Toh ini hal yang gak asing toh bagi kamu,
3: iya,
5: Ton. Gak usah sok suci lah kamu. Sekali pencuri, tetap pencuri.
3: Nah,
5: merdeka.
0: Tunggu dulu, ibu-ibu. Jangan menuduh Tono dulu.
2: Iya, Pak.
0: Saya kan sudah bilang, dan ibu-ibu juga sudah sepakat. Kalau kita datang ke sini, tujuannya untuk bertanya baik-baik.
3: Kan baik-baik ini.
0: Siapa tahu Pak Tono punya informasi tentang hal ini.
5: Mungkin.
2: Pak RT, saya bicara jujur.
3: Jujur apa?
2: Saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Pak RT. Saya sama sekali tidak melakukan hal yang mereka tuduhkan. Saya sudah tobat, Pak RT. Betul.
4: Udahlah, Ton. Kamu ngaku aja. Gitu aja kok repot. Siapa lagi yang bakal berani mencuri di komplek kita ini? Kalau bukan kamu. Toh, status kamu juga residivis kasus pencurian. Gak mungkin lah kamu bisa tobat secepat itu.
3: Stephen! Dari mana?
5: Dari semalam gak pulang-pulang.
3: Bukannya...
5: Udah bisa hidup sendiri toh kamu di luar sana. Lah itu sepeda sopo tole?
3: Sepeda warna
5: bukan
3: itu
5: udah
3: kan...
5: bilang ojo pinjem-pinjem sepeda temenmu. Jangan koyo wong susah tole.
3: Nah, itu kan sepeda suami apa saya.
5: Apa tuh?
3: Kok bisa-bisanya dipakai anak kamu, Li? Wah.
5: Gak mungkin loh.
3: Ternyata kita salah orang, Pak RT. Justru anaknya si Lili sama Budi yang nyuri sepedanya.
2: Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah menunjukkan kebenarannya.
0: Gimana Bu Lili? Pak Budi? Sudah lihat sendiri kan?
3: Iya Pak RT.
0: Kalau tuduhan kalian itu salah. Kita kan sama-sama lihat kalau Pak Tono tidak ada dalam rekaman CCTV semalam. Tapi, Anda masih aja ngeyel. Parahnya lagi, justru anak kalian yang mencuri sepedanya. Jadi, sekarang gimana? Apakah kalian tidak akan minta maaf sama Pak Tono?
3: Maafin saya ya, Ton. Saya sudah menuduh kamu mencuri sepeda suami saya. Padahal Pak RT sudah meyakinkan saya. Ya, tapi saya gak mau dengar. Semoga kamu istiqomah ya dengan tobatmu. Biar gak ada lagi yang curiga. Bahkan sampai menuduh kamu kalau ada barang-barang yang hilang. Kamu mau maafin saya, Ton?
2: Iya, Dis. Gak apa-apa kok. Saya paham kenapa kamu begitu. Karena perbuatan saya di masa lalu pasti sangat menimbulkan trauma bagi para warga.
5: Iya, kamu betul.
2: Inilah resiko yang harus saya hadapi. Saya juga minta maaf ya atas perbuatan dan citra buruk saya sebelumnya.
5: Iya.
6: Alhamdulillah. Sekarang giliran Anda, Bu Lili, Pak Budi. Iya, silakan. Tidak usah malu-malu.
4: Maafkan saya sudah ikut-ikutan nuduh kamu ya, Ton.
2: Iya, Mas Budi.
4: Ya, benar yang kamu bilang. Ini juga karena traumatis kami akan perbuatanmu sebelumnya.
5: Iya,
4: maaf. Sekali lagi, maaf ya, Bu. Ayo minta maaf sama Tono. Jangan diam aja.
5: Ton.
2: Iya, Bu.
5: Saya minta maaf yo. Saya juga tidak nyangka kalau ternyata itu perbuatan anak kami loh. Sungguh saya teramat malu. Isin loh aku. Saya janji tidak akan lagi berprasangka buruk sama masa kamu. Senang rasanya kamu sudah bertobat. Maafkan saya yo, Ton.
2: Iya, Bu. Alhamdulillah. Saya senang semuanya bisa berakhir seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau mencoba percaya lagi pada saya. Saya juga janji tidak akan mengulanginya lagi.
5: Benar ya.
6: Alhamdulillah. Ya sudah, karena kesalahpahaman ini sudah berakhir, ya, mari ya, kita pulang ke rumah masing-masing. Agar Pak Tono juga bisa istirahat. Bu Lili, Pak Budi, silakan diurus soal sepeda ini dengan Bu Disa.
7: Baik, Pak.
5: Siap.
6: Kalau begitu, kami semua permisi dulu ya, Pak Tono.
2: Iya, Pak RT.
6: Semoga kejadian hari ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua.
5: Amin.
8: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Plot Twist, karya Mutia Utami. Sampai jumpa.

91,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam. Seperti biasa, setelah rangkaian atau pemutaran mini drama tadi, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Ngobras, ngobrol bareng komunitas hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, berbicara soal komunitas pendengar, komunitas ini seringkali menjadi ruang ya bagi orang-orang dengan minat yang sama untuk berkumpul dan juga melakukan beragam kegiatan positif. Namun, peran komunitas ini tidak hanya sebatas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dalam situasi tertentu, komunitas ini juga dapat bergerak menjadi kekuatan sosial untuk membantu masyarakat mungkin yang sedang menghadapi musibah. Nah, malam hari ini kami akan bagikan pada Anda aksi solidaritas yang dilakukan oleh komunitas pecinta alam Semaluku untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Di mana menariknya, bantuan tersebut akan disalurkan melalui jaringan komunitas pencinta alam yang ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur, sehingga bantuan ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar bantuan korban gempa NTT yang disalurkan lewat teman-teman pecinta alam. Jadi tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Dengar informasi malam hari ini kami lansir dari laman rri.co.id berdasarkan keterangan Hambali Temarwood dari KPA Malukas Adventure Club kepada RRI pada 20 Agustus 2026 kemarin. Ia menjelaskan, komunitas pecinta alam Semaluku ini memilih menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada komunitas pecinta alam yang berada di NTT. Mekanisme tersebut dipilih agar komunitas di NTT dapat menentukan sendiri kebutuhan yang paling diperlukan oleh masyarakat terdampak. Jadi dana yang terkumpul nantinya tidak langsung diwujudkan dalam bentuk barang dari daerah penggalangan. Tetapi diserahkan kepada komunitas di NTT untuk dibelanjakan sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan masyarakat setempat.

Angka ini menunjukkan pendengar bahwa solidaritas tidak hanya berbicara mengenai seberapa besar bantuan yang diberikan, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut dapat tepat sasaran. Dengan melibatkan komunitas lokal di daerah terdampak, diharapkan proses pembelian hingga pendistribusian bantuan ini dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan saat di lapangan pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Akhirnya, sapu paket datang juga.
4: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
3: Biasalah, skincare.
4: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
3: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
4: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
3: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
4: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
5: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
6: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Pendengar, aksi solidaritas ini melibatkan berbagai unsur komunitas pecinta alam di Maluku. Mulai dari siswa, mahasiswa, hingga kelompok pecinta alam dari sejumlah daerah. Mereka ini tergabung dalam sebuah aliansi yang bersama-sama menyuarakan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Sekitar 70 orang dari berbagai wilayah di Maluku ini ikut bergabung dalam aksi tersebut. Mereka berasal dari Tual dan Maluku Tenggara, dan serta sejumlah komunitas pencinta alam dari Kepulauan Aru, Masohi, dan Ambon. Kehadiran berbagai kelompok ini memperlihatkan bahwa semangat kemanusiaan ini dapat menyatukan masyarakat meskipun mereka berasal dari latar belakang dan daerah yang berbeda. Penggalangan dana sendiri pendengar dilaksanakan selama 2 hari di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Setelah kegiatan selesai, jumlah dana yang berhasil dikumpulkan akan diumumkan kepada masyarakat sebelum kemudian disalurkan kepada jaringan komunitas pecinta alam di NTT untuk membantu warga yang membutuhkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
4: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
5: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
4: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
5: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
4: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
2: Tahun RRI.
6: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
7: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
8: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Pendengar, dari aksi ini kita dapat melihat ya bahwa komunitas ini memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak kepedulian sosial. Mereka tidak hanya berkumpul karena memiliki kesamaan minat terhadap alam dan kegiatan luar ruang, tetapi ini juga mampu mengubah kebersamaan tersebut menjadi aksi nyata ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Penyaluran bantuan ini melalui komunitas pencinta alam di daerah terdampak ini juga menjadi contoh pentingnya membangun jejaring antar komunitas. Ketika komunitas dan kepercayaan sudah terbentuk, sebuah gerakan yang dimulai dari satu daerah dapat diteruskan dan juga diperkuat oleh komunitas di daerah lainnya. Semangat gotong royong seperti inilah yang terus dijaga, terutama ketika menghadapi bencana. Demikianlah informasi dalam Ngobras malam ini, pendengar. Semoga aksi solidaritas komunitas pecinta alam Semaluku untuk korban gempa di NTT ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kepedulian dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Tidak harus menunggu memiliki banyak, tetapi yang terpenting adalah kemauan untuk berbagi dan bergerak bersama.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro, satu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Rick Astley dengan Never Gonna Give You Up, pendengar spesial untuk Anda di malam hari ini, sekaligus membuka kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama Maizul di sini tentunya, pendengar, di mana selama 2 jam kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 80-an yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa pendengar, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp ya di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia malam hari ini ada The Stranglers dengan Golden Brown, Van Halen dengan Jam, Michael Jackson dengan Beat It, Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, ABBA dengan Lay All Your Love on Me, Bonnie Tyler dengan Total Eclipse of the Heart, Bad English dengan When I See You Smile, dan Queen dengan I Want to Break Free. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Kak Iza di Arengka.
0: Kak Iza, sudah lama tidak mendengar suara Kak Iza, kemana ya. Saja?
1: Ada,
0: cuman apa? Sibuk?
1: Ya lagunya kadang listnya agak jadul-jadul.
0: Nama juga ruang rindu.
1: Ya, saya
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Ya udah Kak Iza, mari kasih lagu apa?
1: Yang cewek
0: ada Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, ABBA dengan Lay All Your Love on Me. Itu doang sih yang untuk segmen ini, dua yang cewek.
1: Oh, cowok ulang lagi.
0: Ada The Stranglers dengan Golden Brown, Van Halen dengan Jam, Michael Jackson dengan Beat It, Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, ABBA dengan Lay All Your Love on Me, Bonnie Tyler dengan Total Eclipse of the Heart. Betting
1: Michael Jackson aja deh.
0: Michael Jackson. Beat It. Oke.
1: Saya mau You're Not Alone.
0: Cuman You're Not Alone itu 90-an.
1: Ya?
0: Iya, malam hari ini 80.
1: Oh, enggak bisa turunin ya.
0: Enggak bisa. Oke, Maya Akaiza, salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya buat semua pendengar setiap perusahaan itu dimanapun berada nih.
0: Itu saja.
1: Ya, salam buat semua penyiar ya.
0: Oke.
1: Bisa buat sama itu.
0: Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya. Terima kasih Kak Iza ya di Arengka. Di belakang Kak Iza, halo, selamat malam. Assalamualaikum, request Pro 1.
2: Assalamualaikum, Maizu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Vina di Perawang, sehat?
2: Kenapa kayak ragu-ragu gitu?
0: Sambil ngetik. Makanya apa? Karena memang perbedaan cewek sama cowok ya. Kalau cowok tuh agak sulit untuk multitasking, mengerjakan 2-3 hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
2: Baru tahu. Kenapa?
0: Kalau cowok emang kayak begitu, fitrahnya harus satu fokus gitu. Kalau disambil-sambilin bisa salah.
2: Iya betul.
0: Kalau cewek kan bisa, makanya kenapa
2: ini
0: cewek
2: ceritanya lagi fokus ya?
0: Iya tadi, soalnya menulis siapa saja yang barusan masuk gitu.
2: Oh iya betul.
0: Betul. Soalnya kalau kita agak apa ya, mungkin kalau di rumah ya Mbak Vina, mungkin hal yang paling sering cewek-cewek bisa lakuin berbarengan adalah ketika cewek-cewek bisa memasak, mencuci sambil ngurus anak. Nah, pokoknya betul. Tuh urusan tiga itu ya, kalau laki-laki pasti harus fokus salah satunya, nggak bisa tiga-tiganya sekaligus.
2: Emang udah pernah dites belum?
0: Belum sih, cuma maksudnya kayak gini sekarang, kayak lagi nelpon, ini siapa ya gitu, sambil mikirin tadi, sambil ngetik ini siapa yang sudah masuk tadi, begitu.
2: Iya sih, betul-betul. Okay. Itu masuk itu loh, masuk apa, bisa ingat suara-suara gitu aja.
0: Iya, karena kan sudah sering. Oke, Mbak Vina, malam hari ini request lagu apa di ruang rindu?
2: Van Halen tadi kayaknya.
0: Van Halen, Jam ya.
2: Itu tahun berapa sih?
0: Ini ya? Van Halen ya, 80-an. Ini
2: bukan
0: kalau
2: 70-an ya?
0: Bukan, 80.
2: Oh,
0: mm-hmm.
2: Oh oke, ini dengar aja.
0: Salam-salamnya tuh siapa, Mbak?
2: Semua pendengar Pro 1 aja.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya kita berdua ya, Mbak Zul.
0: Oke.
2: Okay. Banyak duitnya, hati-hati pula.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Vina ya, di Perawang. Di belakang Mbak Vina, halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, mari lewat lagu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu amin. Apa kabar malam hari
3: kabar,
0: ini?
3: Kabarnya sehat selalu.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Itu yang paling penting.
3: Cuaca panas kali ini, cuaca panas.
0: Oh iya, jamin.
3: Panas siang tadi masih dikeluarkannya malam ya kan.
0: Oh, masih berasa sampai malam nih ya, jamin ya.
3: Kalau panas siang selalu kuat, disimpan nampaknya ada dulu nggak ada kak yang kayak ini Bang Azul.
0: Iya ya, jamin ya.
3: Waktu dulu kan banyak hutan rimba.
0: Benar.
3: Jadi panas sudah diserap langsung.
0: Setuju.
3: Bawah pohon kayu, sekarang kayu nggak ada lagi, terpaksa di bawah rumah kita disimpannya.
0: Udah habis lah semua ada jamin ya.
3: Disimpan di bawah rumah kita, malamnya dikeluarkannya ke kita karena kita dalam rumah. Apalagi lapisan ozon di atmosfer itu sudah mulai nipis ya.
0: Benar. Ini tugas kita bersama lah ya, Cuamin, untuk menyelamatkan bumi
3: akibat
0: kita ini.
3: Akibat daripada pancaran matahari dan banyak rumah-rumah kaca, apalagi AC ya kan.
0: Iya, pemanasan global kita nih, Cuamin ya.
3: Global, tinggal awak yang menanggung akibatnya kan.
0: Ya,
3: apa boleh baut kepunyaan orang bengkel ya kan. Apa boleh buat,
0: Oke deh, Haji Amin, malam hari ini mau request lagu apa menemani panas-panasnya Haji Amin nih?
3: Lagu manca nih.
0: Manca 80-an di playlist kita.
3: 80-an.
0: Di playlist kita ada The Stranglers dengan Golden Brown, Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, ABBA dengan Lay All Your Love on Me, Bonnie Tyler dengan Total Eclipse of the
3: Heart. Bonnie Tyler ya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
3: Aku seharusnya minta lagu Industrial Gabber, tapi enggak ada lagu itu ya. Industrial Gabber. Lagu tahun tapi tak muncul tahun 89. Yang tadi itu aja lah kan.
0: Oke, okay, Jamin.
3: Ya. Salamnya pertama untuk Bang Mezo ya. Good night, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus untuk Kak Yus ya, good night Kak Yus. Good night juga untuk Bunda Isal. For Bunda Kembar, good night ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga. Terus untuk Wiza, ya good night juga. Terus untuk siapa tuh? Bunda Sertini, Tanya Karos. Ya, semuanya yang dengarkan kita. Ada Pak Gading, Mbak Mali, juga Bang Simpson, Bang Deddy. Ada Bang Mukti di Simpang 3. Ada Yesi di Kubang. Atika di Arengka juga ya. Si Kayani di Paus. Terus untuk Dharma Inggris, Afizah Sel Panjang, untuk Bunda Isal tadi ya, juga, untuk semua lah Bang Azol.
0: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan selamat mendengarkan ya lagu-lagu yang kita request malam hari ini. Spesial untuk keluarga
0: aja lah
3: Bang
0: Azul. Oke, siap Camin.
3: Amin.
0: Ya,
3: makasih Bang ya.
0: Sama-sama Camin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Camin ya di Rumbi ya. Baik, mendengar sudah 3 penelpon di segmen pertama ini, maka dari itu kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain saya masih akan menemani Anda masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau gitu kita dengarkan dulu satu lagu dari Michael Jackson dengan Beat It. Spesial tadi untuk Kak Izaya di Arengga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gua.

Perjuangan tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut melalui perjuangan diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Semangat para pejuang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Persatuan, keberanian, pengorbanan, dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan. Tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata atau melawan penjajah, tetapi menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, dan membangun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1983 dan juga menjadi salah satu power ballad paling ikonik di era 80-an. Lagu ini mendengar ditulis dan juga diproduseri oleh Jim Steinman yang sebelumnya dikenal lewat karya-karya rock teatrikal ya. Dengan vokal Bonnie Tyler yang serak dan emosional, lagu ini kemudian menggambarkan perasaan cinta yang begitu kuat sekaligus kesepian dan kerinduan ketika hubungan mulai kehilangan arah. Nah, fakta menariknya, lagu ini awalnya ditulis Jim Steinman dengan nuansa musikal rock Nosferatu sehingga atmosfernya memang terasa dramatis dan juga agak sedikit gelap atau dark gitu. Nah, video musiknya yang penuh simbol dan nuansa gotik juga sangat terkenal pada zamannya. Dimana Total Eclipse of the Heart ini kemudian mencapai nomor 1 Billboard Hot 100 dan juga menjadi salah satu lagu terbesar dalam karir Bonnie Tyler. Menariknya, judul lagu ini kembali menjadi perbincangan setiap kali terjadi gerhana matahari karena frasa total eclipse terasa sangat cocok dengan fenomena tersebut pendengar. Dan kita kembali bersama masih di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu di mana saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu

0: Indonesia Barat pendengar. Di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 80-an yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Masih ada The Stranglers dengan Golden Brown, Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, ABBA dengan Lay All Your Love on Me, Bad English dengan When I See You Smile, Queen dengan I Want to Break Free, The Last dengan Dorothy Goss, Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now, The Outfield dengan Your Love. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dan juga bergabung, saya tunggu di 0761-24595 melalui line telepon dan juga melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Roa Rindu.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Apa kabar malam itu?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Simso sendiri gimana kabarnya malam hari ini, sehat bang?
1: Alhamdulillah sehat juga, tapi cuaca panas betul.
0: Kenapa? Kepanasan?
1: Aduh, tak tahu lah, di luar panas, di dalam panas, cuman hati aja agak dingin.
0: Cari angin lah kita bang, biar gak kepanasan. Cari angin biar gak kepanasan.
1: Udah ada kipas angin nasi pun di sini.
0: Cuman... ya udah keliling-keliling pakai motor gitu.
1: Aduh, kebanyakan angin nanti. Masuk kulkas aja lagi lebih apa tutup
0: dengan. Oke, Bang Simpson, malam hari ini mau request lagu apa, Bang? Untuk menemani
1: apa tadi apa tuh? Udah lama tak dengar tuh.
0: Ah, malam hari ini manca spesial 80-an.
1: Nah, ABBA.
0: ABBA ya, Lay All Your Love on Me.
1: Itu aja lah. ABBA udah lama tak dengar tuh.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya, Bang.
1: Salamnya buat Maizul yang lagi tugas ya, selalu mau rezekinya sukses dan pekerjaan panjang umurnya.
0: Amin.
1: Banyak duitnya.
0: Amin.
1: Kamu tengah jangan lupa diisi. Ya, kalau pulang hati-hati.
0: Iya, aman.
1: Kalau pulang sendiri. Buat Tengku Ardian serta Nyimbalai Kerimun ya. Buat Papi Biti udah masuk dia belum?
0: Belum, Bang.
1: Kemana dia larinya ya? Sehat selalu dia, Ojo Amin tadi ya. Bina di Perawang, Bu Ro di Rumbai, Atika Sialu, Atika di Kampar, udah itu Ojo Buyung, Ojo Jawai, udah itu siapa? Suryani ya, dengan Atik di Dumai, di Duri ya. Udah itu Bunda Isal juga, Bunda Sial, Rudi, Adi, Farida, Pak Diman, sudah itu Ayu di Rumba ya.
0: Iya.
1: Sehat, ya. Semua lah tempat kecuali saya selalu kompas, selalu udara ya. Oke, itu aja Mejul.
0: Oke, Bang.
1: Lagu apa
0: siap
1: tadi ya?
0: ABBA. Lay All Your Love on Me judulnya.
1: Itu pakai lok-lok dia. Oke lah Mejul, hati-hati pulangnya. Terima kasih banyak.
0: Oke, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bang Simpson ya di Muara Fajar. Di laga Bang Simpson, halo selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros ini?
2: Iya, okay. Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah Maizul sehat. Bu Ros sendiri gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuma kepanasan di Rumbai.
0: Kepanasan ya, boleh dong dihidupin kipas anginnya atau AC-nya.
2: Iya.
0: Bu Ros gak malam mingguan?
2: Baru aja pulang.
0: Oh baru aja pulang, habis apa? Beli pecel lele?
2: Cari ini jajanan, kebetulan ada acara di deket rumah, 5 menit nyampe jalan kaki.
0: Oke, berarti
2: acara ini kemerdekaan sih. Ada jaranan.
0: Oh jaranan, masih ada jaranan ternyata ya?
2: Masih, ini kayaknya rame kali, ini didatangkan dari Kulin kayaknya nih Mas.
0: Di mana itu Bu Ros jaranannya?
2: Daerah Rumbai.
0: Iya, di mananya?
2: Jalan Berdikari.
0: Oh.
2: Rame banget.
0: Malam hari ini aja jaranannya?
2: Iya.
0: Wah, wow, kalau masih ada hari-hari berikutnya Maizul mau nonton sih.
2: Iya. Udah lama juga sih acara yang gitu enggak ini diadain.
0: Benar. Oke deh Bu Ros, malam hari ini mau request lagu apa?
2: Lagunya Mas aja lah yang ini yang cariin.
0: Oke, boleh ntar Maizul pilih.
2: Iya, salamnya boleh Mas.
0: Boleh, silakan Bu Ros.
2: Iya, salamnya buat Ocu Angin Ambo, buat Mama Fahmi, Bunda Isal, siap selalu Bunda, Bu Emma juga siap selalu, Aldi Pasir, Rudi di Rumbai, Papa Simpson, Bu Yus, Pak Mali, siap di Sungai Pagar, Ayu di Rumbai, Mama Kembar, Mbak Pina di Perawang, siapa lagi ya? Pak Atong, Bunda Yani, Mufti Arengka, juga buat Pak Diman, buat Mas yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di Rumbai ya. Di belakang Bu Ros, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruah Rindu.
3: Assalamualaikum. Ruah Rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu Bang Menzo.
0: Dengan siapa? Dengan siapa ini?
3: Pak Diman, Payakumbu.
0: Pak Diman?
3: Ya.
0: Oke, Pak Diman di Payakumbu. Sehat, Pak Diman?
3: Kita lagi minta Bu Ros.
0: Apa tuh, Pak Diman?
3: Bu Ros menyelam sementara.
0: Oh iya, benar Bu Ros tadi. Ya. Pak Diman? Mari kasih lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya ada pilih.
0: Di playlist ini ada, ya di playlist ada Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, Bad English dengan When I See You Smile, Queen dengan I Want to Break Free, The Last dengan Darcy Gus, The Last ya Darcy Gus ya, ya. Oke, boleh. Salam-salam itu siapa?
3: Salam untuk Bang Mezo, untuk Bu Ros di Cawang.
0: Di Rumbai.
3: Di mana?
0: Di Rumbai Bu Ros.
3: Di Rumbai.
0: Di mana? Di Perawang Mbak Fina.
3: Ya
0: benar.
3: Salam untuk mereka di Pasir, untuk Pak Al, untuk Mama Kembar, Mama Kami, untuk Selfie di Rumah Pagar, Surya Teluk Kantan, untuk Pak Mali, terus Pak Atong, untuk Bang Simpson, untuk Bang Rudi di Rumbai, untuk Adi si Jonjong. Untuk Amin Ambo, untuk Yawai, ada untuk Tanjudin, ada kamu belum ya?
0: Belum lagi.
3: Tanjudin namanya. Ya, salam-salam semuanya lah Bang.
0: Okay,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman ya di Payakumbu. Satu tadi sudah 3 penelpon ya di segmen kedua ini. Maka dari itu kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Dua Lipa Garden. Tapi mohon maaf Dua Lipa masih baru. Jadi gak bisa kita puterin ya Pak Gadeng ya. Titip salamnya buat semua fans Pro 1 yang lagi monitor juga mendengarkan radio jadi mana saja, spesialnya buat penyiar. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga dan sukses buat selamanya. Amin. Terima kasih Pak Gadeng ya. Kalau mau diganti lagu Mancan 80-annya boleh Maizo carikan nanti kalau ada ya, atau sesuai dengan playlist kita saja. Selanjutnya ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mau request lagu Queen katanya. Salam kompaknya buat Mas Maizo juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman pendengar di malam hari ini. Terima kasih Mas Maizul, sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, sudah 5 ya yang masuk di segmen kedua kali ini, 3 di line telepon dan juga 2 melalui pesan WhatsApp. Maka dari itu kita akan rehat lagi sejenak, kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita kembali ke lagu dulu, kita dengarkan satu lagu dari ABBA dengan Lay All Your Love On Me, spesial untuk Bang Simpson tadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
3: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: There's Seagulls by The Last pendengar. Jadi lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1988. Kemudian dirilis kembali pada 1990 dan menjadi versi yang paling dikenal luas. Lagu ciptaan Lee Marvers ini memiliki melodi gitar yang ringan, ceria dan juga sederhana pendengar. Tetapi justru menyimpan misteri pada maknanya. Nah, liriknya ini sering dianggap menggambarkan perasaan jatuh cinta atau kerinduan yang datang begitu kuat dan tiba-tiba. Sehingga lagu ini kemudian menjadi salah satu indie pop paling ikonik dari Inggris. Nah, fakta menariknya, There's Seagulls ini sempat mendapat rumor bahwa lagu ini sebenarnya bercerita tentang penggunaan heroin. Terutama karena ada frasa seperti There's Seagulls Again dan Racing Through My Brain. Namun, Lee Marvers dan anggota The Last membantah bahwa lagu tersebut berkaitan dengan narkotika. Lagu ini juga menarik karena awalnya tidak langsung menjadi hit besar pendengar. Tetapi setelah dirilis ulang, popularitasnya meningkat dan kemudian sering muncul dalam film, serial televisi, serta berbagai musik nostalgia tentunya. Baik pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi untuk kita bersama dan juga untuk Anda request lagu-lagu mancanegara 80-an pilihan ya, yang tentunya kami sediakan. Masih ada Cyndi Lauper dengan Girls Just Want to Have Fun, Bad English dengan When I See You Smile, Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now, The Outfield dengan Your Love, Heart dengan Alone, Bon Jovi dengan I'll Be There For You, Rockwell dengan Somebody's Watching Me, dan The Stone Roses dengan Man of Stone. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi, bergabung dan juga request lagu, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh pendengar di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Apa kabar Bunda, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, capek Bunda.
0: Capek ngapa Bunda, capek?
1: Telepon Maizul.
0: Oh, tak masuk-masuk dari tadi? Masuk.
1: Iya, dari tadi tak masuk-masuk.
0: Masuk tapi tak diangkat.
1: Iya, tak diangkat. Maizul sibuk katanya.
0: Ya kalau belum waktunya ya belum bisa ngangkat Bunda.
1: Betul.
0: Ya Bunda, malam hari ini sedang ngapain?
1: Tak ada lagi duduk nih.
0: Lagi depan duduk.
1: Rumah tetangga Maizul. Panas, kepanasan.
0: Oh, panas ya. Tak berarti tak malam mingguan malam hari ini.
1: Malam minggu dah mendengar Maizul aja lah. Kalau keluar nanti ngabis-ngabis duit aja Maizul.
0: Tak apalah Bunda, kan duitnya banyak.
1: Kalau banyak tak apa, kalau tak ada.
0: Ayo Bunda, malam hari ini mari kita lagu apa Bunda?
1: Apa lagu kita, Manca ya?
0: Manca 80-an. Di playlist ada Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, Bad English dengan When I See You Smile, Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now, The Outfield dengan Your Love, Heart dengan Alone, Bon Jovi dengan I'll Be There For You.
1: Bon Jovi aja lah.
0: Bon Jovi saja. Oke, boleh. Salam-salam itu siapa, Bunda?
1: Salam-salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Ros, Al ya di Pasir Pengarayan juga, Sudirman, Aldrin Kuti, semuanya di Pasir Pengarayan. Semoga sehat selalu semuanya. Camin Ambo, Pak Zaban, Ibu Edi Dumai, Pak Zeta di Panam, Pak Malim sama Ibu Ija, Mukti di Arengka, Anti di Duri ya. Siapa lagi ya? Hafizah di Selat Panjang. Siapa dah? Untuk Wati ni, tetangga aku ni yang sedang duduk ni di bawah pohon apa, kelengkeng. Boleh Wati, anginnya sejuk, sepoi-sepoi basah apa Maizul.
0: Iya Bunda.
1: Iyalah. Yalah, untuk semualah pendengar Ipro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu ya Maizul.
0: Amin ya Bunda.
1: Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Murah rezeki, berkah umur, banyak duitnya Maizul.
0: Amin Bunda.
1: Sehat selalu. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Okay, kalau pulangnya
0: Bunda,
1: nanti hati-hati di jalan Maizul.
0: Oke okay, Bunda, siap Bunda.
1: Terima kasih Maizul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal, halo selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Maizun Studio.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Yus.
2: Ya, lagunya apa tuh?
0: Malam hari ini Manca 80-an kita hadirkan Bu Yus.
2: Apa yang untuk Bu Yus?
0: Bu Yus mau yang cewek yang cowok?
2: Cowok lah.
0: Cowok.
2: Gak cocok.
0: Oke, boleh. Nanti Maizo pilihin yang bagus.
2: Apa tuh judulnya?
0: Bad English, When I See You Smile. Ketika aku melihat senyummu.
2: Nah, nah betul. Itu yang bagus. Kalau cewek apalah dengan senyum dah. Bisa kabur jadi.
0: Oke, Bu Yus. Salam-salamnya untuk
2: salamnya
0: siapa?
2: Salamnya buat Isdal. Buat Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawa, di Eza di Arengka, mungkin juga di Arengka. Dedi di Cigugung, Adi, Dedi, Dedi di mana? Dedi di Lebersa, Adi di Cigugung. Bu Ros, Bu Yani, siapa lagi ya? Ibu Surtini, Ibu Adriaza. Ya Maizel lah. Buat Maizel istimewanya.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Yul. Sama-sama Bu.
2: Gak ada lain suaranya. Belum ngantuk?
0: Belum ya, masih panjang di nasi ya. Ibu.
2: Seringannya ke Maizel.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Yus.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasik Labuai. Di belakang Bu Yus satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Terputus mendengar. Silakan bagi yang ingin mencoba masih saya tunggu di 0761245995 di line telepon dan juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811767399991. Baik, nampaknya tidak ada yang masuk lagi di line telepon. Kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Malam hari ini ada Pak Anggoro di Kubang Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salam-salam buat RT 03 yang sedang berada di pos ronda. Semoga rukun-rukun selalu. Request lagu The Moffats, I Miss You Like Crazy. Tapi mohon maaf, lagunya tidak ready malam hari ini. Jadi kalau mau diganti boleh majul tunggu ya Pak Anggoro. Di belakang Pak Anggoro di line telepon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruah rindu. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Mali.
0: Pak Mali. Apa kabar Pak Mali? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat-sehat orang tua.
0: Alhamdulillah ya Pak Mali. Pak Mali gimana cuaca siang hari ini? Ampun panasnya.
3: Aduh gerah
0: betul. Gerah betul sampai malam masih gerah Pak Mali ya.
3: Tapi gak apalah kita syukur ya.
0: Iya benar.
3: Semoga 2 atau 3 hari aja hujan
0: ya. Ya mudah-mudahan ya Pak. Ya. Mari kita selagi apa Pak malam hari ini?
3: Apa tuh
0: di playlist? Pilih Pak. Ada malam hari ini Pak Mancan 80-an ada Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun, Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now, The Outfield dengan Your Love, Heart dengan Alone. Alone aja dari heart ya. Oke, boleh. Salam-salamnya tuh siapa, Pak Mali?
3: Salam-salam si Menwan tuh, Maizel ya. Untuk Ibu Isa ya.
0: Iya.
3: Ibu Isa juga, Isa. Bu Ros juga di Mbak ya. Arudi juga. Adi di Segunggung ya. Bang Deddy di Lawarsa. Nggak lupa juga untuk Bang Wung Sreger juga ya.
0: Iya.
3: Yeah. Oke lah itu. Untuk siapa satu itu yang di Mama Pahmi. Terima kasih Anda.
0: Oke okay, Pak Mali, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali ya. Di mana tadi? Di Hang Tuah, di belakang Pak Mali. Satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. terputus rupanya. Silakan nanti dicoba lagi ya. Baik pendengar, kita beralih ke line WhatsApp lagi malam hari ini. Ada Bunga di Perawang ya. Mau request lagu Britney Spears kayaknya ini ya. Maksudnya, tapi mohon maaf Britney di 90-an adanya. Kalau nggak ada terserah saja. Salamnya buat semuanya. Makasih Mas Maizul. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, kita rehat lagi sejenak malam hari ini. Karena sudah banyak ya lagu-lagu yang tentunya menunggu mengantri untuk diputarkan di malam hari ini di Ruang Rindu kita. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena Ruang Rindu masih akan menemani hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke lagu dulu, kita dengarkan satu lagu dari Queen dengan I Want to Break Free.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
4: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
3: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
4: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
3: Oh, itu super aman di mana?
4: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
3: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
4: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
3: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
4: Apa tuh?
3: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
4: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
3: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
4: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
3: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
5: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bad English, When I See You Smile, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1989 sebagai single dari album debut mereka yang berjudul Bad English. Lagu ini merupakan power ballad yang ditulis oleh Diane Warren dan salah satu penulis lagu paling produktif di Amerika Serikat. Dengan vokal penuh tenaga dari John Wade dan juga aransemen rock yang megah, lagu ini pendengar bercerita tentang seseorang yang merasa kembali kuat dan juga bahagia hanya dengan melihat senyum orang yang dicintainya. Nah, fakta menariknya, When I See You Smile pendengar ini menjadi satu-satunya lagu Bad English yang berhasil mencapai posisi nomor 1 Billboard Hot 100. Lagu ini juga mempertemukan sejumlah musisi rock ternama termasuk John Wade, Neil Scone, Jonathan Cain, Ricky Phillips, dan juga Dean Castronovo. Menariknya, Diane Warren ini dikenal mampu menulis lagu-lagu balada besar untuk banyak penyanyi. Dan When I See You Smile ini menjadi salah satu karya yang memperlihatkan kekuatannya dalam menciptakan lagu cinta yang sederhana tetapi sangat mudah diingat pendengar. Masih di Ruang Rindu pendengar, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, di mana lagu-lagu mancanegara 80-an pilihan ya kami hadirkan untuk Anda yang bisa Anda request tentunya di malam hari ini. Masih ada Starship dengan Nothing's Gonna Stop Us Now, The Outfield dengan Your Love, Rockwell dengan Somebody's Watching Me, The Stone Roses dengan Man of Stone, The Smith dengan Please, Please, Please Let Me Get When I... What I Want, Bobby McFerrin dengan Don't Worry Be Happy, dan Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Jadi silakan bagi Anda ingin request lagu, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991 pendengar. Baik, di pesan WhatsApp ya, sambil menunggu yang masuk melalui line telepon di malam hari ini, ada Ayu tadi yang request lagu ABBA, tapi ABBA sudah kita putar di segmen awal tadi ya. Boleh saya ganti yang lain aja deh, yang cewek juga deh, ntar Whitney Houston ya saya putarkan untuk Ayu. Salam-salamnya untuk semua pendengar di malam hari ini saja. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Selanjutnya pendengar malam hari ini ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Angga di Kulim, mau salam-salam untuk Maizul, Fardi, Dito, Tifa, Cumusir, Tamara, dan juga Gus Pramo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.

0: ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku? Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1987 sebagai single dari album keduanya Whitney. Nah, lagu ini ditulis oleh George Merrill dan Shane Wickham, duo penulis lagu yang sebelumnya juga sukses menciptakan lagu How Will I Know untuk Whitney. Dengan irama dance pop yang ceria dan vokal Whitney yang sangat kuat, lagu ini bercerita tentang seorang yang ingin menemukan pasangan untuk berbagi cinta dan juga berdansa bersama. Nah, fakta menariknya, meskipun terdengar seperti lagu pesta yang sangat ceria, pesan utamanya sebenarnya adalah kerinduan untuk menemukan cinta sejati. Nah, lagu ini berhasil mencapai nomor 1 Billboard Hot 100 dan membuat Whitney meraih Grammy Award untuk Best Female Pop Vocal Performance pada tahun 1988. Nah, video musiknya yang penuh warna juga menjadi salah satu video paling ikonik di era 80-an. Dan hingga kini, lagu ini tetap menjadi lagu wajib yang ada di pesta, acara nostalgia maupun lantai dansa di berbagai belahan dunia, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 sudah harus berakhir ya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang sudah berpartisipasi baik melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp. Dan jangan pernah bosan juga untuk dengarkan terus Ruang Rindu. Setiap hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kecuali hari Rabu karena kita ada Ruang Rindu berjaringan bersama program Satu Jakarta. Dan setelah ini jangan kemana-mana mendengar karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi total bersama kami di sini di Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini, ada Rockwell dengan Somebody's Watching Me, spesial untuk Anda.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro, satu pekan baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, saya Maizo. Kembali lagi masih dalam rangkaian Rio Malam, menemani Anda tentunya di penghujung Sabtu malam ini. Di mana malam hari ini kita akan nikmati waktu dengan suasana yang lebih santai, lebih tenang, sambil mendengarkan informasi ringan yang mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda, tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan pendengar. Nah pendengar, setelah menjalani aktivitas harian dari pagi hingga malam, tentu ada banyak hal yang sudah kita lewati. Ada pekerjaan yang selesai, ada rencana yang mungkin belum tercapai, dan mungkin ada juga berbagai kejadian yang memberikan pelajaran bagi kita. Apapun yang terjadi di hari ini, malam adalah waktu yang tepat untuk sejenak kita berhenti, melihat kembali apa yang sudah dijalani, kemudian mempersiapkan diri menyambut hari berikutnya dengan semangat yang baru. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi pada Anda mengenai sesuatu yang sederhana, tetapi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu cara sederhana membangun semangat hidup yang lebih bermakna. Ini tidak selalu membutuhkan perubahan yang besar ya pendengar. Terkadang kebiasaan kecil seperti cukup beristirahat, bersyukur, bangun lebih awal, menjaga kesegaran tubuh, dan mencukupi kebutuhan air, ini justru dapat membantu kita menjalani hari dengan lebih baik pendengar.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah,

keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya. Karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu

Pendengar, dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip dari kaslan.comcast.co.id, salah satu langkah sederhana untuk membangun semangat hidup adalah mendapatkan istirahat yang cukup. Setelah tubuh dan pikiran Anda digunakan untuk beraktivitas sepanjang hari, kita membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Istirahat yang baik ini akan membantu kita merasa lebih siap menghadapi aktivitas berikutnya. Jadi, jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang tidak produktif. Karena memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri, ini juga merupakan bagian dari menjaga kualitas hidup. Selain beristirahat, membiasakan diri bersyukur ini juga dapat membantu untuk membangun pikiran yang lebih positif. Bersyukur bukan berarti mengabaikan masalah yang sedang kita hadapi. Justru dengan bersyukur, kita belajar melihat bahwa di tengah berbagai persoalan, masih ada hal-hal baik yang layak untuk dihargai. Bisa itu berupa kesehatan, keluarga, pekerjaan, teman, kesempatan belajar, atau bahkan hal-hal sederhana seperti dapat menikmati suasana malam dengan tenang. Kebiasaan berikutnya adalah mencoba bangun lebih pagi, pendengar. Ketika kita memulai hari lebih awal, kita memiliki waktu untuk mempersiapkan diri tanpa perlu terlalu terburu-buru. Kita bisa menyusun rencana, menentukan prioritas, atau sekedar menikmati suasana pagi sebelum kesibukan dimulai. Rutinitas kecil seperti ini dapat membuat awal hari kita itu terasa lebih teratur, sehingga semangat untuk menjalani aktivitas pun dapat tumbuh secara perlahan.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

sepasang kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

Mendengar, setelah bangun tidur, kebiasaan sederhana lainnya yang dapat dilakukan adalah menjaga kesegaran tubuh. Mandi misalnya, ini dapat menjadi bagian dari rutinitas pagi sebelum Anda memulai segala aktivitas. Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh tentu membutuhkan penyegaran. Dengan tubuh yang terasa lebih segar, kita pun dapat memulai kegiatan dengan suasana hati yang lebih siap dan juga positif. Kemudian, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air putih Anda. Aktivitas sehari-hari ini tentu membutuhkan kondisi tubuh yang tetap terhidrasi. Air putih menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi tubuh dan membantu kita tetap merasa segar. Jadi di tengah segala kesibukan, jangan sampai kita terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan sampai lupa memberikan perhatian kepada kebutuhan dasar tubuh sendiri. Mendengar, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut kita bisa belajar bahwa membangun semangat hidup itu tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari rutinitas yang dekat dengan keseharian kita. Istirahat yang cukup, bersyukur, bangun lebih pagi, menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh, serta memenuhi kebutuhan air putih, ini merupakan langkah kecil yang apabila dilakukan secara konsisten dapat membantu membentuk pola hidup yang lebih teratur pendengar.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Pendengar, pada akhirnya semangat hidup yang bermakna tidak selalu datang dari pencapaian besar. Semangat dapat tumbuh dari cara kita memperlakukan diri sendiri setiap harinya. Ketika tubuh diberikan waktu untuk beristirahat, pikiran dibiasakan bersyukur, dan hari dimulai dengan lebih teratur, kita sedang membangun fondasi sederhana untuk menjalani kehidupan dengan lebih positif. Jadi, tidak perlu menunggu datangnya hari yang sempurna untuk mulai memperbaiki kebiasaan kita. Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Malam ini, berikan tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat dengan cukup. Kemudian ketika pagi datang, bangunlah dengan niat yang baik. Syukuri apa yang masih kita miliki, jaga kesegaran tubuh, cukupkan kebutuhan air, dan jalani aktivitas satu persatu dengan penuh kesadaran. Semoga langkah-langkah kecil tersebut membawa kita pada kehidupan yang lebih sehat, lebih tenang, dan juga lebih bermakna ke depannya. Bagi lo pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Riau Malam edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 telah sampai di penghujungnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya Maizo mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga esok kita dapat kembali menjalani hari dengan tubuh yang lebih bugar, pikiran yang lebih jernih, serta semangat yang lebih baik. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rezeki yang banyak bukan tanda dimuliakan. Rezeki yang sedikit bukan tanda dihinakan. Kedua ini adalah ujian dari Allah tunjukkan untuk hambanya, untuk melihat siapa yang paling baik amal dan imannya di saat kedua ujian tersebut datang. Allah akan mengujimu dari apa yang paling kamu cintai, paling kamu takuti, dan yang paling kamu benci. Tetapi Allah tidak pernah meletakkan kamu di posisi yang tidak bisa kamu hadapi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilaksanakan siaran hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Poros 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Dan kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita rangkai dalam program Mutiara Pagi. Dan juga nantinya akan ada informasi juga musik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Juga mengawali pagi hari ini, pendengar, kita akan simak terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Jin dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Jin dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan tetap bersama kami pendengar, karena nanti tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Mutiara Pagi dengan judul Melihat Saudara Kita Yang Sakit Adalah Anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Dan juga nantinya kita akan ikuti silang ya, kirab budaya keadilan ekologis tepat di Mall Pelayanan Publik, Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Untuk itu kami hadirkan pendengar koleksi lagu-lagu religi dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
4: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
5: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
6: Bapak kurang senang. Sini turun.
5: Ayo, sini kalau berani.
4: Sudah pak. Maaf mas, maafkan juga salah kawan saya.
6: Ya iyalah, lain kali jangan gitu ya.
5: Kenapa pula bapak minta maaf? Dulu bapak gak kayak gini.
4: Sudahlah pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
7: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
4: Yuk kita jalan pak ke kantornya Pak Rudi.
8: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang

sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali. Dan juga salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang tentu saja, dan kita bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA yang akan memberikan tausiah paginya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustadz pagi hari ini? Baik?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik,
1: terima kasih. Hanya suara agak hilang sedikit.
0: Terima kasih ya Ustadz ya, sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah pagi ini ya Ustadz ya.
1: Ya, sama-sama. Iya.
0: Baik, dan juga pendengar, sebelum narasumber kita memberikan pengantar di pagi hari ini tentang topik melihat saudara kita yang sakit adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dalam program Mutiara Pagi ini di 0761-24595, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pagi ini di pesan singkat WhatsApp 0811-7673-991. Dan juga Mutiara Pagi hari ini mendengar juga di relay oleh Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis ya, RRI Pro, SP Bengkalis. Baik Ustadz, silakan untuk pengantar di pagi hari ini tentang melihat saudara kita yang sakit adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Bapak Ibu para pendengar yang setia, khususnya yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan kita pagi ini bertemu kembali melalui siaran Pro 1 RRI Pekanbaru dalam kegiatan Mutiara Pagi. Pagi ini bahasan kita adalah anjuran Nabi melihat saudara yang sakit. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicarakan melihat orang sakit, ini bukan kebiasaan, yaitu adat-adat biasa, tetapi dasarnya adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya. Dasar hidup

0: Kita ini kan dua. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Hadis itu adalah ucapannya. Salah satu di antaranya, selalu di awal dulu kita belajar agama, kita telah diajarkan, kita telah sering mendengar dari guru-guru kita. Dasarnya hadis Nabi, Hakul Muslim, alal Muslim, khamsat. Kewajiban hak si orang Muslim, antar Muslim, itu ada lima. Pagi ini tidak kelimanya yang kita jelaskan. Salah satu di antara yang lima itu, yaitu melihat, menjenguk saudara kita yang sakit. Nah, melihat orang sakit itu banyak manfaatnya. Yang pertama, membuktikan rasa persaudaraan kita. Kemudian yang kedua, merupakan ibadah. Kalau kita berniat ikhlas karena Allah. Lalu yang ketiga, melaksanakan anjuran Nabi, sunnah Nabi. Kan ada juga hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'in firjana. Siapa yang menghidupkan sunnahku bersamaku di dalam surga. Menghidupkan. Yang tak menghidupkan tentu tak bersama Nabi di dalam surga. Karena dia mengingkari. Nah, termasuklah melihat saudara kita yang sakit. Lalu siapa itu saudara kita? Kalau berdasarkan Al-Quran, itu innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Apapun sukunya, kita mulailah dari yang karib, yang dekat, yang ada hubungan dekat dengan keluarga kita, dengan keluarga suami, dengan keluarga istri, dengan keluarga anak-anak kita. Ini yang dekat. Termasuk saudara kita, yaitu akrab dalam pergaulan terutama. Bukan yang tak kenal, tak perlu dijenguk, bukan itu maksudnya. Karena ada juga kedepannya, hari ini dia yang sakit, besok mungkin giliran kita. Bila di saat kita melihat dia sakit, mendengar kita sakit, dia tergugah hatinya untuk ingin melihat saudaranya yang sakit. Makanya ini kita mulai. Dan menyiar orang sakit itu adalah doa. Kita ke sana bukan hanya membawa amplop, bukan hanya membawa makanan. Yang paling penting itu adalah doa. Ini kalau ada saudara kita melihat tidak membawa buah tangan misalnya, ya senjata yang dibawanya doa. Tapi kalau dia bawa buah tangan, ya terima kasih lah. Soalnya dia kalau berupa uang, dia dapat membantu kita sejauh kemampuan dia. Nah, karena yang sakit ini dia tidak bisa lagi bekerja. Makanya keluarga yang terutama dimulailah yang terdekat, yang ada hubungan. Yang kedua, saudara kita yang seiman. Makanya dalam satu tempat tinggal, kampung, per RTK, per RWK, sama-sama sekantorka. Pokok ada semacam keakraban kelompok itu membudayakan melihat saudara atau anggota yang sakit. Makanya tidak boleh lupa, fa'alaikum ibadallah, ibadallah biddu'a. Kamu melakukan ibadah kepada Allah, ikutilah dengan doa. Melihat orang sakit itu adalah ibadah, ikutilah dengan doa. Tak dapat doanya dalam bahasa Arab, ya silakan bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau dapat doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa, ispi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yubadiru saqama. Ya Allah, Tuhan menguasai manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkan dia. Engkaulah yang mampu menyembuhkannya. Tiada yang sanggup menyembuhkannya kecuali Engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas-bekas penyakit. Indahnya doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Tapi perlu diingat, hari ini kita menjenguknya, lusa kita akan dijenguknya. Penyakit ini tak bisa dikirakan. Kita akan sehat selalu. Kita akan sakit terus menerus. Ini Allah yang takdirkan. Oleh karena itu, perlu bagi si orang Muslim dalam kehidupannya saling melihat orang saudaranya yang sakit, karena melihat orang sakit itu adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya. Untuk berkembangnya materi ini, kami mengajak para pendengar, khususnya yang setia, untuk berdialog agar berkembang materi ini, sehingga kita dalam kehidupan selalu termotivasi diri kita untuk melihat saudara kita yang sakit. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik pendengar, itu tadi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Hasyim ya, dan kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
2: Iya, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa Pak?
2: Saya dengan peran Pak.
3: Narasum... Ya, Pak Suami Bengkalis, Pak.
2: Ya.
3: Masalah mengunjung orang sakit, Pak. Pak Ustaz.
2: Narasumber.
0: Ya, Pak Suami.
3: Selamat ulang tahun radio nanti, Pak. Apa? Radio standar.
2: Iya, silakan Pak Suami.
3: Sakit Ustaz. Ustaz, kata Ustaz tadi, menyengok orang Islam. Orang Islam, kemudian orang non-Islam.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita mengunjung rumah sakit, Ustaz, jadi orang rumah sakit perawat tu tidak boleh masuk dia. Yang di luar aja.
2: Hmm.
3: Kedang kita niat kita bagus. Kita harus menengok dia, mendoakan kata Ustaz tadi dengan tak dapat bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Ha, itu macam mana Ustaz? Ha, kemudian untuk orang sakit di rumah Ustaz. Masyarakat Ustaz, masyarakat sakit-sakit gilo. Sakit gilo tak Ustaz, dia mengamuk ya Ustaz. Kita mau melihat dia, mau merawat dia.
2: Hmm.
3: Kata awak mau rawatnya, mau dipukul, mau di apa itu macam mana Ustaz? Sakit gilo
2: tak Ustaz, dia mengamuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi ya. Baik, Ustaz, mungkin satu penelpon lagi sebelum kita jawab ya Ustaz ya.
0: Iya.
2: Iya, baik.
0: Lanjut.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo.
2: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ini, Bu?
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Ibu siapa, Ibu?
4: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
2: Ibu Sur di Sutomo, ya?
4: Iya.
2: Silakan,
4: yang
2: saya Ibu
4: tanyakan
2: Sur.
4: Begini, Ustaz, ya. Mengenai orang sakit juga, ya. Kita kan pergi itu beramai-ramai itu melihat saudara kita sakit. Istilah kita kena Allah. Melihat beliau, kita doakanlah semua dia cepat sembuh. Apakah kita-kita yang pergi melihat itu, apakah kita ada beri pahala Allah Subhanahu Wa Taala? Ikhlas karena Allah. Terima kasih, Pak Ustaz.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sur yang ada di Sutomo. Baik, dua penelpon dan tiga pertanyaan nih, Ustaz, ya. Pak Suhaimi dulu, Ustaz.
0: Iya. Pak Suhaimi melihat saudara kita yang sakit
2: di rumah sakit.
0: Kata petugas rumah sakit, tidak boleh ditengok.
2: Betul.
0: Tak boleh masuk ke dalam. Kita ikutilah
2: aturannya. Ya,
0: petunjuk dokter itu. Ya, karena dia orang yang mengetahui tentang penyakit daripada kita. Mungkin juga yang bersangkutan perlu ketenangan.
2: Betul.
0: Terbaik sangka kita. Mungkin juga khawatir penyakitnya itu bisa menular kepada yang lain. Mudah menular. Nah, kalau tak boleh masuk, ya kita di luar. Mendoa kita di luar. Tuh ada 5 orang. Saya lakukan seperti itu. Tak boleh masuk, kita ngumpul dengan rombongan, ya kita doakan saudara kita si A, ya mudah-mudahan diperkenankan Allah doa kita disembuhkan agar dia bersama kita kembali bermasyarakat.
2: Baik.
0: Nah, itu boleh, jangan dipaksakan harus ke dalam. Karena petugas rumah sakit dia lebih tahu daripada kita.
2: Artinya harus berbesar kita hati, ya Ustaz, ya.
0: Iya, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan Pak Suhaimi yang kedua, bagaimana melihat orang sakit, penyakit itu kejiwaan. Nah, kalau penyakitnya kejiwaan, ya cukup dari jarak jauh kita berdoa. Doa itu berapapun jauhnya, kita didengar. Mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan harus dekat. Sudah jelas dia kejiwaan, nanti terjadi pula hal yang tak diinginkan oleh kita. Nah, cari yang terbaik. Tapi jelas kita sudah ada niat melihat tetangga kita yang sakit. Cuma sakitnya lain daripada yang penyakit lain. Biasa. Dia terganggu pikirannya. Nanti melihat orang ramai, ya entah apa sikap yang dia lakukan, boleh jadi membahayakan kita. Orang yang tidak normal pikirannya, perlu kita juga menyelamatkan diri.
2: Baik.
0: Tapi melihat keadaannya kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, ya cukup doa dari jarak jauh saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Baik, Ustaz.
0: Saya kira pertanyaan dari Bapak Suhaimi itu jawabannya menurut saya. Ya.
2: Lalu pertanyaan Ibu Sur, Ustaz. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, apakah kita diberikan pahala atau ada pahala enggak untuk yang menjenguk, Ustaz?
0: Apa itu? Apa maksudnya, Pak?
2: Maksudnya kalau kita menjenguk sahabat atau tetangga yang sakit atau rekan kita yang sakit, apakah kita yang jenguk, orang yang jenguk itu mendapatkan pahala gitu, Ustaz?
0: Iya, tadi sudah dijelaskan dari pertama, melihat orang sakit itu ibadah. Kalau ibadah, kalau ikhlas, tentu ada pahala Allah berikan kepada yang menjenguk. Ya, hari ini kita rajin, ada terjadi sekolahnya tidak tinggi, tamat SD. Dia pedagang di pasar. Begitu dia sakit, seramai-ramainya orang datang ke rumah sakit. Sehingga orang mengira yang sakit itu pejabat tinggi. Padahal orang biasa. Kenapa? Rupanya si sakit ini di masa sehatnya di pasar itu pandai bergaul. Rajin menengok kawan-kawannya yang sakit. Mau dia menolong. Pemurah sekali dia. Jadi ketika dia giliran mendapat penyakit, Allah perlihatkan sikap terpujinya itu terhadap dirinya. Seramai-ramainya orang datang. Makanya orang mengira siapa yang sakit itu, apa jabatannya, begitu ramainya orang. Tapi ada pula orang sakit dan seberapa orang yang datang. Ini mungkin terlalu sedikit dalam pergaulannya. Makanya dalam sebuah masyarakat, khusus di tempat saya tinggal ya, kebetulan saya pula ketua RW-nya, itu ada kita bentuk semacam BSKM, Badan Sosial Kemalangan Masyarakat. Ada yang musibah sakit, ada yang musibah meninggal, ada yang musibah kebakaran, macam-macam.
2: Baik.
0: Kebanjiran, itu digerakkan bersama-sama untuk saling tolong-menolong. Hari ini terjadi pada dirinya, lusa kita tidak tahu apa pula yang terjadi pada diri kita.
2: Baik, Ustaz.
0: Makanya dibangunlah kegiatan sosial dalam masyarakat. Tapi ada juga dialog-dialog sebelumnya, orang tidak mau dia dalam kegiatan sosial ini. Membayar iuran tidak mau, padahal tidak seberapa. Nah, ketika dia sakit, apalagi meninggal, tak seberapa banyak orang tertarik. Tidak termotivasi orang untuk ikut menengok dia sakit.
2: Baik.
0: Untuk ikut menyelenggarakan, menghadiri jenazahnya. Akan rugi kita. Kita bukan bermaksud hari ini saya jenguk dia, besok mudah-mudahan dia menjenguk saya pula.
2: Betul.
0: Bukan itu niat kita. Orang akan bersikap sendiri. Penyakit
2: Baik.
0: Ini tak bisa dielakkan.
2: Baik, Ustaz.
0: Dulu sehat gagah, hari ini dia sakit. Kan tak bisa dielakkan.
2: Baik.
0: Makanya Nabi menganjurkan kepada kita terhadap sesama yang sakit, hendaklah kita saling lihat, melihat, jenguk, menjenguk.
2: Baik.
0: Itu adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya.
2: Baik.
0: Demikian uraiannya.
2: Baik, Ustadz, sebagai pertanyaan terakhir nih, Ustadz, ya, jika pagi hari ini mungkin ada pendengar yang sedang sakit dan juga ada tetangga yang sakit, mungkin pesan Ustadz kepada masyarakat nih agar budaya saling menjenguk ini tidak hilang begitu saja karena mungkin kesibukan kehidupan modern sekarang itu seperti apa, Ustadz? Pesan terakhir, Ustadz, singkat saja.
0: Islam tak mengikuti zaman. Islam tidak ketinggalan zaman. Islam tetap memelihara kemajuan zaman. Oleh karena itu, bagaimanapun perkembangan masyarakat hari ini tentang sunnah Nabi melihat orang sakit, itu tidak akan berubah. Seharusnya jangan berubah. Yang merombaknya siapa? Ya kita sendiri. Kalau ketika kita terpengaruh dengan perubahan zaman, berubah pula, inilah yang akan merugikan kita.
2: Baik, Ustaz.
0: Kita komitmen dengan Islam. Berdasarkan Quran dengan hadis, sebagai pedoman hidup, kita pertahankan dalam kehidupan kita.
2: Baik.
0: Apabila kita masih tetap meyakini dan mempertahankan dalam kehidupan kita, ya bagaimanapun keadaan, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan itu. Kita tetap melaksanakan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi, termasuk diantaranya membudayakan saling melihat saudara kita yang sakit.
2: Baik,
0: saya kira itu tambahan.
2: Terima kasih Ustadz untuk paparannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Ustadz ya.
0: Ya, oleh karena itu, karena waktu juga membatasi kita, marilah kita dalam kehidupan bangun kehidupan sosial khusus, yaitu membudayakan selalu, karena ini merupakan ajaran Nabi, saling melihat saudara kita yang sakit.
2: Baik.
0: Dan jangan sampai kita enggan melihat saudara kita yang sakit. Baik. Demikian uraian dialog kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, kami mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepaparannya di pagi hari ini, Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.

0: bakat pemuda Pekanbaru Riau kan. Bahkan ini dari luar Pekanbaru aja, dari kota-kota yang ada di provinsi dia itu bisa ikutan gitu. Kita mau memadahi para pemuda untuk menyalurkan bakatnya, daripada nanti kita tempur tarung itu di jalanan, ya lebih mending ini kita ada wadah di ring, kita langsung main gitu, dan kita kasih hadiah juga gitu kan, gak ada sertifikat juga nantinya. Ya itulah, kita terima sebanyak-banyaknya nih kan, kalau bisa lebih banyak dari tahun lalu gitu kan.
1: Cikal bakal atlet-atlet kita ya, yang mungkin nanti bisa jadi ke atlet tinju dan lain-lainnya, dan juga memang ada hadiah menarik.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan tinjau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Gandeng Masyarakat Adat Buluh Cina, RRI Pekanbaru dan Walhi Riau gelar Pekan Raya Lingkungan Hidup 2026. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi, selengkapnya edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan tinjau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
2: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
3: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, Gandeng Masyarakat Adat Buluh Cina, RRI Pekanbaru dan Walhi Riau gelar Pekan Raya Lingkungan Hidup 2026. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: RRI Pekanbaru bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggelar Pekan Raya Lingkungan Hidup di Kampung Adat Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang juga merupakan rangka Semarak RRI Fest 2026. Kegiatan ini diisi dengan diskusi adat, tradisi makan bejamba, serta aksi penanaman pohon bersama di kawasan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina. Kepala Desa Buluh Cina, Azrianto, menjelaskan bahwa rangkaian acara dirancang untuk memperkenalkan kekayaan budaya, sekaligus merawat alam desa secara bersama-sama.
5: Adapun pada hari ini kita melakukan agenda kerjasama antara WALHI dengan RRI Pekanbaru, yaitunya Pekan Rakyat Lingkungan Hidup, kolaborasi WALHI dan RRI Pekanbaru dalam rangka Semarak RRI Fest 2026. Kegiatan-kita pada hari ini yang pertama itu nanti ada diskusi masalah kampung adat yang akan langsung dipimpin oleh Pucuk Adat Desa Buluh Cina, yaitu Datuk Amirun Age selaku Datuk Mojolelo di Desa Buluh Cina, dan juga kami nanti selaku Kepala Desa Buluh Cina juga ikut dalam diskusi tersebut. Nanti di sana akan disampaikan pemaparan masalah kearifan lokal dan tradisi-tradisi yang ada di Desa Buluh Cina ini. Dan selanjutnya juga nanti ada namanya makan bajambau, yaitunya kita nanti akan makan secara bersama-sama yang dihidangkan oleh masyarakat adat Desa Buluh Cina dengan masakan khas Desa Buluh Cina di sini. Dan terakhir nanti juga kita ada sesi penanaman pohon, dan ini akan diikuti oleh seluruh peserta untuk melaksanakan penanaman pohon di dalam hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.
4: Sementara itu, Kepala BBKSDA Riau, Supartono, menekankan bahwa instansinya tidak berjalan sendiri dalam mengelola kawasan konservasi Taman Wisata Alam. Dukungan dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan para pemangku adat sangat penting untuk menggali potensi wisata yang besar di kawasan tersebut.
6: Kami dalam mengelola TWA memang tidak bisa sendiri. Kami butuh Pak Kades, kami butuh pemerintah daerah, kami butuh datuk-datuk dalam pengelola wisata, karena memang banyak hal yang kita butuhkan, sumber daya kita butuhkan untuk membangun wisata. Apalagi ini sebenarnya sangat potensial untuk membangun wisata.
4: Di sisi lain, Dewan Nasional Walhi Muhammad Juwaini mengingatkan kembali bahwa praktik pelestarian alam bukanlah hal baru bagi masyarakat adat. Jauh sebelum istilah konservasi dan ekologi modern dikenal, masyarakat adat telah cara turun-temurun menjaga ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan mereka.
7: Jauh sebelum kita mengenal istilah konservasi, istilah ekologi, masyarakat adat itu sudah punya nilai-nilai, sudah mulai menjaga ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan, kalau bahasa di Walhi begitu, ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan dengan cara yang sangat luhur. Dan saya kira itu yang perlu dan patut kita jaga.
4: Dengan terjaganya kelestarian hutan taman wisata alam dan kuatnya komitmen lintas sektoral antar masyarakat, pemerintah dan penggiat lingkungan Desa Buluh Cina diharapkan mampu meningkatkan kelestarian serta menjaga kesejahteraan warganya. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Kabar selanjutnya pendengar, Kampung Ekologis Walhi 2026 di Pekanbaru menjadi wadah bersama dalam menampilkan inovasi dan inisiatif ramah lingkungan masyarakat. Selain memperkenalkan produk lokal dan alternatif ekonomi berkelanjutan, kegiatan ini juga menyajikan pameran dokumentasi kerusakan ekologis sebagai bentuk edukasi serta dorongan resiliensi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
8: Kampung Ekologis Walhi 2026 kembali digelar dengan menghadirkan berbagai stand komunitas serta pameran ekologi di Pekanbaru. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Agustus ini menjadi sarana memperkenalkan produk inovatif karya komunitas terdampak industri dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, hingga Papua. Perwakilan Walhi Nasional, Foni, menjelaskan kegiatan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui cara yang berkelanjutan, tanpa merusak daya tampung alam.
9: Komunitas yang hadir juga komunitas yang terdampak pada industri, ada yang kan terdampak oleh sawit, oleh PSN, tapi mereka tetap maju ke depan, punya inisiatif yang lebih ramah lingkungan, memberikan alternatif bahwa sejahtera itu bisa dengan cara yang berkelanjutan.
8: Sementara itu, perwakilan Walhi Riau, Christine Tabita Putri Manurung, menyatakan selain menampilkan produk dampingan seperti tanjak, songket, dan pangan lokal, acara ini juga menyajikan pameran foto dokumentasi kerusakan ekologis.
9: Harapannya semoga dengan adanya acara ini dan juga khususnya kampung ekologis ya Kak, kita bukan hanya melihat aja, tapi kita melihat langsung cerita dari masyarakatnya, bagaimana mereka melakukan resiliensi terhadap kerusakan yang mereka alami di daerah mereka, begitu Kak.
8: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap isu lingkungan sekaligus mendukung usaha berkelanjutan yang diinisiasi oleh komunitas lokal. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
0: Dari kabar olahraga, pendengar, setelah sukses pada gelaran sebelumnya, Begadu Street Fight Vol 3 kembali digelar di Gor Tribuana Pekanbaru 28 dan 29 Agustus mendatang. Ajang olahraga tarung ini menghadirkan petarung dari Thailand dan Malaysia serta memperebutkan 4 sabuk juara. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
10: Ajang olahraga tarung Begadu Street Fight kembali hadir di Kota Pekanbaru setelah sukses pada penyelenggaraan sebelumnya. Begadu Street Fight Vol 3 dipastikan digelar di Gor Tribuana 28 hingga 29 Agustus 2026 dengan menghadirkan sejumlah petarung dari dalam dan luar negeri. Tidak hanya menghadirkan arena bagi atlet lokal, penyelenggaraan tahun ini turut menghadirkan kejutan dengan kehadiran Rudy Golden Boy yang merupakan CEO Baku Tumbu. Selain itu, petarung dari Thailand dan Malaysia juga dijadwalkan ambil bagian untuk menambah semarak persaingan. Ketua Pelaksana Begadu Street Fight, Alif Alfi, mengatakan event tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga pemerintah dan kepolisian. Dukungan itu salah satunya diwujudkan melalui penyediaan 4 sabuk juara yang akan diperebutkan para petarung.
11: Kita mau wadahi dari bakat pemuda Pekanbaru Riau, Kak. Bahkan ini dari luar Pekanbaru aja, dari kota-kota yang ada di provinsi dia itu juga ikutan gitu. Kita mau mewadahi para pemuda untuk menyalurkan bakatnya, daripada nanti kita tempur tarung itu di jalanan, ya lebih mending ini kita ada wadah di ring, kita langsung main gitu, dan kita kasih hadiah juga gitu kan Kak, ada sertifikat juga nantinya. Yang jelas kita terima sebanyak-banyaknya nih Kak, kalau bisa lebih banyak dari tahun lalu gitu kan.
10: Sementara itu warga Pekanbaru Saiful menyambut positif penyelenggaraan Begadu Street Fight. Menurutnya kompetisi tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kemampuan bertarung secara sportif sekaligus membuka jalan menuju prestasi di bidang olahraga.
11: Sebenarnya bagus ya Kak ya, karena memang anak-anak muda punya wadah juga untuk tempat kelahi dan mungkin bisa menjadi cikal bakal atlet-atlet kita ya, yang mungkin nanti bisa jadi ke atlet tinju dan lain-lainnya. Dan juga memang ada hadiah menarik juga dari acara tersebut. Yang penting memang kalau menurut saya sih tetap junjung sportivitas juga.
10: Dengan dukungan berbagai pihak dan tingginya minat peserta, Begadu Street Fight Vol 3 diharapkan mampu menjadi lebih dari sekedar kompetisi. Ajang ini juga diharapkan melahirkan atlet-atlet potensial asal Riau serta menjadi wadah positif bagi anak muda untuk menyalurkan energi melalui olahraga sehingga dapat membantu mencegah aksi tawuran dan perkelahian di jalan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan selanjutnya kita dengarkan Future yang berjudul Menempa Prestasi dari Sekolah Rakyat.
1: Di balik kesederhanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 31 Pekanbaru, tersimpan cerita tentang anak-anak yang terus berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya. Setahun berjalan, sekolah yang menjadi ruang belajar bagi anak-anak dari berbagai latar belakang ini mulai menorehkan sejumlah prestasi, bukan hanya di bidang akademik tetapi juga melalui seni, keterampilan, hingga kemampuan berbicara di depan publik. Salah satunya adalah Sri Wahyuni atau yang akrab disapa Ayu. Siswi SRMA 31 Pekanbaru ini menjadi salah satu siswa yang cukup aktif mengikuti berbagai kompetisi.
2: Alhamdulillah, banyak. Juara kelas, waktu Maulid Nabi juara juga, waktu cerdas cermat juara juga. Ini juga lomba cerpen di FLS 3N di tingkat nasional. Doakan ya guys, aku menang di tingkat nasional, mewakili provinsi.
1: Prestasi tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Ayu. Salah satu yang paling berkesan adalah ketika dirinya mengikuti Festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N melalui cabang Lomba Cerita Pendek. Dari lingkungan sekolah, Ayu terus mendapat ruang untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Ia tidak hanya berusaha meraih prestasi untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-temannya. Bagi teman-teman Ayu, kemampuan yang dimilikinya juga menjadi inspirasi. Salah satunya Medelva Ananda. Medelva menilai Ayu memiliki kemampuan yang cukup menonjol, mulai dari bahasa Inggris, menulis cerita pendek, hingga kemampuan berbicara di depan umum. Namun, bagi Medelva, hal yang paling menarik dari sosok Ayu bukan hanya deretan prestasinya. Ayu justru mau berbagi kemampuan yang dimilikinya kepada teman-teman di sekolah.

0: Sikap saling berbagi inilah yang menjadi bagian penting dari kehidupan di SRMA 31 Pekanbaru. Prestasi tidak berhenti pada piala atau penghargaan, tetapi menjadi pengalaman yang bisa ditularkan kepada siswa lainnya. Sekolah juga terus mendorong para siswa agar berani mengikuti berbagai kegiatan dan kompetisi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kepala SRMA 31 Pekanbaru, Tengku Muhammad Hanafi Mustafa mengatakan, sekolah memang merancang berbagai kegiatan untuk memberikan ruang kepada siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Menurutnya, siswa didorong untuk mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional, hingga internasional.
1: Kita dorong anak-anak ini dengan minat bakatnya dalam event-event baik skala kota, skala provinsi, maupun skala nasional atau internasional bahkan. Jadi memang kami menginginkan dari anak-anak ini punya banyak prestasi dengan kegiatan yang memang kami desain supaya nyaman. Dan memang sekolah ini tidak boleh pakai handphone, sehingga anak-anak itu punya keinginan untuk bagaimana dia bisa berkembang sesuai dengan minat bakat tersebut. Jadi prestasinya sudah banyak sekali, yang secara nasional sudah dua. Yang pertama yang seperti saya sampaikan tadi adalah Olimpiade Ekonomi Nasional Scientific ID, itu tingkat nasional, medali perunggu. Kemudian terakhir yang kedua tadi adalah FLS 3N sebagai penulis cerpen terbaik mewakili Provinsi Riau.
0: Dari sebuah sekolah rakyat di Pekanbaru, cerita tentang prestasi itu perlahan tumbuh. Ayu dengan cerita pendeknya, teman-teman yang terus memberikan dukungan, dan para pendidik yang berusaha membuka sebanyak mungkin kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang. Karena pada akhirnya, prestasi bukan sekedar tentang piala yang dibawa pulang. Prestasi adalah tentang keberanian seorang anak untuk bermimpi, kemauan untuk belajar, dan kesediaan untuk berbagi agar orang lain juga bisa tumbuh bersamanya. Dari SRMA 31 Pekanbaru, mereka belajar. Setiap anak memiliki potensi untuk berprestasi. Tinggal bagaimana potensi itu diberi ruang, diarahkan, dan terus diperjuangkan. Dari sekolah rakyat, menjemput mimpi, menoreh prestasi.

Future tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan tinjau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Gandeng Masyarakat Adat Bulu Cina, RRI Pekanbaru dan Walhi Riau gelar Pekan Raya Lingkungan Hidup 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai bertemu kembali.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama rekan kami, Santi Yunas, untuk melaporkan bagaimana kondisi acara Kirab Budaya Keadilan Ekologis tempat di Mall Pelayanan Publik Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Selamat pagi, Santi. Santi? Selamat pagi, Santi.
1: Iya. Jam 6 udah start.
0: Iya, Santi.
1: Sampai kadang PJPJW itu enggak gabung sama Pak Kepala, enggak kuat saya. Sekali aja.
0: Enggak. Iya. Baik. Pendengar, nanti kami akan coba menghubungi kembali rekan kami yang berada di lapangan terkait dengan kirab budaya keadilan ekologis yang akan berlangsung dan nantinya akan disiarkan langsung dari lokasi di mana kirab budaya keadilan ekologis akan dilangsungkan bersama rekan-rekan kami yang berada di lapangan.

0: Baik pendengar, sudah ada rekan kami Santi yang akan melaporkan bagaimana kondisi kirab budaya keadilan ekologis yang akan berlangsung. Selamat pagi Santi.
1: Ya, selamat pagi Pranoto.
0: Baik, silakan. Ya,
1: untuk pagi hari ini saya berada di halaman kantor Gubernur Riau. Itu pagi hari ini akan dilaksanakan pelepasan kirab ini yang pada pagi hari ini. Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI untuk para peserta kirab ini berasal dari siswa-siswi SMP dan juga SMA. Dan untuk pagi hari ini peserta sudah mulai berkumpul satu persatu sejak pagi hari dan nanti pun akan dilakukan pelepasan untuk pagi hari ini oleh Bapak Kesbang Pol Provinsi Riau Bobby Rahmat yang mewakili PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Saudara pendengar, untuk kirab budaya yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup ini akan mulai start di kantor Gubernur Riau. Mereka akan berjalan kaki menuju Jalan Sultan Syarif Kasim II yang masuki Jalan Gajah Mada, kemudian berbelok ke Jalan Diponegoro, kemudian masuk ke Jalan Sultan Syarif Kasim untuk nantinya finish di lokasi tersebut. Untuk para peserta yang mengikuti kirab ini ditargetkan sekitar 1.000 orang. Akan kirab dari kantor Gubernur Riau menuju Jalan Sultan Syarif Kasim. Dan penampilan ataupun pakaian yang dikenakan oleh para peserta kirab dari para pelajar ini, yakni pakaian adat, kemudian juga ada pakaian Melayu. Dan uniknya, di sini mereka mengenakan pakaian terbuat dari bahan dasar koran yang memang ini sudah dibentuk sedemikian rupa oleh para peserta hingga bisa digunakan sebagai pakaian pada pagi hari ini. Dan Pranoto serta pendengar, untuk mereka ini selain pakaian daur ulang seperti koran, juga ada plastik, dan tampak juga mereka ini membuat perahu yang terbuat dari koran yang nanti juga akan mengikuti kirab sebagai properti mereka untuk bisa berjalan pada pagi hari ini. Selain itu, saudara pendengar, untuk pagi hari ini pada direncanakan memang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat mereka akan dilepas oleh Kepala Badan Kesbang Pol yang ini Bapak Bobby Rahmat. Namun sampai saat ini para peserta masih terus berdatangan untuk melakukan registrasi ulang sebelum nanti sudah terkumpul semua para pelajar SMP dan SMA yang ada di Kota Pekanbaru ini juga dapat nantinya akan dilepas oleh oleh Kesbang Pol Kota Pekanbaru. Dan selain itu juga di sini Wahana Lingkungan Hidup merupakan organisasi non pemerintah yang concern terhadap lingkungan sehingga tema hari ini pun dari para peserta ini mengenakan pakaian daur ulang, kemudian ini menyuarakan bagaimana ekologis atau lingkungan ya, bisa disuarakan karena mengingat saat ini pun wilayah Riau memasuki musim kemarau terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sampai saat ini masih terjadi yakni di Kabupaten Palawan dan juga Kabupaten Kampar. Dan setiap peserta ini terdiri satu sekolah ini ada mewakili sekitar 10 hingga 15 orang baik tingkat SMA, SMK dan juga SMP yang ada di Kota Pekanbaru ini. Peserta juga menampilkan tema yang berkaitan dengan harapan terhadap lingkungan hidup di masa depan dan juga memadukan unsur budaya daerah dengan pesan pelestarian lingkungan. Dan juga nanti setelah selesai kirap nanti akan ada penampilan-penampilan atau atraksi dari setiap kelompok sekolah yang akan dinilai oleh dewan juri. Nantinya akan dilaksanakan di Jalan Sultan Syarif Kasim Pekanbaru yang nanti juga akan dinilai langsung oleh Kepala Kesatuan Badan Bangsa Politik atau Kepala Kesbangpol Provinsi Riau Pak Bobby Rahmat, kemudian juga ada Direktur UAP

0: Berapa lama persiapannya?
1: Persiapannya untuk baju ya sekitar 5 hari.
0: 5 hari?
1: Iya.
0: Ide dari mana bisa pakai korek?
1: Kita mau mengambil dari motif bajunya dari baju koko muslim. Untuk mengangkat kemelayuan dari Riau ini.
0: Memang pilih koran atau kenapa bahan dasar lainnya?
1: Memang mau ambilnya koran.
0: Ini Farah dari perwakilan sekolah mana?
1: Saya sendiri dari SMP Negeri 1 Pekanbaru.
0: Iya. Berapa orang nanti yang akan ikut?
1: Sekitar 15. 15 orang.
0: Harapan dan tujuannya dari acara ini, Farah, apa sih yang ingin disampaikan?
1: Harapan dan tujuan saya pastinya dengan adanya acara ini, semoga orang-orang yang melihat, mendengarnya, semakin peduli dan semakin memperhatikan lingkungannya agar lingkungan kita kembali baik dan semula, dari kemarin semula.
0: Oke, terima kasih Farel. Sukses nanti acara kirapnya. Ya, pendengar itu salah satu peserta kirap yang pagi hari ini. Farel dan juga teman-temannya ini mengenakan pakaian yang terbuat dari koran yang di-clipping begitu. Kemudian dipotong, lalu menjadi pakaian yang tadi disampaikan. 5 hari pengerjaannya untuk bisa dapat digunakan.
2: Iya.
0: Atau dipakai pagi hari ini.
2: Baik, Santi.
0: Selain Farel juga.
2: Iya, ya, Santi, mungkin bisa digambarkan juga, Santi, terkait dengan kegiatan kirap budaya yang akan berlangsung ini. Untuk kegiatan CFD sendiri yang biasanya di hari Minggu dilakukan, bagaimana, Santi? Apakah berlangsung juga atau memang ditiadakan, Santi? Bagaimana?
0: Iya, untuk pelaksanaan Car Free Day yang setiap minggu dilaksanakan ini tetap berjalan. Karena memang dari peserta ini nanti akan melintasi jalur Car Free Days. Nah, memang diharapkan kirap ini dapat menarik perhatian dari masyarakat yang melaksanakan Car Free Day pagi hari ini. Dan untuk kirap ini sesaat lagi juga akan dimulai. Dan mereka ini mulai persiapan. Sudah ada dari panitia mengumpulkan seluruh peserta yang sudah hadir. Dan nanti juga akan dilepas langsung oleh Kepala Kesbangpol Kota Provinsi Riau, Bapak Bobby Rahmat. Dan untuk saat ini pun aktivitas lalu lintas ataupun di kawasan Car Free Day ini jalan seperti biasa. Dan nantinya mereka melintas atau berjalan kaki kirap ini. Sudah ada pihak kepolisian dan juga Satpol PP yang siap mengamankan jalannya kirap sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pranoto.
2: Baik, Santi. Mungkin bisa digambarkan, Santi, mulai pukul berapa peserta tadi sudah mulai berdatangan di lokasi yang akan dijadikan start ya untuk kirap budaya keadilan ekologis ini, Santi?
0: Ya, ini terlihat mereka sudah hadir sejak pukul 6 kurang. Ini sudah mulai satu persatu datang ke lokasi STAR, yakni di halaman kantor Gubernur Riau. Dan mereka pun mulai berdatangan dengan aksesoris dan atribut yang digunakan secara fisik. Yang tadi disampaikan ada yang menggunakan koran, kemudian juga ada bawa atribut-atribut lainnya yang menggambarkan terkait lingkungan. Nah, ini ada lagi dari peserta yang pagi hari ini terlihat unik karena mereka membawa atribut seperti pohon di belakangnya. Dan ini coba kita samperin dulu.
2: Iya.
0: Selamat pagi. Ini boleh jelaskan, bajunya unik ya, terbuat dari mana ini?
3: Oh, ini kebetulan kami menggunakan barang-barang bekas. Jadi ada kayak kardus, karung, ini ada beberapa ornamen daun yang dimana kita menggunakan konsep alam.
0: Persiapannya berapa hari?
3: Kebetulan seminggu.
0: Seminggu?
3: Iya. Ini kejar target banget buat minggu ini. Karena buat ngubahnya beberapa ada yang ornamen kita ubah dari konsep sebelumnya. Karena kebetulan juga kita udah ada makai kayak gini, cuma kita ubah konsepnya sedikit ya, dengan alam-alam dengan warna hijau.
0: Berat nggak sih ini?
3: Jujur berat banget ibu, apalagi kita bawa buat 2 kilometer ya. Cuman karena kemarin udah pernah juga ya, insya Allah aman.
0: Berarti selain ini berat.

0: apalagi yang dipersiapkan dari teman-teman?
1: Kalau misalnya saya biasanya ada nanti ada penampilan tari di mana saya akan ada gerak tarian sedikit di atas panggung, di atas ada kursi, nanti saya akan gerak sedikit gitu, jadi saya mau bergaya-gaya seperti itu.
0: Sukses, semoga lancar ya, dua ini pohon ya. Ya itu, karena tuh tadi sudah berbincang dengan salah seorang peserta yang memang sudah mempersiapkan ini lebih lagi. Tadi 5 hari, kalau ini 1 minggu persiapan biar bisa tampil di kirap pagi hari ini. Mereka membawa, membuat, mengumpulkan kardus, kemudian dirangkai menjadi seperti pohon, lalu dibawa di bawa seperti ransel tas gitu ya. Kemudian ini nantinya mereka akan berjalan sejauh 2 kilometer.
2: Artinya
0: dan ini akan menjadi perhatian masyarakat sekitar.
2: Artinya effortnya luar biasa ya Santi ya.
0: Iya, ini effort mereka mempersiapkan ini memang luar biasa, adik-adik sekolah ini, karena memang mereka ingin menyuarakan lingkungan yang sehat, tidak ada kerusakan alam, karena mereka ingin wilayah Pekanbaru dan juga Provinsi Riau umumnya ini dapat menjadi lebih baik gitu.
2: Baik. Santi, mungkin bisa ditahan dulu informasi selanjutnya Santi. Ternyata Santi tidak sendiri pendengar, kita juga bersama Alwis di lapangan. Selamat pagi Alwis.
3: Pagi.
2: Ya, Alwis, mungkin bisa diceritakan posisi Anda saat ini berada di mana Alwis dan bagaimana kondisinya?
3: Baik, pendengar, saya melaporkan langsung dari simpang Jalan Gajah Mada yang ini merupakan rute kirab budaya nantinya setelah dibuka dan dimulai dari kantor gubernur akan melewati Jalan Gajah Mada, berbelok ke arah Jalan Diponegoro dan akan berakhir di Jalan Sultan Syarif Kasim di depan Masjid Agung An-Nur. Dari lokasi terpantau sudah bersiaga para aparat kepolisian Polda Riau dan juga Dishub. Namun saat ini jalan masih dapat dilalui oleh kendaraan mobil dan motor dan belum ditutup, belum terlihat ada blokade atau ditutup untuk jalur kirab budaya. Dari sisi pengunjung juga saat ini masih tidak terlalu ramai karena masih bisa dilalui oleh motor, dan dari bundaran Tugu Zapin saya lihat tadi masih bersiap-siap juga beberapa UMKM dan semua peserta Car Free Day juga hari ini. Dan untuk pantauan cuaca hari ini di lapangan terlihat berawan dengan sedikit kabut asap tentunya. Kami himbau juga kepada para peserta atau pendengar yang sedang berada di luar untuk menjaga tubuhnya menggunakan masker atau membawa minuman agar tidak kekurangan air putih. Karena berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, tercatat ada 376 kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan, sejak awal Agustus ini. Jadi dihimbau untuk para pendengar yang akan melakukan aktivitas di luar untuk bisa menggunakan masker dan seminim mungkin berlama-lama di luar ruangan.
2: Baik, Alwis.
3: Nah, saat ini juga terpantau beberapa aktivitas mulai dari para pelari dan keluarga-keluarga dan anak-anak melintas. Namun lalu lintas masih terpantau cukup lancar dan tidak ada penutupan saat ini karena mobil dan motor masih dapat berjalan. Saat ini itu saja pantauan dari Jalan Diponegoro.
2: Baik,
3: Alwis, yang merupakan rute kirab budaya nantinya.
2: Baik, Alwis, mungkin bisa digambarkan Alwis untuk UMKM yang masih berjualan di sekitaran jalur yang akan dilalui. Ini apakah tidak ada pengalihan lokasi atau memang tidak ada penempatan khusus untuk UMKM yang berjualan, Alwis?
3: Pantauan kami dari lapangan tadi terlihat masih beberapa satu atau dua UMKM yang membuka lapaknya di dekat bundaran Tugu Zapin. Namun secara dari rumah sakit Polda Riau hingga ke simpang Jalan Gajah Mada ini terpantau clear dan sudah sepertinya sudah disiapkan memang untuk jalur gerak budaya dan juga sudah berjaga di awal Tugu Zapin dan di tengah di dekat rumah Dinas Polda Riau yang berakhir juga di simpang Jalan Gajah Mada sudah bersiaga dari Dishub dan Polda Riau, Pranoto.
2: Baik. Mungkin Santi. Halo Santi, masih bergabung bersama kami? Halo Santi. Iya. Mungkin nanti kita akan dengarkan informasi terbaru dari Santi. Mungkin Alwis bisa digambarkan kira-kira pukul berapa nantinya kirab budaya ekologis ini akan melalui jalur Gajah Mada, Alwis?
3: Nantinya diperkirakan setelah dibuka langsung oleh Kepala Kabes Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Bapak Bobby Rahmat di kantor Gubernur Riau. Kemungkinan akan melewati rute ini sekitar pukul 7 atau 7.30. Yang nantinya mereka akan bermuara di Masjid Agung Andor. Dan juga dapat saya sampaikan bahwa tepatnya kemarin Walhi Riau juga bersama RRI Pekanbaru, tepatnya berkunjung ke desa adat Buluh Cina sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan juga tentu semangat RRI Fest 2026 dengan dilaksanakannya dialog ekologis dan juga penanaman pohon bersama dengan BBKSD Riau di desa Buluh Cina bersama dengan RRI Pekanbaru. Dan ini juga merupakan bentuk kepedulian RRI Pekanbaru khususnya terhadap lingkungan dan hutan adat di Provinsi Riau, Pranoto.
2: Baik, Alwis, mungkin ini kan kirab budaya ekologis ini kan akan berlangsung. Apakah ada titik-titik di mana titik-titik mungkin dari pihak kesehatan yang sudah bersiaga di lapangan, Alwis?
3: Dari pantauan lapangan terlihat sepertinya belum ada pihak kesehatan atau dinas kesehatan Provinsi Riau, namun di pinggir trotoar sudah disediakan beberapa tempat minum, air minum dan galon bagi para peserta kirab budaya. Dan juga terlihat dari kejauhan sudah ada beberapa mungkin dari sekolah atau panitia dan guru yang sudah menyiapkan snack atau makanan bagi para peserta kirab budaya yang akan lewat nantinya. Di sisi kiri kanan jalan juga disediakan dua buah galon untuk para peserta kirab budaya yang akan melakukan kirab dari kantor gubernur menuju ke Masjid Agung Anur di Jalan Sultan Syarif Kasim, Pranoto.
2: Baik, artinya nantinya akan berakhir di Masjid Agung Anur ya, Alwis ya?
3: Iya, siap. Akan berakhir dari Masjid Agung Anur dan jana nanti terakhir akan dilakukan penilaian. Mereka akan berhenti dan akan diberikan waktu kurang lebih 3 menit untuk memeragakan semacam yel-yel atau kreativitas mereka mulai dari kostum atau segala macam kostum dan juga gerakan atau yang sudah disiapkan di masing-masing sekolah mulai dari SMP, SMA dan ini termasuk negeri dan swasta sekota Pekanbaru, Pranoto.
2: Baik, Alwis, mungkin Anda bisa mendatangi dari pihak panitia, mungkin Alwis, mungkin terkait persiapan nantinya yang akan berakhir di Masjid Agung Anur, bagaimana Alwis?
3: Saat ini dari lokasi saya belum ada terlihat panitia yang terlihat, hanya beberapa anggota di sub dan para pelari. Mungkin di kantor gubernur sudah bersedia dan di Masjid Agung Andus. Soalnya di tempat saya ini masih sangat kosong sekali sebenarnya. Dan masih berlalu lalang juga motor dan mobil untuk dilalui.
2: Artinya belum belum ada tanda-tanda untuk ditutup ya lalu lintas yang ada di
3: belum
2: jalur
3: ada.
2: Itu.
3: Pantauan jalan masih lancar dan semua mobil masih dapat berlalu mulai dari Jalan Patimura sampai ke Sultan Syarif Kasim masih terpantau lancar mulai dari mobil dan motor dan juga sepeda, Pranoto.
2: Baik, Alwis, mungkin kami akan menunggu bagaimana situasi selanjutnya. Kita kembali ke Santi, kembali pendengar. Halo Santi.
0: Ya, Pranoto.
2: Iya, Santi, mungkin terkait dengan UMKM. Tadi rekan kita Alwis sudah menyampaikan bagaimana kondisi UMKM. Apakah di kantor gubernur sendiri untuk UMKM itu tidak mengganggu jalannya kirab budaya yang akan berlangsung, Santi?
0: Ya, Pranoto, untuk UMKM memang tidak mengganggu para peserta kirab yang akan berjalan kaki nanti mulai dari titik start di kantor gubernur Hiau. Karena memang mereka ini berada di jalan Cutnya Adin, sedangkan pelepasan ini dari halaman atau pintu keluar gerbang dari kantor gubernur Riau. Dan untuk saat ini pun persiapan terus dimatangkan oleh para peserta dan juga panitia. Untuk sementara coba kita berbicara sebentar sama Pak Bobby Rahmat yang pagi hari ini sudah hadir. Selamat pagi Pak Bobby. Pak Bobby, gimana nih melihat para peserta kirab budaya yang pada hari ini sudah mulai berkumpul, Pak?
4: Lihat kreatif, inovatif ya, terutama dalam hal bagi lingkungan, ya, bagi tema kita untuk kajian ekologis. Jadi kita berharap dari mereka sebagai generasi muda penerus untuk kedepannya jadi saksi sejarah bagi kita semua bahwa merawat lingkungan itu merupakan satu keadilan yang perlu kita kedepankan. Jadi jangan hanya kita menikmati udara yang bersih seperti ini secara gratis, tapi kita tidak mau merawatnya. Nah, jadi saya kira ini hal yang istimewa ya yang dilakukan oleh Wati, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu hal yang positif dan sebagai edukasi bagi mereka yang ingin merawat lingkungan merupakan suatu keadilan ekologis yang harus kita lakukan dan kita lanjutkan dan kapanpun dan dimanapun kita berada.
0: Bapak, tadi sudah melihat nih pagi-pagi ini para peserta dengan pakaian yang unik. Bagaimana pandangan Bapak dan penilaiannya?
4: Yang kebetulan sangat kreatif, kreatif bagi mereka. Sekali lagi itu saya berharap ini bukan hanya sebagai suatu kirab saja, tapi itu suatu hal yang bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Berarti nanti ikut jalan ya, Pak?
4: Iya. Terima
0: kasih, Pak Mobi. Ya, saudara pendengar, itu tadi saya berbincang bersama Kepala Kesbang Provinsi Riau, Bapak Bobby Rahmat, yang pagi hari ini sudah siap untuk melepas para peserta kirab budaya yang sudah mulai para peserta ini berbaris panjang karena mereka membawa spanduk perwakilan dari sekolahnya masing-masing, mulai dari tingkat SMP, kemudian SMA. Dan tadi juga disampaikan Pak Bobby, diharapkan generasi muda inilah yang akan menjadi penerus untuk menjaga lingkungan dan alam kita, khususnya di wilayah Provinsi Riau.
2: Baik, Pranoto, Santi.
0: Event juga ini mereka pun saat lagi pun akan dilakukan pelepasan, karena ini sudah hadir juga musiknya juga sudah ada, kemudian NC sudah mulai persiapan memanggil para peserta untuk dapat berbaris karena sesaat lagi akan dilepas oleh Bapak Bobby Rahmat selaku Kepala Kesbang Pol Provinsi Riau mewakili pelaksana tugas Gubernur Riau Bapak Esef Haryanto. Ya, Pras.
2: Baik, artinya sudah akan dimulai sesaat lagi ya, Santi ya?
0: Betul,
2: iya. Nah, jika tadi Alwis menggambarkan situasi yang berada di Masjid Agung An-Nur, bagaimana untuk Dinas Kesehatan sendiri persiapannya di start di kantor gubernur, Santi?
0: Iya, untuk kegiatan di halaman kantor gubernur tidak terganggu karena terdengar di belakang saya ini musik senam ibu-ibu dan juga para masyarakat yang peserta dari masyarakat yang mengikuti Car Free Day tetap melaksanakan senam di halaman kantor Gubernur Riau dan juga tidak mengganggu aktivitas jalannya nanti kirab yang berada di posisi pintu keluar atau pintu gerbang kantor Gubernur Riau di depan Jalan Jenderal Sudirman. Karena di sini tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang melaksanakan Car Free Day seperti yang berolahraga di Jalan Sudirman, kemudian di Jalan Gajah Mada. Nantinya mereka tetap satu komando untuk bisa kirap atau berjalan kaki di lepas dari pintu gerbang, pintu keluar kantor Gubernur Riau, nanti lurus masuk ke Jalan Gajah Mada, dan sehingga aktivitas masyarakat pun tidak mengganggu karena mereka akan berjalan kaki hingga nanti dari Jalan Gajah Mada berbelok ke Jalan Diponegoro. Nah, Diponegoro seperti kita ketahui ini bukan kawasan Car Free Day, tetapi ini mereka tetap berjalan satu komando dan didampingi ataupun diamankan oleh pihak kepolisian Satpol PP agar masyarakat bisa memaklumkan adanya kegiatan ini, dan satu jalur akan digunakan oleh peserta kirap, kemudian jalur lainnya tetap dibuka untuk masyarakat atau pengendara yang melintas nantinya di jalan di Diponegoro. Dan untuk hari ini pun di halaman kantor Gubernur Riau ini aktivitas masih sama seperti hari-hari Minggu pada umumnya, seperti biasa, karena adanya masyarakat tetap senam dan juga keramaian tetap ada di jalan di halaman kantor Gubernur Riau ini.
2: Terang. Baik, Santi. Kami masih akan menunggu laporan lainnya ya, Santi ya. Nanti kami akan hubungi Anda kembali. Selamat bertugas, Santi.
0: Ya, baik. Nono, nanti kita akan laporkan kembali ketika ini sudah persiapan ataupun sudah akan segera dimulai dan dilepas oleh Kepala Kasbangpol Provinsi Riau, Bapak Budi Rahmat.
2: Baik, pendengar. Terima kasih, Santi. Selamat bertugas kembali. Ya, Santi dan juga Alwis yang berada di lapangan, pendengar, nanti kami akan coba menghubungi kembali ya, bagaimana situasi dan juga kondisi kirab budaya keadilan ekologis yang akan berlangsung. Dan juga tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang nantinya kita akan ikuti kembali ya laporan khusus kirab budaya keadilan ekologis yang akan berlangsung dari kantor gubernur Provinsi Riau. Selanjutnya kita akan bergabung terlebih dulu bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50.